Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si asik semakin asik semakin juara perung ah go go go goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua nih warga Dahlia yang masih pantengin, terima kasih, dan juga yang baru gabung juga hatur nuhun ya. Jangan lupa nih yang lagi sekarang tuh contohnya sudah wahwih wah sudah gitu kan. Yaudah enggak apa-apa, semoga dilancarkan ya aktivitasnya edisi hari Senin 11 Mei 2026 ya. Ya sudah WhatsApp hatur nuhun di 0811-222-1015. Nanti Erlan buka lagi telepon. Pokoknya Pak boro-boro aja di WA call boleh, atau juga di seluler call juga bisa. Teleponnya di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Ada Princess, selamat pagi Princess. Lagi pada pantengin ceritanya, habis beres mandi mau masuk kerja ceritanya, tapi pantengin dulu Radio Dahlia. Asik. Siap atuh ya. Mr. Ius, kumaha Mr. Ius, naon ukarawas ieu? Eta ceritanya Mr. Ius, ayo di kamari nyengsolnya. Jadi wajah jelatitan gitu. Ajalah dirimu. Ada lagi sama Kang Enjar juga hadir. Selamat hari Senin yang ceria cenanya. Ya tanya, pagi-pagi di Burangrang mah aya panon poe besti jadi moyan. Kalau di warga Dahlia semuanya ada panon poe juga enggak. Sok atuh gara moyannya alus lah pokoknya mah biar haneut cenah jeung. Ada Teh Yasina juga. Hai Teh Yasina. Wilujeng Enjing juga Teh Widi Widya, selamat pagi, terima kasih sudah pantengin Erlan. Teh Siti Ajija, halo Sheyeng. Ada Salvia Maira juga, selamat pagi. Lamo tak jumpo di kanong kodo, Salvia Maira. Udah lama saya gak ikut nih murung. Iya kemana aja tuh Teh Wida. Dari Garut hadir caranya lagi titilap baju dulu nih caranya sambil pantengin Erlan sebelum bocil bangun dari tidurnya. Katanya olo. Selamat titilap atuh ya. Mudah-mudahan segera beres ya yeng. Ada lagi Ibu Memes di Gatsu sambil beberes rumah juga sama cuci baju caranya. Biar semangat pantengin Erlan. Asik. Tayuli dari Soreang, selamat pagi. Ada juga ada sama Mama Sri Dayakolo juga hadir ya. Ada Warung Iteng sambil ngaladangan. Biasa wecernanya pagi-pagi ngaladangan Warung Iteng. Dari Cikutra pantengin terus Radio Dahlia ya. Ada juga sama siapa nih Erlan? Ada dari Elah Gerlong hadir. Teh Elah Hayati digoyang Teh Elah. Ada lagi sambil ngadije caranya pantengin Erlan ya Teh Yati Haryati. Digoyang caranya Teh Yati buat semuanya warga Dahlia juga. Asik. Teh Yati suka mana hadir? Di Ciwidey mah caranya manis sejuk ya karena Persib di puncak. Tiris. Tiris. Tiris, tiris, tiris, tiris, tiris. Ada juga sama siapa nih Erlan? Lia Astriani hadir. Semangat caranya beberesna Teh Widi Widya. Oh, benernya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemu juga sama Teh Nilam, sayang. Selamat pagi, ada Tidara juga, hai. Makasih udah pantengin, Teh Eli Padalarang juga digoyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Aman Abadi juga, halo. Dari Jatidangor, Teh Santi Kopo juga, hai. Neng Yolan di KBB juga hadir. Kakek Agus Cibo Cibangkong. Ada Mami Imas Cimohai. Digoyang buat Duri dan juga semua warga Dahlia. Gocinya buat Erlan seorang aja. Tayang. Ada Teh Astriani juga, hai. Ada Kang Hasan juga di Majalaya, selamat pagi. Kang Ujang Pecai, Jamali Cianjur. Teros, Sindang Sari Munjul juga hadir caranya. Pokoknya mari goyang buat sadayana warga Dahlia. Sama gocinya buat kita berdua aja, asik. Aku mah cena ininya, aku mah ini lagi ini pantengin Radio Dahlia. Sabari moe tonggong, cenanya Bunda Dinda. Bener, berarti dihitung nges ayah paron poenya. Bolawat tautnya di Ciwidey, Bunda Dinda. Ada Teh Uwin, Lembur Sawah juga selamat pagi. Dari Baraja, Teh Denok juga hadir. Ada Asyamsu, caranya Erlan di kopian herab emeh tebolohonya sok atau buru. Geran era got kopina sayeng. Tong poho tutup pandainya besi kapuragan cak-cak sayeng. Teh Lilim hadir. Dan juga sama Teh Isar, masih pantengin Teh Isar. Oh, sok atunya. Coyane cemuloy digoyang yuk. Digoyang sayeng. Asal jangan pernah. Ada berikutnya sama siapa nih Mama Juli suka bakti Kircon. Teh Fitri Katapang juga hai. Zenri juga hadir. Asep Mamen dari Asian Collection selalu pantengin Radio Dahlia juga. Asik. Hadir dari Karawang caranya Klari Abi Ago. Sarapan pagi caranya digoyang barengan Erlan Magat.

Ciroyom, Andir, semuanya lagi pada pantengin. Pasar eta, pasar mana eta teh di Lembang, panorama sama Teh Keket lagi pada pantengin Erlan juga. Asik, pereng, gagal, goya.

0: 呀。
1: Kenzo, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Kenzo, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, saatnya info kriminal edisi 11 Mei 2026 barengan Erlan Magatru ya. Ada Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan berusia 54 tahun di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat nih. Baheula eta basata viral pisan ceritanya eta menindapi kageger. Di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung, ada pembunuhan seorang perempuan berusia 54 tahun ya. Dan juga dari pelaku ini ternyata tetangga korban nih, Wargi Dahlia, yang rumahnya hanya berjarak sekitar 20 meter dari rumah korban. Dan motif pelaku ini melakukan penganiayaan hingga pembunuhan didasari oleh rasa sakit hati. Nyeri hati cenanya lantaran beberapa waktu kebelakang ini korban pernah menitipkan ternak domba sama pelaku. Dan pelaku memiliki jasa ternak domba nih, Wargi Dahlia. Tapi setelah indukannya beranak pinak, pelaku ini gak merasakan keuntungan apa-apa. Cena jadi asa plus plus weh gitu ya. Padahal dia teh sudah mengurus dombanya sampai beranak. Dan korban kemudian menegur pelaku dan teguran tersebut membekas serta menimbulkan dendam nih, Wargi Dahlia. Dan akhirnya pelaku yang emosi ya mencekik korban sampai korban gak sadarkan diri. Dan setelah melihat korban masih bernafas, pelaku yang dalam kondisi kalap ya kapoekan masuk ke dapur mencari sesuatu dan menemukan kayu bekas dudukan kursi, dan kayu tersebut kemudian digunakan pelaku untuk menusuk bagian rusuk korban sebanyak 3 kali. Peristiwa pembunuhannya dilakukan di awal Mei 2026 kemarin nih, Wargi Dahlia. Dan saat ini pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka ya. Lidah mah tidak bertulang ya, Wargi Dahlia, jangan sampai omongan kita teh membuat sakit hati orang lain ya, tidak membenarkan juga atas aksi pembunuhan. Tapi di sisi lain juga nih, orang kalau udah tersinggung ada yang bisa nahan emosinya, ada yang bisa lepas kontrol juga ada. Makanya jadi pembelajaran buat kita, harus bisa jaga diri ya, biar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Gitu cenah, Wargi Dahlia ya. Jadi Wargi sok teu rumasa cenahnya, cariosan teh mataknya lah kitu wae ka batur teh nya, padahal teu rumasa. Sok kudu bisa introspeksi cenahnya kade, bisa anu kapoekan kitu bestinya. Nono ya, nono.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Sia-sia cenah Zayeng perjuangan cinta teh ya pajarkeun teh mah heueuh nya bakal lana heueuh nyaona meuni aya we karudeut teh nya. Tapi emang kitunya lamun urang teh keur bangga kitunya boga pasangan teh nya anu satia, anu bageur ya. Bangga banget punya pacar yang bener-bener bisa ngebahagiain pasangan cenanya. Tapi sok aya we nya sifatna teh nya heueuh saitona teh aya we cenanya heueuh kudu dikibringkeun eta mah. Kunaon kitu nah kitu tiga nu kasurupan, eutik-eutik seuri, eutik-eutik bahagia, eutik-eutik adatan teu pugu-pugu heueuh boa-boa bipolar. Ceunya sieun ah kudu dikibringkeun eta mah setanna kibringkeun budak bari moyan heueuh kibringkeun sakalian ujung ieu ujung poekeun baju ujung anduk ujung ieu ujung kasur heueuh baru kedak gerak kebutkeun kebutkeun enggak tuh ah. Mama Elda selamat pagi, makasih udah pantengin Erlan ya. Ada lagi sama Teh Dewi Dindong dari Ciceri Tanjung Jaya. Digoyang katanya buat gadisku yang lagi UN. Semangat tuh UN-nya ya, gadisnya Dewi Dindong. Dan juga gocirnya buat yang lagi siaran aja. Terima kasih. Dari Tasik cerah, contohnya secerah wajah Erlan. Eh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak panon poe dong wajah aku ya. Ini nanti teh kayak Teletubbies ya. Ada panon poe-nya, ada mataharinya. Aku teh si dede yang di matahari itu berarti ya. Ada juga sama Nandang Hidayat, makasih udah pantengin. Azuhel Dawati juga di Cicalengka, hatur nuhun. Ya, ini mah Erlan Ceyeng. Ada juga berikutnya sama Kang Tatang, Cisaranten di Goyang. Buat semuanya wargi Dahlia tercinta. Caranya Kang Suhana, Permata Biru hadir. Ada Deria di Ciwide juga selamat pagi. Ibu Bemes tadi udah dibacain, saya yang meni hayo-hayohan. Di Gatsuwarta, hatur nuhun. Caranya selalu pantengin Radio Dahlia ya. Mama Ibu juga hadir di Soreang. Deden Cipteng juga hadir, Cipare Tengah. Dari Bidong Jati juga, hey, ada sama Teh Diah ini teh ya. Makasih udah pantengin Teh Diah. Ya, pokoknya mandi goyang. Contohnya Bidong Jati buat semua warga Dahlia. Ibu Aam Cipades juga hadir. Udah gitu juga ada sama Mama Alifa absen. Ya, siap. Terima kasih udah absen. Makasih udah hadir di sini ya. Jadi, jangan ini, cenah jangan kuulun. Kamu teh absen ke 0811-222-1015. Yaudah, sekarang teleponan lagi yuk. Pak Boro-Bololo lagi. Coba ada sama siapa? Sayeng, halo. Kopi Dangdut Dahlia. Masya Allah, tabarakallah, Bunda. Iya ternyata masuk ya ini teh nada dolar. Lagi apa Sayeng? Lagi nongeng wae kamu wae gini mending heueuh barang teu barang teu penting nongeng we hayo kenapa? Kenapa kamu nonggeng nanti bisa pajarkeun keuyeup tahu? Ya udah kita ini dulu kita ngagoyang dulu ya teh nada dolar. Cicalengka 1 2 3 go. Hey, ngagogo buat siapa sih, Yeng? Yang
1: ganteng duluan, semoga sehat selalu, penyukun gak banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Bumi Yuna, keras itu teh Sri Majalaya, dua jebret, Mama Bayu, teh Cibai, teh Oom.

0: Hakim. Bebek Dewi, Alhamdulillah. Terus Teh Isar, Kang Ade Seringin, Kang Danu, Kang Genta, Kang Lukman Pasar Baros, Bunda Yance,
1: Teh Saha. Halo, Senado. Wah, ya mah HP-nya digelom ya. Oce. Wah, ya mah katerui HP-nya. HP-nya katerui, ya mah Senado. Wah, mata kan tahun deketeng lah. Bukan ngomong, teh kena lepon, teh tahun deketeng katerui. Tak kalah, geleng. Langsung asyup kanu genggarong. Oce, oce, mah. Ah. Eh, Mami Noneng, jati handap. Selamat pagi, Mami Noneng. Jangan lupa di halis ya, Mami Noneng. Itu halis dan halus. Oh, ciga WA checklist 2. Mami cantik, Mami Noneng. Ih, jati handap. Jangan lupa ibak ya, Mami. Ya, langsung jangan lupa diisi dong. Sama di brush on. Diisi dong, di halis. Di lepan setip juga, jangan lupa ya. Ayo Puba juga hadir. Hidup persip, tiris. Kan udah sarapan, udah dong sayang ya. Sekarang mah tinggal ini weh, tinggal baceo-nya cenah ya. Ada sama siapa nih? Erlan, Ardian. Dan juga Ardian teh pasir kemir digoyang buat semua ya. Teh Tuti Singapura, hai Teh Tuti sayang. Teh Kartika juga hadir, makasih. Coba di belakangnya sama siapa lagi ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh.
2: Asik atuh.
1: Brung ah.
2: Go go go go ya.
1: Bagus. Sama siapa di mana ini teh Besti?
2: Sama Dahlia di Barukasa Cugenang.
1: Namanya Dahlia juga sama ya. Dahlia. Waduh. Sama. Dahlia 101,5 FM. Iya.
2: Iya.
1: Teh Dahlia teh tadi dari mana?
2: Dari Barukasa Cianjur, Cugenang.
1: Waduh, Cianjur luar biasa lagi ya. Usum apa, Ce di sana?
2: Lagi tariris,
1: tapi cenah mah keur panennya.
2: Heeh,
1: meni resep. Ah, pokok namanya ieu bagja eucu teh kitu. Ya udah kita ngagoyang dulu ya, Teteh Dahlia, siap dari Cianjur Barokaso. 1 2 3 go. Ayo digoyang. Bagi digoyang. Goyang di kopi.
2: Goyang di kopi dang dut dut dut hey.
1: Eh bagus geuning bisaan Oce. Oce ya, udah ya. Di udah ibak belum Oce?
2: Acan nuju murungkut teteh.
1: Ah, mending murungkut asa meni kudu maya kieu kudu murungkut entong atuh kudu moyan ayeuna mah biar tidak murungkut ya. Sok atuh pengen ngagogo buat siapa aja Teh Dahlia?
2: Buat suami yang lagi kerja aja, selamat kerja.
1: Oke. Okay.
2: Sehat selalu.
1: Amin. Ada gocinnya enggak?
2: Buat siapa ya? Ya buat suami aja deh.
1: Oke, okay, siap. Ya menenya hanya bogoh pisan kasalah kitanya cenya.
2: Heeh. Aku udah bogoh pisan.
1: Bogoh pican make ce ya mah bogoh pican cenah. Nya atuh bagus. Kudu bogoh kasalah kieu mah soalnya kan anu ngaresikoan nya cenya. Ya udah cikan ah pengen digorowekin. Kenapa sayang?
2: Hoyong langgeng.
1: Hoyong langgengnya atuh didoakeun ya, mudah-mudahan langgeng. Nu penting mah rumah tangga anu leutik-leutik tong jadi gede.
2: Hoyong langgeng mana atuh? Hoyong
1: langgeng. Oh, langgeng maksudna teh langgeng. Heeh, ke atuhnya. Ieu suara tos teu kabujeng cikana da eujeum mah li paneuri. Ya udah enggak apa-apa cikan. Pengen digorowokeun dari Cianjur ah Teh Dahlia. Prung ah.
2: Go go go. Go.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Zeyeng, terima kasih banyak Zeyeng sudah pantengin Erlan Magatru ya. Aiman sudah panungtungan hadir ya dari Munjul. Terima kasih Iman Collection ya barengan sama Teh Siti Collection ya. Teh Siti cigara masih enggak cepatnya Aimannya. Mama Esin juga selamat pagi Mama Esin. Teh Dini juga hadir ya. Pokoknya mah hatur nuhun. Ada Kang Isbet Rancamalang baru bangun Besti katanya. Ulu benernya Tibra bobotnya dasona Persib juara. Tibra jong-jong nih gitunya. Untung bangun lagi dong Kang Isbet ya. Kumaha cenah. Mama Jodan nuhunnya sudah pantengin Erlan juga dan juga ada sama siapa nih dari Jember hadir juga lagi streaming katanya ya. Oman Rizyanto. Terima kasih Mas Oman ya. Pokoknya mah hatur nuhun. Terima kasih sudah pantengin terus Radio Dahlia. Ya ada juga ada Febi lebih dari pot juga selamat pagi ya pagi-pagi bikin pot jangan lupa tadi antapaninya nupang ceyahna cenah sayang ya. Cigondewa juga hadir ada sama siapa ini namanya teh namanya meni resep Nacil Feb Ciembul Cantik tambahan atuh cemungut ya gitu. Ya udah terima kasih banyak yang sudah pantengin sudah WhatsApp dan juga sudah teleponan ya on air udah gitu jangan kemana-mana abis ini ada Bandar Dangdut Dahlia ya. Erlan Magatrunya pamit ketemuan lagi besok ya sayang ya. Semoga lancar aktivitasnya hari Senin 11 Mei 2026 ketemu lagi sama Erlan dari jam 6 pagi besok ya. Kita ngopi lagi di Kopi Dangdut Dahlia, oke? Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia purung, go go go. Goyang. Harus

0: Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goya.

101,5 dalam FM Bandung Goyang. Asik-asik, semakin asik semakin juara. Selamat pagi wargi Dahlia. Hai, apa kabar wargi Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia hadir lagi nemenin wargi Dahlia dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi wargi Dahlia ya. Hanya di 101,5 dalam FM Bandung Goyang. Asik-asik. WhatsApp jangan lupa wargi Dahlia ditunggu di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311. Ditunggu wargi Dahlia. Brung lah. Go, go, go. Goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

semakin asik semakin juara Prunga go go go go yang. Terima kasih banget Wargi Daling udah pada WhatsApp ya di 0811 222 1015. Yang mau on air juga nanti bakal Sasan bukain di 73.000.

Aden Zazan Mia di Pastor hatur nuhun. Azazan penyari dolaku yang pinu ku kaya belan Umi Yuna lagi panteng. Terima kasih gandeng si Umi. Eta rambut basahnya. Abis nambah di Ome.

cingwe enggak di jejaknya. Sansan Asep Persib juara deui, amin. Mudah-mudahan wargi Dahlia ya, dua laga terakhir kita doain sama-sama, mudah-mudahan Persib bisa menang lagi ya. Dan kalau menang, geus juara deui, hat-trick lah tahun ieu wargi Dahlia ya.

kerja prung ah go yang digaya yo CEO dedenya. Macannya jadi cacing teu atuh ye, macan mah tetap juara seperti Rado Dahlia, selalu juara di hatinya Wargi Dahlia, asik. Dan kemana-mana ya Wargi Dahlia, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah go goyang.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Di Dahlia, saya Susan. Panten terus 101,5 Dahlia. Enak-enak langgam.

Aduh, wargi Dahlia ya, lamun Persib menang mah meni asa tibra teh bobok teh wargi Dahlia ya. Meni asa karek hudang Gusti jam 8 kurang 5 menit dede jadi we mandina telat wargi Dahlia ya. Meni asa tibra, meni asa ngeunah we kitu sagala rupa teh. Tuang meni asa mirasa meskipun tuang ejeng puruluk uyah wargi Dahlia tapi meni asa siga jeung gepuk kitu wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan nanti ya wargi Dahlia.

Ibnu aing ari aing anu saha. Ah, pokoknya mah wargi Dahlia semalam ya. Banyak banget titik kumpul di Kota Bandung wargi Dahlia, terutama di Dago, tahu Gusino Agung. Meni asa Dago teh asa membiru wargi Dahlia ya. Terus juga di Tasikmalaya ini merayakan kemenangan Persib Bandung atas Persija dengan skor 1-2 pada minggu kemarin wargi Dahlia. Au, petasan meni Gusino Agung. Tapi ini sayang banget nih wargi Dahlia ya. Dengan kemenangan kemarin wargi Dahlia. Ini ada keributan antar pendukung Persib Bandung dan juga Persija Jakarta yang dikenal sebagai kelompok Viking dan juga The Jack ya.

kah pasca pertandingan Persija melawan Persib Bandung kemarin Norgi Dahlia, aduh Gustino Agung. Terus di Sukabumi juga ini, tepatnya di kawasan Cigobong, Lido bentrokan pecah saat rombongan supporter Persib konvoy melintasi di depan rumah makan Umi Tambakan Wargi Minggu kemarin Wargi Dahlia. Gustino Agung, jangan ini ya Wargi Dahlia, jangan terlalu boleh merayakan tapi jangan anarkis Wargi Dahlia ya. Terus juga pohon mah gitu lah mani asar arewas sarian arimun ayah bentrokan teh dede mah ya kan dede mah orangnya teh halus Wargi Dahlia ya, halus dede orangnya kecil gitu, jadi kalau mendengar info-info yang seperti itu teh dede

Selamat pagi buat Reni Otek lagi panteng Reni. Ada Anco Meca lagi panteng Bandara Natalia hadir Majalaya. Gol Persib. Mang Maika Cinta Asih hadir lagi panteng sambil papukat di dapur goyangnya buat Orki Dali aja deh semuanya. Yang non yang pada baik-baik kocenya buat san-san aja gemoy saya selalu. Ada juga Mama Raffi di Lembang. Mama Damang, Mama Persib juara mah amin. Dua pertandingan terakhir Makassar jeung Persijap ya. Dewi Dindo.

dan mempesona. Hoream, Otik. Nih kamu teh jangan jangan membebani hidup aku, Otik. Itu teh beban buat aku, Otik. Selamat pagi Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwide juga lagi panteng, terima kasih. Tazan gemoy anjing wargi Dahlia. Sadayana wilujeng enjing kanggo barudak sekeloan di pati ukur goce nama buat caroge anu nuju damel sareng sasan gemoy anu nuju siaran siapa turun ate sonarte di Batu Lawang Ciwide juga lagi panteng terima kasih ya yang mau aner wargi Dahlia siap-siap di 73028 73 11 10 setelah langgam ini bakal sasan angkatin ya onernya asik panteng radio panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia Prung.

0: 08.07.11.10 Wargi Dahlia yang mau on air silahkan. Ada siapa nih yang pertama nih? Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia. Ah, atuh,
0: goyang. Goyang, persi penuh aing. Ada aing? Ada aing besar?
1: Aing besar kan?

0: Neneng, alhamdulillah. Neneng damang, Neng.
1: Alhamdulillah, Dede juga selalu sehat.
0: Amin. Kuma, iya Persib juaraan sih gananya.
1: Iya, pasti.
0: Ngalawan ngalawan Makassar aja ngalawan Jepara, engke. Tinggal dua pertandingan terakhir
1: pasti,
0: ya.
1: Pasti, atuh, pasti.
0: Insya Allah, ya mudah-mudahan ya jadi hat-tricknya.
1: Iya.
0: Rasa kata buruk.

0: Bener dangdut Dahlia.
1: Asik aku tadi ke rumah, go.
0: No karek asup doi, ka mana wae dedenya teh ye. Nah puas ah dedenya teh. Wae atuh dah. Ambulatuk ngabulatuk saruan dia ge mun on air sok ngabulatuk.
1: Saya mah ditanya dijawab ke ditanya.
0: Ah kaneng kamu mah dasar kamu mesti loba ka kadalieun.
1: Komo
0: dina balak bogo. Mo saruan di nyogel romeheun.
1: Pomo
0: di dina kalijata. Dasar dinya teh ieu si lebah korong dedenya teh.

Intinya mau kamu enjoy. Wow, kamu enjoy ente lain tara dia teh. Lain kemarin kan nobar di Dahlianya nonton Lalajo Persib bajeng Persija heeh. Kan Persib identik dengan warna biru heeh. Persija identik dengan warna oranye heeh. Kamari kan geus membiru nya Dahlia. Nari bu enjoy geus siga nu lieur make kostum warna oranye. Ya perlu gitu. Ngomong nama geus dondangan. Sok buruk-buruk ya buruk. Bu enjoy jeprut. Bu enjoy jeprut. Buruk sok. Buruk-buruk. Enjoy jeprut. Ah, entah kata-kata tenado. Tenado dari hati. Tama buruk digoyang buat siapa.

dasar ya teh iya aja prut menyebutkan merek dedenya teh amit amit dasar dasar kau keong racun baru kenal kau ngajak tidur dasar pandang radio kunawannya wargi dalianya wargi dalia teh asara loba nu lieur dadah takut tepa jangan kemana-mana masih tetap di bandar dangdut dalia prungah go go go go ya.

panteng Sasan, terima kasih nih goyangnya buat Warki Dali aja di atur nuhun. Wah Oce di Jalan Suci hadir Sasan, terima kasih. Ada Tero juga di Sindang Sari Munjul hadir. Di goyangnya buat semua Warki Dali aja di atur nuhun. Dewi di Pasco juga hadir. Hai Dewi. Dai, udah panteng Dai. Ada Kakek Pujangga Gucibo juga lagi panteng. Terima kasih. Ismet di Ranca Malang juga baru bangun besti. Oh, wayah kieu ya. Ada juga Sansan hadir dari Butita, dari Mami Noneng di Jati Andap juga lagi panteng. Sansan, da Persima bakal pemenangan geraknya nya atuh. Harus pokona mah ya. Pagi Akang Bandar, Sansan gemoy nang Yola di KBB lagi panteng juga. Terima kasih. Ada juga Duta Frozen dari Majalengka juga lagi panteng. Terima kasih. Terose, Damang Terose, ada Ati Sunarti di Batu Lawang Cuyede juga lagi panteng. Terima kasih. Ya, perung ah, go go go.

0: UNPC, Anteng Radio, Anteng Dahlia. Enak-enak langgangnya. Dahlia.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

0: Asik.
1: Si kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia.
0: Panteng terus. Bandar dangdut Dahlia. Bandar dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang.

Sudi, meskipun langgamnya ini udah lawas Wargi Dahlia ya, tapi masih tetap enak didengerin Wargi Dahlia. Cocok banget ini dipakai buat aerobik Wargi Dahlia ya, bersama teman-teman, bersama kolega-kolega ya, sambil berdansa.

menjadi sosok yang naon sok kira-kira originalia. Aku mah terhormat ya. Aku mah berbudi pekerti Wanci Dahlia ya. Om Ai salon laris batu jajar cing marema omnya heeh. Om iya om eta naon treatmentna naon wae om? Ada Monik, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Terus juga ada cacingnya diterkam maung, heeh, cacing diterkam maungnya. Jadi cacingnya tidak berkutik, tuh bisa nanaon bayang kati lu pada cacing nanya. Ah, gak ada yang si, ah, si Mister Ius, Ius. Ius ya asa gele, nah Ius. Asa gele, si Arunyit ya, ya foto. Mama Aro, Mama Damang, Mama, digoyang.

Hey, gandeng sih ya. Gandeng rek dibales ya, yuk RB. Gandeng sih ya. Si RB ku aku rek dibales kadi tuh kadi wae jadi salah nga WhatsApp. Kan aku jadi emosi kan wargi Dahlia. Aku jadi pengen ngaut banget nak wargi Dahlia ya. Mama Alifah hadir, Mama Damang mah. Digoyangnya buat wargi Dahlia aja deh, hatur nuhun. Ada Astriani juga hadir, cantik. Nah, hadir cantik di dinya teh yeuh, sadar. Ada Teh Mas Elsa di Majalaya juga lagi panteng. Terima kasih digoyangnya buat wargi Dahlia aja deh, hatur nuhun. Singgelut sing. Santi di Kopo juga hadir. Reka Cafe, Senare Kopi, Reka Kopi Shop, Senare San-San. Ah, ini gaya Kak Kopi Shop. Minum dulu lah tukang. Pagi, Tasa, salam kena dari Kamari Pendak, Sandinoba.

101.5 Dal FM Bandung Goyang, si kasik semakin asik semakin juara. Perungah go go go goyang. Sasan hayo sarapan, nya bincan sarapan, mama hoyong sarapan. Ada juga salam kenal dari Bandung, saya selalu dari Yuni Puji lagi panteng, terima kasih ya. Maya non, maknya

Dan hayo ngopi teh Yati, ngopi naon? Gandeng si IRB di dunia teh. Ada juga bantuan carikan si Dede gemay gandeng Bu Enjoy, ah gak mau. Gandeng Dede gak mau. Yang mau ner, mari kita lihat siap-siap ya di 73028 73 11 10. Orang baru tahu ya disangka pas ya. Oh ada gara-gara dedenya, yuk. Kamu udah sok nyarekan WDD, jadi ini disangkanya kita itu beneran pasea, ada gara-gara kamu. Ada dolar, kamu mah ada emang jeprut kan? Jangan kemana-mana, pergi Dahlia ya. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go, go, go, goyang.

0: Siap-siap ya, ada siapa nih warga Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia. Si kucing garong kamu teh ah. Eh,
1: oh. Tante-tante.
0: Net amit, iya sadar. Kamu teh enggak boleh gitu ke aku teh.
1: Iya, soalnya kan kemarin Persib menang ya.
0: Iya menang, Persib nu aing, ari aing.
1: Aing
0: nu gelo. Nih dedenya. Danu. Kumaha iya Persib melawan Makassar dan juga Persija Jepara. Lain iya. Kan kemarin jeung Persija engke dua pertandingan terakhir jeung Makassar jeung Persija 2 deui. Kumaha

0: Danu, gak lama ente cinta segi suung.
1: Menang dulu.
0: Dia cek buat enjoy, sampai harusnya penuh aing, cek buat enjoy.
1: Sakit lah, ayo, ayo, pakai etan, baju oret, buat enjoy.
0: Mending hayang mau rosot ke,

0: laporan.
1: Buru kali enggak buru digoyang buat siapa? Nah, di mana di dunia teh? Iya.
0: Iya di mana? Di mana? TikTok.
1: Udah aku memakai gaun.
0: Memakai gaun.
1: Kan buru digoyang buat

0: itu. Makin dia makin liar.
1: Aw, panteng radio.
0: Panteng radio, enak-enak lengkap jadah. Dia goyang
1: jepro. Goyang, halo Cani Nur. Assalamualaikum, Asansan meni lucu serina. Ih, abi oge sok ngiring seri nyalira sangat danggu Asansan. Nyak itu. Hoyong nitip salam kanggo Ali sareng Ceyoyo. Hai Ceyoyo. Ceyoyo nanti calon lotek. Bandar dan hotel ya.

0: biru. Iya pakai baju orang deh nggak gebu ganda.
1: Ya,
0: lo mau uyuan. Cicing di tengah-tengah.
1: Ini gebu ganda karunya.
0: Bener. Tapi versi Teh Yati teh orang mana teh? Orang Jawa, orang Solo, orang mana?
1: Tapi dah aku bangsa Persib menang.
0: Alhamdulillah. Berarti meskipun Teh Yati orang Jawa, orang Solo, orang Jogja di Teh Yati teh.
1: Jogja.
0: Oh, orang Jogja. Tapi Teh Yati tetap dukung Persib.

0: Siapa yang buat hati-hati? Ini
1: juga yang buat
0: Dede
1: Cipung ya. Semoga sehat selalu, banyak untuknya ya.
0: Amin.
1: Kopi pi juga, Bodo Enjoy. Salam Bodo Enjoy. Buat saya sendiri ngerti, Bunda Maja, Adik Ibiru tadi Bonpas, terus Mama Gegeng, Bunda Dinda, Bunda Alen, Mama Lilis, Mama Ika, Mama Aji, Teli Pada Larang, Teli Saripun, pokoknya mah Adi, Danu, Iman, semua Genzi yang ada di grup Pergi Dahlia Tersinta di Gayang Gaci.
0: Buat siapa kau
1: buat jadi Cipung aja sama Pak Pipi aja.
0: Buat aku, ya? Buat aku ucapannya apa?
1: Ucapannya, selamat sarapan yuk.
0: Oke, siap. Atau nonton Tehati.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya. Prun, ah, gugur-gugur ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

kasih ada Umi Yuna san naon atau Umi ini ganda yang didinya teh mending gogorowokan wae. Untung Bu Ema di belakang teh ikutan goyang kenya bae maeha. Ada Kang Sasan ada di pangkalan Cikabul lagi pantang. Terima kasih Bu Arfan juga hadir. Terima kasih ya. Gak kerasa nih wargi Dahlia. Sasannya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok pantengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Terima kasih ya. Yaudah terima kasih udah pada WhatsApp, udah pada telepon, udah pada nonton di live TikTok. Terima kasih ya. Sasanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Pilihan hadir lagi wargi Dahlia masih ya pada bahagia bobotohnya pagi-pagi hari ini wargi Dahlia ya. Yang masih pada happy sayang cinta bestiku langsung aja cus ya. Gabung di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Coco di satu jam pertama ini dan baby Alia nemeninnya sampai jam 12 siang. Perunggah kukuku goyang.

101.5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasih. Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia pilihannya. Seperti biasa, Wargi Dahlia bisa requestin langgam pilihannya ya. Ditambah lagi Wargi Dahlia bisa kasih kirim salam spesial buat orang yang tersayangnya. Atau bahkan Wargi Dahlia masih belum puas, pengen ngeluarin unek-unek senanya atas kemenangan Persib kemarin. Cada benih asa kabungahnya kabina-bina sena baby Alia. Bobo tibra, bangun tidur kepikiran Persib deh, Persib deh. Di Dahlia Indonesia pilihan bareng sama baby Alia dan juga Hydro Koko Wargi Dahlia. Prungah, kuku-kuku ya.

Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Bersama dengan Hydro Koko dan Stop Now Wargi Dahlia ya. Kemarin pada nomor persibnya pada semangat banget Wargi Dahlia pada teriak-teriak. Semuanya gak ada capeknya. Karena kemarin apa coba rahasianya? Kemarin itu mereka didukung dengan Hydro Koko. Jadi pada minum Hydro Koko jadinya semangat terus untuk dukung persibnya di Wargi Dahlia ya. Makanya kalau kita pengen semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang war-war-war Wargi Dahlia ya, langsung aja minum Hydro Koko setiap hari Wargi Dahlia. Terbuat dari air kelapa asli yang pastinya bisa bikin imun tubuh kita lebih terjaga juga nih Wargi Dahlia ya. Hydro Koko Wargi Dahlia bisa didapetin di mana-mana. Sekarang mudah banget di supermarket, di minimarket, di warung juga ada. Oh, harganya juga terjangkau Wargi Dahlia ya. Ya pastinya apapun kegiatannya, cus merki cus Wargi Dahlia ditemeninnya sama Hydro Koko. Don't stop now. Ya udah pada absen apa kabar di 0811-222-1015 ya. Ongko panas tapi tiris. Nah Kang Ade Sumarna, haradang badung tasa benerna. Tapi asa aya ehab-ehab tiris gitunya kunaon ya. King Persib masih di puncak cenah. Kang Ade Sumarna terima kasih banyak untuk ngalah cacing. Kang Ade wayaki biasanya ngalah cacing Kang Ade. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Ahmad Dudi juga hadir Baby Alia ya. Pengen langgamnya dari kuburan Ben Sena Baby Alia di Gocini buat Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Teh Uyet juga apa kabar di warung kopi Lapak Japati Bagar sebenarnya hadir Baby Alia. Ada juga Kang Saipudin dari Soreang juga hadir Baby Alia. Beb, berapa Persib kalah jadi cacing, menang jadi naga? Berarti yang jadi cacing yang kalah. Ayah-ayah wae atuh nyieun spanduk teh meni mengundang pembulian di sosmed jadi teh. Aduh, aku mau majulit Kang Saipudin ya. Bunda Imut juga apa kabar Baby Alia cantik? Waalaikumsalam Bunda Imut ya. Dari Sindang Laya menyasat Tibra di bere Persib juara macana Baby Alia. Pengen langgamnya dari Wali aja, digoyangnya buat semua Wargi Dahlia aja, buat Baby Alia aja. Terima kasih Beb, semoga rezekinya rezekinya lancar, sehat selalu katanya. Amin. Hidup Persib jadinya. Love you buat Baby Alia katanya. Pengen langgamnya 5 minute. Salamnya buat semuanya aja dari Doni Ajo Uber. Doni. Perawan ujung berung Persib nu aing. Perawan ujung berung anon Persib nu aing. Ayo kemari nobar pakai baju oren. Enjoy. Batur baju biru, baju oranye sorangan gitu ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama siapa? Teh Ati Sunarti juga hadir di Batu Lawang Ciwidey ya. Langgamnya pengen mangu dong Baby Ali ya, katanya di Gocini buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja Beb. Siap sayangku ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Assalamualaikum Kak Baby Ali. Waalaikumsalam ya. Hadir Baby Alia dari Diki di Binong. Request langgamnya Geisha aja jika cinta dia ya. Pengen digocini buat Baby Alia aja yang lagi siaran ya. Dan juga buat Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin. Siap sayangku cintaku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Budi 33 Cikadu Soreang juga hadir ya. Baby Alia senangnya mau langgamnya dari Hijau Daun. Pengen digocini buat Wargi Dahlia dan Boboto Persib aja yang lagi bahagia senangnya. Terus juga ketemu lagi sama Kiki Toing di Kopo juga hadir di Mangli. Pengen nine ball Baby Alia lah hingga akhir waktu di Gocini buat Iwan Andre Ucup Ujono Ujul. Terus juga buat Super Gocini buat Boboto Salam Dunia aja. Bismillah menang jadi naga, kalah jadi cacing. Meong, bukan meong-meong lagi sekarang mayang leor sebenernya. Baby Alia hadir tenda di Soreang sana, siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Desi dari Cempaka Rahayu juga hadir. Ikut sini buat Baby Alia, semoga sehat selalu sama semuanya aja yang lagi pada pantengin. Siap, kalau gitu satu persatu langgam requestannya Wargi Dahlia Baby Alia puterin ya. Tadi ada yang pengen puterin langgamnya dari Geisha. Jika cinta dia, cucurlah padaku. Aduh, di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia. Sampai jam 12 siang, perungah kuku-kuku.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko nih Wargi Dahlia. Aduh, panas haredang ya di Bandung ya Wargi Dahlia ya. Tapi asa tariris cenah tadi ge. Makanya Wargi Dahlia kalau haredangnya diatasinya sama Hydro Koko aja Wargi Dahlia ya. Hydro Koko ini benar-benar kayak melepas dahaga banget Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau Wargi Dahlia lagi banyak banget aktivitas, terus Wargi Dahlia lagi sibuk kesana kesini, sibuk ngejalanin hobi yang begitu banyak banget ya. Udah paling tepat banget ditemenin sama Hydro Koko aja Wargi Dahlia. Terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia ya. Yang pastinya kegiatan kita pasti beda-beda. Walaupun beda-beda ada Hydro Koko yang siap nemenin segala aktivitas Wargi Dahlia seharian. Minum Hydro Koko ini bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Jangan lupa juga kalau badannya udah semangat, udah refresh lagi, hayu atau jalan-jalan kuy Wargi Dahlia ke Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Theme Park ataupun ke Trans Snow World juga bisa, lagi ada diskon gede-gedean banget buat pengguna Alobank. Liburan jadi makin enteng di kantong, cukup upgrade akun Wargi Dahlia ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10% Wargi Dahlia ya. Mau yang lebih untung lagi pakai Alo Pay Later aja dan sikat tambahan diskon 20%. Pokoknya banyak banget promonya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat Wargi Dahlia. Kalau pengen pesan tiketnya bisa banget ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih banyak Teh Elis di Jalan Peta yang sudah pantengin. Hatur nuhun sayangku. Aduh, Radio Dahlia emang selalu bikin kangen. Cen, I love you Teh Elis. Kang Farid juga apa kabar? Teh Baby sahurna nuju seur cacing pali ditu. Abi Piryogi Kang Goparab entog. Ulah cacingnya itu mah sok pundungan ya. Itu mah cacingnya sok laporan gerang ke teh. Ya, udah jangan bawa-bawa cacing lagi ya. Pokoknya di hatur nuhun, kalah jadi cacing, menang jadi king, bener Kang Farid ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mama ibu juga hadir, baby Ali di Soreang. Kang Hendra Gunawan juga, wow, udah minum Hydro Koko, bajunya persih, wow, udah, iya banyak, kombo pisan, iya mah semangatnya, tanya. Kang Dan di Sukaluyu, terima kasih banyak Kang Enda, ya. Pengen langgamnya ungu jika itu yang terbaik di Gocini buat semua anak-anak pabrik cilok, Contreng Family, Ibu Tating dan juga Bu Ella. Dan juga buat Mang Aceh, buat semua omongnya aja yang kepada pantengin. Spesial buat Boboto Salam Dunia yang lagi bahagia menjadi naga. Mbong-ambong jadi naga, bau. Udah cukup jadi maung aja ya. Mang Arul Pusdai juga hadir, baby Alia. Langgamnya

0: salam kenal, semoga penyiarnya sehat terus, Sena sukses terus, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Teh Santi Kopo juga hadir, Teh Santi luar biasa kemarin ikut nobar ya. Aduh pokoknya mah gak berhenti-berhenti bahagianya yang ngeliat Persib juara, mudah-mudahan tahun ini bisa juara. Ngeliat Persib menang sama Persija aja udah kayak partai final ya. Udah kayak dapat juara senangnya. Cus Marki, cus sayangku, cintaku, jangan kemana-mana. Pantengin terus Dahlia Indonesia pilihannya sampai jam 12 siang. Tapi satu jam pertama persembahan Hydro Kokonya harus udahan dulu ya. Makasih banyak buat yang udah pada pantengin. Nanti kita ketemuan lagi di interval kedua di Dahlia Indonesia pilihan bersama Baby Alia yang cantik cerita. Perunggah kuku-kuku kuliah.
1: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin di Dahlia Indonesia pilihan bersama Hydro Koko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Seorang mahasiswa program magister teknik lingkungan Institut Teknologi Bandung dilaporkan hilang kontak saat melakukan pendakian di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung sejak hari Sabtu 9 Mei 2026. Berdasarkan informasi dari rekan korban, Arif turun dari gunung bersama dua rekannya. Namun di tengah perjalanan, Arif memutuskan untuk berjalan lebih dahulu di depan rombongan. Namun hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Basarnas Jawa Barat bersama aparat kepolisian setempat telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memulai operasi SAR. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga gas LPG non-subsidi. Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan seperti sapi. Sejumlah peternak

0: juara setelah mengalahkan rival abadinya Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada hari Minggu 10 Mei 2026. Maung Bandung kini masih memperebutkan gelar juara bersama dengan Borneo FC. Persib Bandung menyisakan dua laga krusial melawan PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Jika kedua pertandingan tersebut berhasil disapu bersih oleh Persib Bandung, maka dipastikan hat-trick juara akan diraih Persib Bandung tahun ini. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Saatnya buah bibir.
5: Buah bibir.
6: Buah bibir.
7: Buah bibir.
5: Buah di Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: Dahlia FM. Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir. Nantikan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung guys, kasih kuargi Dahlia ya. Di 101,5 Dahlia FM-nya Baby Ali masih nemenin di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Semakin asik semakin juara, seperti Persib yang sebentar lagi mau juara. Ade, hat-trick juara jadi atau ya ma ya. Insya Allah 2 pertandingan lagi mudah-mudahan bisa terlewati sama Persib Bandung oleh kuargi Dahlia ya. Minggu depan lawan PSM Makassar, nobar lagi gak cina Baby Ali ya? Ada nanti, nanti sabar dulu, ngareng hap dulu. Mari kita lihat ya, kalau misalkan Mari kita lihat lagi senang ikut nobar ke sana ke sini, lagi senang ikut dukung Persib Bandung untuk mapak juara gitu ya. Jangan lupa bawa hotin krim kemana-mana Mari kita lihat, biar nggak putus di tengah jalan, tiba-tiba di jalan teh, aku mah udah tekuat acara rape, ah udahan, ah mundur, cenanya. Apalagi kalau mau konvoy tah ya, baru juga setengah jalan udah cara rangkel. Bawa hotin krim Mari kita lihat kemana-mana ya, karena hotin krim ini bisa jadi teman kita setiap hari untuk meredakan capek, pegal dan juga nyeri otot. Hotin krim tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju ya. Hotin krim ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Nah selain itu Wargi Dahlia variannya juga banyak banget. Ada Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aromaterapi juga, ada Hotin Balsam yang extra hotnya, ada Hotin Go juga yang lagi lengkapi dengan aplikator dan juga kapijat ya. Ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ini terbaru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja. Ada Hotin Hot Spray, buat yang mau olahraga tinggal semprot-semprot aja saat pemanasan ya. Capek pegal kram bakalan langsung hilang. Ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks Wargi Dahlia. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal, info lengkapnya di follow-follow aja di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn. Kang Rama CBR di Cijambe Cinta Biru juga hadir Baby Alia. Kang Suhana yang kemarin ikut nobar juga hatur nuhun, nuhun cenengnya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Imes Elsa di Majalaya juga hadir. Baby Alia santik digoyangi buat semua Wargi Dahlia tercinta aja. Siap ya. Teh Yati Kopo juga hadir Baby Alia. Baru pulang dari pasar cenengnya masak asin cumi yuk Baby Alia. Hayu di sambelan terus lagi pakai tahu goreng. Ah udah enak, enak banget Teh Yati Wilujeng ya. Yang mau telepon on air boleh banget di 73028 atau di 73.11.710-nya. Ketemuan sama siapa Baby Alianya. Atau bahkan Wargi Dahlia pengen telepon di 08.11.222.1015. Siapa cepat dia dapat. Hayu gas kuy. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Ari kamu. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh.
0: Prung A. Sama siapa nih?

0: Imat. Imat, tolong. Imat pengen apa, Mat? Ah, Imat mah jauh menghilang ya. Coba diam. Halo, Imat pengen langgam apa, Mat?
1: Ivan Seventeen
0: yang jangan paksa rindu.
1: Ya.
0: Boleh pengen gocin buat siapa, Mat?
1: Buat semua bobotoh aja, selamat merayakan.
0: Selamat merayakan, optimis juara, Mat. Optimis, Persibnya bakalan juara. Nah, mikir heula, optimis satu. Mat pengen gocin buat siapa lagi, Mat?
1: Buat baby aja.
0: Siap, atau nanti kalau ada nomor-nomor lagi, Mat ikutan aja sini ya.
1: Kemarin daftar cuman udah penuh katanya.
0: Ya datang we, bisa engke di seberang nawar di seberang jalan. Imat nuhun ya.
1: Ya.
0: Makanya jangan telat daftarnya ya, Panteng Radio.
1: Bang Dahlia goyang.
0: Iya, sok ya. Makanya warga Dahlia kalau ada acara-acara di Dahlia FM, jangan telat daftarnya. Ketika dibuka pendaftaran tuh langsung gas kui warga Dahlia untuk daftar ya. Yang tanya-tanya ada nobar lagi enggak nanti Cina Baby Alia? Tunggu aja infonya, makanya di-follow di @1015 Dahlia FM biar warga Dahlia tahu informasi terupdate seputar acara-acara di Radio Dahlia FM ya. Kalau gitu langsung Baby Alia puterin spesial dari Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Requestan dari orang Uto ujung berung tonggoh cenah. Perung enggak? Go. Goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Didukung oleh
7: Wargi Dahlia. Masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.

FM Bandungku yang kasih, Korgi Dahlia ini semalam bobotoh Persib Bandung memenuhi jembatan Pasopati Kota Bandung ya. Benar-benar penuh banget dan bercahaya Pasopati semalam, Korgi Dahlia ya. Bercahaya dari flare, kembang api yang pastinya sebagai bentuk perayaan atas kemenangan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Tapi alhamdulillah tertibnya, jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat yang lainnya. Dan pastinya kalau misalkan ada Persib main ya, untuk warga di luar Bandung yang lagi mampir ke Bandung, ya mohon maaf, mohon dimaklumi saja. Pasti akan ada pesta-pesta, perayaan-perayaan kecil-kecilan dari bobotoh untuk merayakan kemenangan gitu. Jadi jangan ada nih komen-komen negatif yang Rodat menikah hese kamu mana rek ngelewat rek kerja bla bla bla bla bla bla bla bla gitu ya. Jadi karena kebahagiaan setiap orang tuh beda-beda ya. Banyak orang yang pengen merayakan kebahagiaan terkait kemenangan Persib gitu. Jadi dimaklumi dan bisa diprediksi sebenarnya masalah keramaian-keramaian yang terjadi ini, Wargi Dahlia. Udah pasti kan kemarin lawan Persib lawan Persija, ya pasti nih beres Persib lawan Persija. Ini di Pasopati pasti bakal penuh. Nah bener kan semalam penuh, Wargi Dahlia. Jadi kita cari alternatif jalan lain, ngalah aja. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya. Untuk bobotoh ini himbauan juga nih ya. Kalau lagi ada keadaan darurat, ada ambulans lewat, mobil pemadam kebakaran, tolong diberikan jalan seluas-luasnya untuk mereka bisa lewat ya. Terlepas dari lagi pesta apapun itu ya, Wargi Dahlia ya. Dan juga jangan lupa nih Wargi Dahlia ya, untuk merayakan kemenangan Persib Bandung, pengen ngajakin saudaranya, keluarganya buat jalan-jalan, cus! Jalan-jalannya ke Trans Entertainment aja. Mau ke Trans Studio Theme Park ataupun Trans Snow World, itu lagi ada diskon gede-gedean untuk pengguna Alobank Wargi Dahlia. Cukup upgrade akun Wargi Dahlia ke Aloprime dan dapetin diskon langsung 10% aja. Mau yang lebih untung, bisa banget pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Pokoknya banyak banget promonya, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat ya. Tiketnya bisa dipesan di www.transentertainment.com, Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Teh Karisma, terima kasih banyak dari tim produksi San Asofa. Wah, ini jadinya pemiliknya, CEO-nya San-San merenya, San Asofa. Morika selanggamnya Budi Doremi mesin waktu barusan banget udah baby Alia puterin spesial ya. Dikoci ini buat teman-teman aja, buat Anin yang lagi dengerin radio Dahlia, yang rajin mandi sekarang mah ceritanya. Emang kamari-kamari tara mandi Arin? Arin siapa Anin? Buat Rini yang mulus PDKT-nya dan juga Otsi yang cepat ketemu pacarnya. Dan pacar aku aja, Jovit yang lagi LDR di Madura, semangat cepat lulus kuliahnya. Cacuit banget sih, pantesan requestnya mesin waktu udah lagi LDR sebenernya. Oma Ika selalu hadir juga cantik, sana terima kasih banyak ya. Sambil pak puket di dapur sana baby Alia ya. Buat ini buat semua warga Dahlia lagi pada pentengin aja, siap. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Hari Seninnya sungguh banyak kerjaan bekas anak-anak nobar, tapi semangat ditemenin baby Alia. Sena wilajeng siwayah kia cantik dari Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar. Emang kenapa itu nobarnya di mana? Teteh sampai sekarang belum diberesin. Oh iya, berarti diingetin lagi nih Boboto ya, kalau lagi merayakan Persib menang, Persib juara, jangan lupa selain menjaga ketertiban, dijaga juga nih buang sampahnya ke tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Pokoknya tunjukkan bahwa bobotoh mah cenanya sudah dewasa, tertib, aman, dan juga cinta kebersihan ya. Terus juga baby Ella ketemu lagi sama Teh Imas Elsa di majalahnya, juga hadir baby Ella cantik digoyangnya buat Wargi Dahlia tercinta aja. Terus ketemuan sama Kiki Toing di Kopo Manglit, juga hadir baby Ella ya. Apa kabar juga buat Umi Yuna, juga hadir lagi panteng ya. Mister Ius juga selamat pantengin ya, saya jalan kaca piring Ivan In 17 ini udah banget tadi diputerin sama baby Ella ya. Terus juga baby Ella ketemu lagi sama Teh Nani Memory dari Cicuahem, juga hadir Teh Ayu Sugi. Sehat Teh Ayu ya. Kemarin udah ketemu bareng sama Tarinya Otik juga dari Rancakek Indonesia Kecamatan Walanda sebenarnya. Terus juga Umi Yuna, Kak Bebe salam kangen. Kamana wae ah Umi Yuna, puntung aku mah Umi Yuna meni baru nongol lagi ya. Semangat siarannya cantik. Makasih cantik. Umi Yuna baru ngelahirin Umi Yuna. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama siapa nih? Assalamualaikum baby Ali, waalaikumsalam. Katanya absen aja Ijad si tukang bola ubi depan Margahayu Ciwasra sambil jualan. Cina baby Ali ya, siap. Semangat ya. Yang lagi pada jualan, yang lagi pada cari nafkah, mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan, rezekinya berlimpah Wargi Dahlia. Prus.

0: jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Aduh, kemana ya minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngeruas wae kamu teh. Gerepang melikin ambu masker, cotton ball, underpad, jeng diapers, anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nuku dibeli, biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngeruas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepat ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepat, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
1: Dipersembahkan oleh

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sikasi korgi Dahlia. Sudah mau jam 12 siang, waktunya baby Dahlia harus sudah pamitan. Makasih banyak buat Mama Alifah yang udah pantengin ya. Kak Sekar, hatur nuhun, Kang Suhana juga terima kasih banyak ya. Mama Ika Cinta Asi Ismet Ranca Malang juga apa kabar ya. Ada Nada Rania juga terima kasih banyak, sayangku cintaku ya. Terus juga baby Dahlia ketemu lagi sama Mama Arul dari Pusdai juga terima kasih. Maeha, terima kasih Maeha, sehat-sehat ya. Terus juga baby Dahlia ketemu lagi sama Usep Cikajang. Terus ada Ardian di Pasir Kemir, ada Kang Tatang dari Cisarantan juga hatur nuhun. Mama Lilis di Ciwidey, terima kasih. Lukman Pasar Baros, Teh Cucu Cibuntu, Buarepan Bojong Kacor, Wauci Binong Jati juga terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama Kang Saipudin juga hatur nuhun ya. Teh Wiwin, Umi Wiwin terima kasih banyak yang ada di mana Teh Wiwin ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Nani juga hatur nuhun. Pokoknya semuanya terima kasih banyak udah pantengin baby Ale ya. Jangan lupa pergi Dahlia, insyaallah besok kita ketemu lagi di Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai jam 12 siangnya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Kuku-kuku goyang. Bye-bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari menjelang gampang ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: Assalamualaikum, saya Rita Sugiyarto. Patuh terus 101,5 Galia.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara hidup.

0: kikilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktek setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop,

Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana pokok nama? Stay tune!

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Didukung oleh
5: pengen nonton penyiar siaran.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sanksi tegas adalah pertama, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berarti sudah sampai pemecatan.
2: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
4: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
1: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
4: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
3: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
5: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
6: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu ada tersebar di Desa Parakan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
5: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
3: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
7: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan, rencananya pembangunan flyover Joyomartono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
8: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau ya. Jadi pusat. Kita lagi coba koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan.
9: Jadi lebih cepat.
8: Kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari Presiden nih, pusatnya anggaran berasalnya kemana nih.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasih bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
2: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
3: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
10: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick up operasional, hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
11: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macamnya itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan bahan kebutuhan rumah tangga.
10: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
12: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
13: Biasanya ibu dapat apa aja?
12: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
14: Kita pilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
15: Senang aja Pak, sapi limosin 1,80 kg, 4 tahun lah. Untuk perawatannya kita rutin obat cacing, vitamin, premium obat cacing, malingnya, pakannya dipulih.
14: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden.
3: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
13: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansa, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
16: Asik banget, yes lah untuk Persib 3 poinnya.
13: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para Boboto dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
17: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
13: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Klik and play sekarang.
18: Halo Bu Cuiha.

0: pakai baju Persib geus kamari geus bajuna geus dibari ku Abah kamari dua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Ning.
1: Lu jeung tepang, Bah. Kumaha Persib teh, Bah?
0: Alhamdulillah, Ning, Abah teh menang ieu, menang hadiah, Ning.
1: Hadiah naon, Bah?
0: Bapia.
1: Oh, nonton aja Persib.
0: Lala jeung Persib menang Bapia. Bapia kacang hejo. Gitu, Bah. Rezeki mah di mana we, Ning? Abah mah da
1: soso. Tadi mah di dinya mah henteu, Bah.
0: Oh, gitu. Berarti di dia bau.
1: Deketna bae dia meureunnya.
0: Deket Tomo. Hayang beli endog bisa tama.
1: Warga dari Tepang dari Dina Dalia Tatar Sundan, Mida Gelangga Melangkam Sundana, Tinci Kos Ngeci Koma 5 Dalia Bandung yang sekasih.
0: Nah, di kalakuan lagi. Kita
1: merangkang 28 Bandung.
0: Kalakuan juga budak tak wah wah itu sih masuk. Masa kalau
1: kakak ngadong yang ngelah.
0: Ah, gak jodoh, pelomba pedong yang ngelah gitu ya, Mbak Teh.
1: Pokoknya nama di atasan WhatsApp-nya di 0822-222-0055. Teleponnya di mana, Mbak?
0: Seperti biasa, Neng. 7328-7310.
1: Karena bagi dari di sarangan ku Teh Amalia Cemerlang.
0: Andin Edun we seperti biasalah pokoknya bawa-bawa
1: warga-warga. Jangan warga Dalia, Panteng Radio.
0: Panteng Dalia, Neng.
1: Anak-anak yang
0: Dalia.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kalau panungal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupilah karena kehampangan sesah.
2: Terus sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Terus eep sabaraha botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
2: Tuh seberapa lama Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaos kamu?
1: Nyeri, seluruh badan nyeri, telah linu, biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nun biru-biru netes tos saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160 ini alhamdulillah 120, 100
2: ini. Alhamdulillah
1: Bun, alhamdulillah mudah-mudahan sa lawas na sehat ngalun, alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawas na ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Wargi Dahlia masih panteng.

0: gitu nya upami salema alhamdulillah geuning sabar-sabar bae kabarita
1: dua hiji neng alhamdulillah di kabar teh ngan di abah teh rada kamu geus jojorowokan bae teh nya
0: di mana jojorowokan abah
1: di eta di tokor di tikoro jojorowokan abah teh terus abah teh ngarasa orang teh asa rengkeng gitu teh urat beung teh jadi ajleng-ajleng abah teh bakat ting ku happy nya abah teh nya gitu berbahagia selalu cek abah teh. Teh langsung asa nyeri awak abah teh karena motor teh kamari ngagas teh asa
0: tanaga. Nah, hubunganana jeung jorowokan bah.
1: Heuh nya pan ajleng-ajleng abah teh saking saking ya, berbahagia abah teh.
0: Nah itu atuh nyeri terus bari jeung aceng-acengan
1: gitu atuh. Bari ucat-acet abah teh berbahagia selalu gitu bakat ning kumeunang ka bae teh. Jadi abah teh ngerasa pulang ke rumah tuh ngerasa
0: cara rangkeul
1: itu entah kenapa sebabnya gitu abah teh gitu pada
0: mah. Anai abah teh sok dibekalan hotin krim atuh.
1: Ah tinggalan ku si Adam di bawah wae tuh dah mencok
0: kade atuh udah kamari meureunnya kan loba nu ieu nya nu jojorowokan bari
1: jojorowokan
0: terus ajeng-ajengan meureunnya
1: ajengan abah teh
0: kan hotin krim teh ieu teh ngarencangan urang katarajang capek yeah. Cara rangkeul nyeri otot kudu sertifikasina halal kenging toplen jadi krim capek cara rangkeul anu paling seueur digaleh ku konsumen
1: gitu. Ah eta geuningeunan
0: margi aya sababaraha varian aya hotin krim original hotin krim strong hotin krim aromaterapi hotin ICL kanggo ngaredakeun rematik kasleo nyeri otot jeung nyeri sendi yeah. Hotin koyo aromaterapi hotin balsam anu extra hot, hotin ko aya dilengkepan aplikator sareng cap pijat hotin tubuh ukuran 30 gram ieu teh nu anyar ieu teh travel size 10 ribuan
1: murah
0: hotin lah. Hot spray eta hanya aya tinggal semprot we kitu nya. Terus oge hotin gel sensasina tiis tanya. Terus oge upami anu aktif maksimal taku hotin pokona mah. Follow Instagramna di @hotincream.id sareng TikTok hotincream.idn.
1: IDN. Ah oke lah pokona mah apa gitu ya, dek. Rek nama rek IDN abah mah kita.
0: Ya ya nuyu pak. Kenalin nama aku Rini dari Bandung Barat. Salam kenal ya requestnya.
1: Oh.
0: Kang wargi dah lihat nuhun pisannya.
1: Requestnya.
0: TIRRRR ya sananya. Aduh langgamna rindu kasaha atuh.
1: Ya kita kan kita anu buuk na kulimis.
0: Aki Olid dara ramang sadayana. Hayang gogorowokan kamari bahagia versi menang tehnya.
1: Aki Olid.
0: Persija jadi cacing sana, aduh hebatnya.
1: Ya,
0: Bu Tati, oge wilijeng siang. Dewi Pasco, Abah Nin, Teh Amel, Cana Hadi, nyerang Adalianya. Teras oge Dewi Pasco atos kahandap.
1: Kahandap Dewi.
0: Isar. Ah, ayah sagilak bah.
1: Ah, ya kan biar teh. Aduh poho tadi kecapan abah teh.
0: kurang naon bah. Kurang cabai.
1: Kurang uyah di kecapan teh.
0: Tayati di kopo wilujeng siangnya kena nelponnya.
1: Eh sabar lah Anan.
0: Terus lagi Eli Keke di Padalarang wilujeng siang. Kapangi moda meren kamari lala jojeng. Seseorang merennya.
1: Matakna itu teh. Ulah gitu.
0: Ya anu pada nelpon kehelanya.
1: Kehela Anan abah masih
0: kene. Iya,
1: masih penuh pertimbangan abah teh lamun nelpon teh.
0: Mama Bayu Dharma di Cicalengka cenanya haturan pisan. Pokona mah kamari nonton menikuatkeun ka cenanya. Nuhun diputerkeun langgamna haturan salam bilujeng siap.
1: Salam bilujeng.
0: Tiga huruf yusannya mudah diingat. Mamah Lilis oge di Ciwide.
1: Mamah Lilis.
0: Bilujeng siang kumaha yeuh?
1: Kumaha mah?
0: Anu tos hajat.
1: Hajat Mamah Lilis teh.
0: Nya atuh bae.
1: Wah, aya meureun eta kembang goyang ieu nya.
0: Weh.
1: Ah, okay lah kalau gitu.
0: Mamah Lilis mah tara aya.
1: Mamah Lilis mah.
0: Ismet direncah absen ya.
1: Siap
0: dong. Terus oge Badrol Simpang Sari.
1: Oh.
0: Maha nuhun pisannya.
1: Itu Simpang Siwer.
0: Terus oge Mamah Nuriati wilujeng siang. Bunda Dinda di Ciwidey hadir wilujeng siangnya.
1: Bunda Dinda.
0: Elis oge aturan wilujeng siang. Mamah Ika. Ardian Pasir Kemir. Neng Aryani oge. Tatang Suherman wilujeng siangnya.
1: Kang Tatang.
0: Eus Cibay hadir. Heru di Gunung Puntang oge hadir wilujeng siang. Terus oge Kang Ujang Pecai. Kang Suhana. Kakek Pujangga. Bebek Deri. Wah pokoknya mah wargi dahlia sadayana.
1: Wah pokoknya mah
0: Wildan Cibaduyut oke hadir.
1: Weh
0: Wild Cahya Dwiki Cahya di sayuran gerowokan atau abah
1: Cahya
0: Cahya Dwiki
1: Cahya Dwiki
0: Nada Rania Wilijeng siangnya terasa oke Anjani Jalak Harupat. Siang Abandin Heri di Cibay hadir cenanya.
1: Oh, siap.
0: Hayang Ngojang Karawang teh ban kumaha cen Abah?
1: Aya ke ku dadangukeun. Iya langgamnya itu negara viral itu neng teteh.
0: Oh teteh. Ya. Aman Abadi Wilijeng siang di Jatinegernya.
1: Jatinegar nuhun ah.
0: Tayati Wilijeng siang. Kamana cinta nama nih keteh.
1: Oh mana keteh jereng.
0: Terus oge gogo ah Abi teh Imas senanya Sunarti Ati oge Wilijeng siang singkong keju si jalu. Terus oge Dewi Zen di ujung Barung hadir. Terus oge Dede Suherman Wilijeng siang Astriani oge di Cimahi hadir.
1: Hadir.
0: Uli di Binang Abah hadir. Uy, Abah.
1: Cahita.
0: Uli di Binang. Gunawan Endu Wilijeng siang Astriani oge Wilijeng siang.
1: Alhamdulillah.
0: Urang tampi celup.
1: Sok bari penasaran atuh. Halo.
0: Cenah hayang ditampi.
1: Ya, tapi dipareumin.
0: Nya.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Ya.
1: Kuah sok.
0: Sanes iya atuh.
2: Apa tuh?
1: Oh.
0: Iya sarang saha ieu?
2: Ieu anu malam Minggon.
1: Oh. Anu anu make rompi ieu koneng tulisan di jeuh belah teh.
2: Tulisan
1: parkir.
2: Aneh.
1: Oh, lah.
2: Nurambi ya tuh.
0: Nurambi koneng ya men rompi koneng.
1: Oh.
0: Di bagian beberesi.
1: Aduh. Di pos. Alhamdulillah, Nod. Si Arnold itu.
0: Si Arnold dia teh nanya. Sok atuh jingal heula Nod. Sok hiji dua tilu.
1: Boleh kopi.

0: Lah kopi. Ker naon di dinya eta ieu eh nih teu beja-beja.
1: Biasa we.
0: Ari boga nu anyar teh sok tara beja-beja.
2: Sia mah. Tanggap naon
3: dia Black kopi. Eta
1: ka mana cintana?
3: Kamana cintana?
0: Cintana kamana?
3: Digoyang kanggo saha?
1: Digoyang nama Kang Ya Bandi, amin sehat selalu banyak rezeki dan banyak
3: duit. Amin.
0: Amin amin.
1: Kage cadana margi dia dikumkeun. Kocina, Kaya Bandin, Tahamil, dan buat seorang aja.
3: Iya, siap.
4: Seseorang tuh sahab.
1: Aya, weh.
3: Sadai atau say?
1: Atau secekap ya gitu.
3: Ahan, atau panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Penggokok.
0: Goyang, aduh.
3: Abang, kayak orang tepangnya jalan keduanya.
0: Siap.
3: Minang kemang-kemang sedang, Dina Dahlia.
0: Tetar sudah.
3: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.

0: sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota optimis Persib Bandung rebut hat-trick. Kota Bandung kerahkan 184 petugas pemeriksa hewan kurban. Surat edaran Mendikdasmen berdampak positif bagi guru honorer. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan optimistis Persib Bandung mampu meraih gelar juara Super League 2025-2026 dan menjadikan raihan juara 3 kali secara berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi hasil positif Persib dalam laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Usai mengikuti nonton bareng di Aula Mapolrestabes Bandung pada Minggu 10 Mei 2026, Farhan mengatakan hasil maksimal tersebut menunjukkan Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Farhan mengaku bangga atas kemenangan yang berhasil diraih oleh Maung Bandung. Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua pertandingan penting yang harus dihadapi Persib, yakni melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Di sisi lain, Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap perayaan kemenangan Persib dapat berlangsung aman dan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
3: Inilah pertandingan penting di Samarinda ini memberikan hasil yang maksimal. Ini menunjukkan bahwa Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Masih ada dua tanjakan, jangan pernah dianggap remeh. Pertandingan kita melawan PSM Makassar, kemudian terakhir lawan Jepara. Ini jangan pernah dianggap remeh. Kita juga akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara ketiga kalinya. Euforia atau kegembiraan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memberi dampak negatif. Inilah kita akan sama-sama merayakannya dalam suasana yang sangat baik.
2: Sebanyak 184 petugas diterjunkan untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, baik sebelum atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Usai secara resmi melepas tim pemeriksa hewan kurban di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah ini merupakan upaya memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kota Bandung dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan langsung dikembalikan ke peternak dan tidak diperbolehkan dijual. Selain itu, penjualan hewan kurban juga harus mematuhi aturan lokasi, seperti tidak menggunakan trotoar dan berada di lahan yang layak. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan adanya peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 tercatat sekitar 18.640 ekor, sementara tahun ini disiapkan hingga 25.000 ekor sebagai langkah antisipasi. Farhan mengatakan data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat.
3: Alhamdulillah hari ini kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan tidak layak dikembalikan ke peternak masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan, ya. Yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi.
2: Tim pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban akan bekerja tanpa henti, mulai hari pelepasan hingga hari terakhir Tasyrik. Mereka akan menyisir seluruh wilayah Kota Bandung, mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan, termasuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, setiap hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan akan diberi penanda berupa kalung sehat dan layak yang terintegrasi dengan aplikasi e-Selamat. Selain itu, seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung wajib telah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Menurutnya, upaya pencegahan telah dilakukan jauh hari melalui edukasi dan pemeriksaan terhadap peternak.
3: Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrik full, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurban. Bahkan dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi e-selamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan lain. Kita sudah mengedukasi, memeriksa, kemudian memberikan perawatan kesehatan terhadap ternak yang ada di Kota Bandung, dan para peternak sudah paham lah karena PMK ini 2 tahun yang lalu terjadi, tapi mudah-mudahan semua terkendali. Dan ini juga menjadi salah satu syarat setiap hewan yang datang ke Kota Bandung harus divaksin PMK, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP turut melakukan pemantauan penjualan hewan kurban. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengakui ada sejumlah lokasi yang biasanya rutin dimanfaatkan oleh pedagang untuk tempat berjualan hewan kurban. Menurutnya, penertiban akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kebersihan. Bambang menegaskan trotoar dan taman dilarang digunakan sebagai tempat berjualan karena merupakan ruang publik. Oleh karena itu, pihaknya meminta dinas terkait agar mengimbau para pedagang tidak berjualan di sembarang tempat dan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
5: Tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelas tidak boleh lah. Pasti ini ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik, ada aturannya. Jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau yang mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan itu harus diutamakan.
2: Keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang status dan kedudukan guru honorer berdampak positif bagi 3.000 lebih guru honorer di Jawa Barat. Pasalnya, sebelum adanya surat edaran tersebut, gaji para guru honorer tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terhalang aturan status. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas terbitnya surat edaran tersebut karena membuka sumbatan yang sebelumnya menjadi kendala untuk pembayaran gaji para guru honorer. Menurutnya, pencairan gaji tersebut dinilai penting karena para guru merupakan faktor utama pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
6: Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, tenaga honorer kurang lebih 3.828, tidak mendapatkan gaji. Dan setelah ada edaran tersebut, maka kita dengan yakin bisa mengeluarkan gaji tersebut untuk guru-guru. Dan tentu kita berterima kasih karena guru menjadi faktor utama penentu keberhasilan pendidikan atau pembelajaran di sekolah.
2: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung Seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026, Bandung di Riung Angklung.
7: Iklan layanan masyarakat.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: obat-obatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety, umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma
4: di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
5: Kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
5: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
3: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak, telulus, parak rapi ayo nama. Nah, itu alhamdulillah sampai tiul dinten.

0: Takah percantan we sampean biasa jalan-jalan tebih teras jantung de ngageder kena lambung pokona maraut ringan pokona kena saca oge janten tiasa ninga teh nama buren kitu.
1: Alhamdulillah mohon alhamdulillah
0: ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi sok sobian meser Alfa Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: tongkama mana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Besti, ada kuis hidrokokola gini di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos teh ieu panyawat pak ya yang biasa ya ngi teh terasa sare lambung mah motah bae kitu bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun anggo landung naon pak Alphapoli alhamdulillah karaos lambung mah teh saya beres ayeuna tos saeuf sabaraha botol atuh abis resep 3 botol kumaha cara konsumsi jamu tetes Alphapoli ieu pak anjing nginep tes, yang nginep tes, senten nginep tes, ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser meser tilu gerus karaos, karasa.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di hiji 01.5 Dahlia.

0: Iji 01,5 dalih pemandang goyang.
1: Sik asik.
0: Abah, jangan nih teh tos pesen teh.
1: Mohon.
0: Tiket teh ke Trans Studio Bandung.
1: Tapi abah teh rada kurang sapa anu jeung RT sabeulah, Neng.
0: Tentang weh atuh abah.
1: Mana kan mangan ukur rencana-rencana di abah kan kudu, iya nya kudu ter-target gitu teh abah teh gitu teh.
0: Tuh ari abah makan tos dadu alobeng, pan.
1: Tak eta mata rabet teh abah tah buru-buru, Neng. Itu RT kumaha RT? Aduh bah ieu keur nungguan warga heula cenah gitu.
0: Ah, tos iya. Abah weh jeung saincu-incu anggo alobeng, pan. Ieuna naon teh diskonnya 110% ya.
1: Oh, nya eta maksudnya bisa barenya.
0: Bade untung deui. Kan nganggo alopay letter kan diskonnya tambahan 20%.
1: Bisa tak kita teh?
0: Pokoknya mah bisa tuh promo. Nah weh bah, pokoknya pokoknya antesan naon deui langsung enggal ka Trans Studio Bandung sarang bayar nganggo alobeng bah.
1: Wah siap lah eta
0: beres. Ya teh ya seueur wahana sarang saksikan pertunjukan berkelas internasional dina hiji tempat. Pokoknya mah tingketna daftarna ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung the unique world class indoor time park.
1: Indoor time park.
0: Ya orang awas kandai ya WhatsApp itu selebat ya Kang Enjang Sukamulya di Cinambo aturan wilijeng siang. Hoyong siang hoyong disapa ku abah.
1: Saha cenah?
0: Enjang Sukamulya.
1: Enjang Sukamulya. Ari suka teh.
0: Resep.
1: Resep ari mulia tehnya eta.
0: Bujur hayam.
1: Mulia mulia.
0: Teh Amel bandit dia nuju ngadangukeun LKK pada larang lompisannya.
1: Oh, okay, okay.
0: Rajang oge wa uci name gugah jam sakieu.
1: Wa uci name gugah jam sakieu. Alah atuh hapeuk atuh wa.
0: Sekar Fitria di Batu Jajar nuju Panteng Dahlia cenanya Mia Pasteur oge nuju stay tune.
1: Stay tune.
0: Di Dahlia cenanya. Ya nih gemes di Sadang Serang wilujeng siang di goyana kawarga Dahlia Sadayana. Iir Mariati sarang Teteh Amel ieu teh mohon.
1: Oh ari kitu bade kumaha kitu?
0: Aja kelut.
1: Eh atuh ah.
0: Apin.
1: Apin
0: di mana ieu teh?
1: Apin.
0: Di
1: Abah
0: Atoy Husen sana abdi teh.
1: Oh siap.
0: Isar nuhun we jeung Isar teh nya. Mama Ika wilujeng siang Mama Ika. Abdi mah sok ngiring seuri da abdi mah cenah upami Persib main. Teh.
1: Oh, nah make jeung seuri sagala.
0: Lucu cenah.
1: Oh,
0: iya wilujeng siang abah, cenah ya abdi, Bunda Imut di Sindang Laya hadir Dahlia Tatar Sunda nuhun pisan.
1: Bunda Imut. Ya. Oh, siap.
0: Teras oge wilujeng siangna nepang teh cucu di Gerlong.
1: Cucu di Gerlong.
0: Teu atuh bah naon atuh wauciw.
1: Ah, iya pecak abah pada hapeuk bener teh geus oge.
0: Wauci senang gugah bobonya.
1: Oh, mohon. Jika nate.
0: Wildan di Curug Rahayu nuju Panteng cana Mang Uis Peso, Mang Acong, Mang Sarif wilijeng siang.
1: Alah.
0: Mama Julai wilijeng siang. Abah abdi teu ngiring nobar sareng handeueuh.
1: Ah. Berarti eta teh menang pajak teh lamun teu nonton teh menang denda.
0: Iwan Sanjaya Mekarwangi oke wilijeng siang nuju Panteng cana urang tami teleponnya
1: bae.
0: Sok,
1: baga-baga.
0: Sok wargi Dahlia sok. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, kabagian euy. Berbahagia sekarang berbahagia selalu.
2: Bahagia tuh,
0: kan kayak gini. Hebat, nya si Nado.
2: Pasti bu aing teh.
1: Aduh aing.
0: Nonton di mana Nado?
2: Dina hati.
1: Ah,
0: dina hati. Hebat. Berarti lalajuran teh ku panon.
1: Sok aya ngebaso.
0: Teh ku panon mah eta mah. Antara iya dan tidak teh abah.
1: Aduh, nadon.
0: Sok jingle jingle jingle jingle siap. Hiji, dua, tilu.

0: Tah, naon langgamna, Nado?
1: Kumis. Ah, geningan kakara abah ngadengin nu hayang nu kitu. Eta nu di imah wae kumisan kitu.
2: Saya.
1: Paingan meureunan.
0: Kumis nu mana ye?
2: Anu bungsu Bandung.
0: Oh, siap.
1: Oh, siap.
0: Digoyang Kang Osaha.
2: Pangatamer sangrang abah ti bayun muga teh salamin panjang usahana sarigina. Kang Umi Yuna. Terus misalnya teh Sri Majalaya, teh Nia Bandara, teh Istibay, Bang Bayu, teh Oom, dua jebret. Terus Kang Ujang Petai, Kang Padir Mantak, Eri Pasko, Bebek Beri, Kang Genta, Kang Nenek Bayu, Nenek Putri, Wauti, Blok Kopi, Kang Reko,
1: Black Kopi, and Blok Kopi. Salah tuh
0: Black
1: Aran Black Batur Kopi. Aran Batur
0: terus ada
2: Bebek Beri, Kang Genta, Kang itu Mbak Danu, Emilila, Teh Isar, Kang Danu atas Kang Lukman Pasar Baros, Bunda Yansa, Teh Minda Gopin, Teh Ai, Teh Isibai, Teh IRB. Mama Lilis, Teh Ganti Kopo,
1: atau gitu. Kue lah. Ya siap lah, ada gitu mah.
0: Atau panteng radio.
1: Panteng radio. Gusti, uya nu mejreng kitu ning ya.
0: Duka kunaon? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh. Duka saha ieu teh apa?
0: Menikuatkeun ka andalem iki.
3: Atuh dagu ga bobo lulungu keneh ieu teh jadi ame.
1: Hapeuk atuh wae euy. Ah, kabayang.
0: Wah, jiga rata yang kesan nyian pulau merenya wanya.
1: Ah, tinggi pulau.
3: Bikin pulau setengah bantal.
0: Oh, setengah bantal waas.
1: Ngamlong berada
0: tadi. Bau hangit, bang.
1: Hei, ampun. Ah, sawangi-wangi. Dage anggar gitu, wah, itu teh, wah.
3: Anung
1: parfum. Ah.
0: Aduh, jika lo lawas ya. PJ 2, 3.

0: nya.
1: Lumayan. Ah,
2: daripada lumanyun lah.
1: Langkung lumayan, wah cicing gak sok.
2: Naon wah langkung menawa.
1: Sok.
0: Hoyong iya, hoyong janji kamari.
2: Panjang, Bo.
0: Akan terakhir aku teh aja hamil.
1: Janji saha, janji saha, wa?
0: Janji kamari.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, abah mah dantu tarawa bohong-bohong abah mah.
2: Sok digoyang kanggo saha.
0: Kanggo Isar Ibun, Mama Elda, Umi Yuna, Danu, IRB, Cucu Gerlong, Kak Sri Pasko, Nenek Ita, Nunembe, Teh Nada Dolar, Kak Lukman Pasar Baros, Nenek Putri, Iyo, Teh Ain Sugi, Serengkang Aerna, Umi Lila, Kang Genta, Teh Neneng Jebred, Arnol, Nana Permana, Umi Andin, Kang Uyun Cukup Sereng Grupna, Mamah Bayu, Bebeb Deri, Teh Unik, Mayati Jamu,
2: itu dibaca. Teh
0: Sipai, Mamah Elis, Mamah Joda.
1: Eh say, pilihan ganda itu.
0: Kumaha.
1: Aku mah
2: atau seorang
0: teh kokom holi kang Aji kangalan bolam kang Ade saringin kang Gus OTD Mami Sumi kang Ian Budi Asih dikumkeun anu sakalih namanya.
1: Oh siapa lagi?
0: Siapa apa?
2: Pantang radio.
1: Selamat sore ya dengan siapa?
2: Pantang Radio.
1: Dahlia.
2: Warga Dahlia masih pantang.

0: Ceng?
1: Ayah menuju panteng cenah bae.
0: Cah, ning atuh.
1: Teh Tatat anu kios payun cenah ye.
0: Teh Tat 2.
1: Tatat sarang Titit. Danamina Teh Tatat sarang Titit kios
0: depan. Mangung tah, mangung tah.
1: Digoyang ka wargi dalih goceng ka Amalia sarang Abah.
0: Duhun Teh Tatat.
1: Semoga sehat selalu. Mamah Arul di Pusdai oge wilujeng siang. Ruli wilujeng siang. Cahyan Wiki oge Kanggo Aep Bubat. Teras oge wilujeng siang na Kanggo sadaya wargi dalih aja. Bebeb Deri aka porotan ya.
0: Ah, bebeb begitu.
1: Kang Suana. Kita namina Teh cenat Teh Tatat Titit Tatitutnya.
0: Moho itu teh pemiku a Teh Tatat gitu.
1: I
0: nya tatutet.
1: Teh si campakara hayo ge wilijeng siangnya. Aduh api hade meni kaporotan.
0: Api kemana aja api eung?
1: Somsen ye.
0: Nya
1: api. Pacing kerame abah aya na mancenanya naik.
0: Oh alhamdulillah teh sabar sakilo bah.
1: Aduh kok api hade haturan milih jeng siangnya kaporotan.
0: Kaporotan.
1: Teka raos kening waktosnya sampai red pisan ya teh.
0: Aduh nengge kumah
1: sim kuring teh Amalia cemerlang. Amit pun amit punggur. Sarenganku.
0: Abah Endin Edun. Anu sakan dap deh bade.
1: Bade ngalah cacing.
0: Bade ngalah cacing.
1: Aduh. Hai Muhammad Rizki Januar. Oke ya. Silvanur Hasanah. Oke milih jeng siang.
0: Abah boga pantun.
1: Oh sok sok.
0: Cacing naga-naga. Cakep. Sok cari cing. Persib OTW juara. Aduh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Hiji jadi. Patung radio.
0: Patung Dahlia.
1: Enak-enak lah.
0: Dahlia.
1: Purungah.
0: Go. Hiji deui. Cacing kupat tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wirajeng Sonten Sadayana. Mugia ya dina ginanjar ka wilujengan mugia sararehat sadayana. Urang kerieuh deui serial si konseling dinten ieu dina donging sunat Dahlia. Mugia sing teras tiasa janten hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah wargi Dahlia di mana wae ayana. Kasangakeun wilujeng ngadangukeun donging sendati Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia ya, negara-negara Dahlia, perunggah, go, goyang.

0: Kenzo, Dennis Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Apa parjat
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah mun 2 rupiah dia mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasabah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan kitu kang ngajag-jag pisan. Terus karena mam ainer sepisan karena mam teh tak kamari masa teh acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resepisan gitu.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 101.5 Dahlia FM.
6: Lu asik-asik ngadi Dahlia teh.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

yine cıcırcırıyor. Sikonçle. Uylucun, nadangukun.

Wargi Dahlia. Di tempat naki jalur rampan nuju rame kamari teh. Aya Tuan Van Hollen ti Batawi. Kanggo nyau tapi nama kanggo badan teu ngeunaan nyerang ka daerah Darmajati. Urang lajengkeun serial si konser ngalalana ka jajar carios ajian ajag bayangan karya Bagus Prasmatri.

0: se jodan, acan, pero genal, can, en ese tiempo, ya go quita tari puro puaya de agua, y ante genal, diga por mi la sapu puaya. Oh, pero tiri la cabu, tiempo.
1: Yurung gunung si gempar jago pulau buaya tiriau hari tanantu dadana temong rebeh jeng rubak yang senggar sakabeh anu aya di dinya pada neuteup kana tangtungan awak si gempar gue kagara ku tangtungan oge geus mata pika gigiseun.
0: Wah, sotada sotada satu lagi ini telah dia cakap dari pulau mencangan Bali yang mahir dalam permainan wacung ya, yaitu si wacung kira. Ayo percili kamu.
1: Cik Tuan Van Hollen itah nangtung Pak Wadung Kilat jago di pulau mencangan Bali. Gunung-gunung si Wadung Kilat nangtung. Tungtungan awakna anu jangkung gede simbar dada dipapaes kukumisna anu meh segede leungeun ngamai kahandap tepung jeung godeg nya kitu janggotna. Gue saliwat mah teu beda ti algojo purah tukang ngajagal nyawa. Urat-urat beuheungna tembong naronjol kaluar siga anu tukang gogorowokan. Dadana anu rubak pinuh ku bulu anu haleuras nepikeun kana bujang anu harita tembong lantaran make baju kampret sapotong warna hideung anu memang haja teu dikancingkeun. Batak jelas katingali sepir jeung urat-urat leungeuna ditambah deui bahwa sanjata wedung mangrupa sanjata khas urang Bali mangrupa peso anu rubak.
0: Oh, jadi inilah si Wadung Hilal yang nanti akan kita saksikan bagaimana dia bermain dengan wadungnya yang penuh dengan hawa maut. Dan sekarang aku akan perkenalkan si Jelajengka jago dari pulau Lombok. Ayo kamu berdiri, Jelengka.
1: Cek Tuan Van Hollen itah nangtung kasih Jelengka jago di Pulau Lombok. Itu Jurung Gunung Jelengka jago di Lombok di hari tanang tuh. Gue kabeh jago-jago di pihak ki jalur rampa jeng jalma waya didinya tayanu melohok bengong mata si mete ningali tangtungan awak si Jelengka lantaran si Wedung Kilat jeung si Gempar nu kawilang jarangkung gede teh ari si Jelengka nangtung matetela duanana oge ngan semet handapkeun dadana anu nyeungseung teu beda we ti dada awewe awakna teu dibaju ngahaja sigana teh dibuligir ngarah leuwih jelas katingali susunan awakna nu teu beda we ti gajah baru carana pangsi anu dibelitan sarung dibeber kusabuk timah anu tembong bangun anu berat nandakeun si Jelengka teh jalma anu teu lumrah jeung jalma biasa.
0: Ah, sotara sotara ah, si Jelengka ini terkenal dengan tenaga yang melebihi tenaga 50 ekor banteng nanti akan kita saksikan kebolehannya di depan kita. Dan untuk jago yang terakhir ada si Puna jago pilihan dari Pulau Borneo Kalimantan. Dia orang terkenal dengan permainan mandaunya. Dan dia orang tidak kena ampun pada musuhnya. Oh, Pulau, ayo cepat berdiri ya.
1: Cik Tuan Van Hollen bari ngareret ka si jago anu paling akhir anu diuk pangtungtungna anu tembong teu loba gaya jeung loba ngomong ieu mah sigana teh an panona kacida seukeutna sigana teh tayan wani ngadupaneuteup jeung si punan anu sakitu hurung semubeureun Tetela jangkung nasipunan jago Borneo di Kalimantan teh sapantar jeng si Jalengga. Dan pakulitan si punan jelas hideung semu herang, siga anu ngandung minyak. Dina cangkengna nyelap senjata khas suku Dayak, nyata Mandau teh ya, menyelap dina cangkengna. Gagangna diukir ku sirah manuk Raja Wali. Dina beuheungna tembong aya kalung anu bebendulna teh dijieun dina tulang. Duka tulang jalma, duka tulang sato. Ngan anu jelas mah kaayaanana beki nambahan gigis anu ningali.
0: Rah, inilah empok jago kita. Hirup jago kita.
1: Cek Tuan Van Hollen ngangkat lengan kaluhur ratu ger kabeh jalman ayah didinya pada surak jeng keprok patarik-tarik. Kabeh milu surak saur manu.
0: Nah, inilah cako-cako yang akan menghabisi para inlinal-inlinal bosok kaum pemperan cako. Oh, baiklah. Seperti yang telah kita atur, bahwa pada pagi ini kita akan segera berkumpul di alung-alung untuk segera mengasuh barisan untuk menghancurkan si Palkuna Jaya. Sebelum kita berangkat, kita akan menyaksikan terlebih dahulu bagaimana kebolehan mereka yang nanti akan berlangsung di atas panggung alun-alun. Jalur rempah?
2: Ya, Tuan. Ini saya, Tuan.
0: Jadi, inilah empat jago pilihan X. Yang nanti sebelum kita membentuk warisan, kita akan lihat bagaimana kemampuan mereka masing-masing. Nah, sekarang aku rasa sudah waktunya ke jalur rampah.
2: Oh, baiklah Tuan.
1: Ceki jalur rampah. Dah pukul. Bonekana Tuan Van Hollen. Carita terlomba di carita, gancang ngeprak wadia baladna, mangrupa jago-jago pilihan, serta murid-murid padepokan sewu beraja, anu ngabdikeun diri, neka ki jalur rampah. Sanggeusna ngerasa cukup mere parenta, bring harita pada ngaleut ngengkeu ngabandaleut ngemat-ngemat nyetang pina. Ki jalur rampah jeung Tuan Van Hollen ngarendeng numpak kuda, sedengkeun di tukangeunana. Ngabrol abdi-abdi satia naki jalur rampah sarta pasukan kompeni anu geus jadi hiji beungkeutan. Pasukan harita teh dibagi jadi tilu bagian. Anu ditukangeun ki jalur rampah mangrupa pasukan gabungan anu pada nitih kuda. Anu diwangun ku abdi-abdi satia naki jalur rampah jeung para soldadu kompeni. Sedengkeun ditukangeunana deui. Embong barisan darat nguntun umpak kuda. Samapta ku pakarang kayaning tumbak panah pedogobang gada tamsir jeung pakarang seket sejena anu diluyukeun jeung kemahiran sewang-sewangan dina ngagunakeun pakarangna. Di paling tukangan pisan mangrupa barisan pasukan diwangun ku opat jago pilihan Tuan Van Hollen teh panghelana leumpang ngagedig. Teh nyata si Gempar jago pilihan ti Pulau Riau. Di tukangeunana aya si Wedung Kilat jago ti Pulau Menjangan Bali. Anu disusulku si Punan jago pilihan ti Pulau Borneo Kalimantan. Sedengkeun anu pang tukang napisan mah aya si Jalengga jago ti Pulau Lombok. Anu bangu anu boga wangunan awak anu beda ti Nuliana.

0: Geus kitu harita si Gempar nyarita make basa Riau ditujukeun ka si Golang. Si Golang ngarti kana maksud caritaan si Gempar. Terus gareret kalebah jago-jago pilihan ki jalur rampa anu lainna. Tilila terus nyarita.
1: Dulur-dulur sakabeh pangpang nama jago-jago pilihan ki jalur rampa anu dina poe ieu pada-pada nyaksian kana jalana ieu acara. Kuring. Atas nami si Gempar minta kalawan hormat idulur-dulur aya anu naik ka luhur panggung. Lobana opat urang bari mawa pakarang andalanana sewang-sewangan.
0: Atuh jago-jago pilihan anu sajena teh atena jadi pada ngeper ngerasa gigis jeung miris ningali hiukna sabuk kulit buayana si Gempar anu luak leok bet siga orai kobra sakapeungheura siga wajah sakapeungleuleus bet siga orai anu rek matot.
1: Kumaha ya teh maksana Kang Golang ieu teh kumaha ya? Pokoknya mah naik helawe kana luhur panggung opatan. Tenang tah malah naon hayo. Apar tah bedog ulah ngarasa ragu-ragu deui. Sok tah malah naon moal.
0: Lantaran sieut atau sieun leungit pamor salaku jago pilihan ki jalur rampa atuh eta opat jago atau opat urang jago teh pada laluncatan kana luhur panggung bari ngabar bedogna sewang-sewang.
1: Curali cileung-cileung slegedag slegedag.
0: Empat orang jago pilihan geus narangtung di leuhur panggung bari ngalabar bedogna sewang-sewangan. Embong seseket bedog pating gurilap muh matak serab ningalina ka tojoku sinar panon poe. Si Golang teu lila mere parentah deui. Sedengkeun si Gempar harita cicing ngajanteng sabukna teu diulinkeun deui ayeuna mah.
1: Tah, dulur-dulur ayeuna sok geura sabetkeun tah bedog sewang-sewangan teh ulah ngarasa ragu-ragu deui. Sok arahkeun kana bagian anggota awak si Gempar. Ulah asa-asa deui, sabetkeun we. Masing nya. Engke baris kanyahoan kumaha kahebatan ulin sabuk buayana si Gempar.
0: Meunang parentah saperti kitu ti si Golang. Puguh we mata kereuwas pikeun eta opat urang jago pilihan teh. Manehna si lireret jeung pada baturna tetep seukeut ka si Gempar anu harita ngagunakeun atau nganggukeun sirahna tanda yen dirina geus siap ditaraja. Sanajan ari hate mah kacida ngarasa sieun ku si Gempar tetapi lantaran demi harga dirina salaku jago pilihan ki jalur rampa harita opat urang jago teh maju ngalengkah lalaunan bari salah saurang di antara nyarita ditujukeun ka si Gempar.
2: Maaf ya Gempar ya, saya maaf ya, ini maaf sekali ya, ini karena saya mah dititah sama Kang Golang ya kapaksa we saya kumawani yo. Dan ya Omat, kalau kamu mah jangan narajang beneran ya Gempar ya.
0: Si Gempar ngan ukur sakitu suara anu kaluar teh bari unggeuk sirah.
1: Ayo atuh geura mimitian.
0: Ceuk si Golang ngagerok kamaranehna. Anu lalajo pada musirkeun perhatianana ka luhur panggung. Harita katingali si Gempar nangtung kukuh dina tangtunganana nunggu datangna panarajang lawan. Da puguh panggung anu gede jeung rubah katambah kuat. Da puguh we laluasa pikeun ngayakeun tarung teh.
1: Harita meh bareng pisan opatanana pating galoro nyaprut narajang nyabetkeun bedogna sewang-sewangan. Yep,
3: tos na geningan pas nyarelek tabuh opat aduh
0: Siapun ten anu kasuhun. Mohon kedah ditunda dewai serius si konseling dinten. Iya, hapunten. Mohon jalan waktosna. Mbu, atur nuhun, mbu. Atur nuhun pisan. Sekersar rumpahan, mbu. Mohon. Kang Tis. Eta era si uleuh. Kang Tis nuhun, Kang Tis. Bubu oge, atur nuhun. Kang Tis, atur nuhun. Iya gorengan anak katampi. Mbu oge, atur nuhun kagegelan anak. Ah kesel ah cenah meuli ka pameng ka bayang liren nuju geulu oh da waktosna atuh tambah deui waktosna insyaallah ka dieukeun insyaallah ge hatur nuhun naga Bah Jajang Cisompet saya mohon insan biasa aduh hati cadas manco mohon hatur nuhun pisan teras oge okay. Aduh hatur nuhun kagegelanana mbo nuhun ah nuhun pisan mbo katampi insan biasa hatur nuhun kagegelanana alah mohon hon jazakallahu khairan katsiran mbo aduh kopi ini warag imam mbo bubo oge hatur nuhun Banjaran hadir salam kanggo pabrik CSA Bandung mohon salam baktos di simkuring oge sarehat. Ah siap, mbu siap, mohon. Dan ya, teras oge anu dina dahlia mbak E. Emut zaman kapungkur cenah. Ada mungkin Sunda, dongeng Sunda di dahlia teh. Memes, Mas Rina, mohon. Waktosna tanya kapan, padahal mah rame cenah Asep Bim Bim Kopo hadir. Mohon, kalesan waktosna nyari lek pisan.

0: Didu Latif, Wajah Yoyo Pabrik Kerupuk Sarina, teras oge Pak Sony, mun SMBC Lengkong Burangrang, Salam Baktos, Rengeranan Ngador 27, mohon rasa nuju karempel sawan teh di base camp siap. Pokoknya mah tonton teras ngadornya di channel Ngador 27. Abah Momo, Tayati Kopo, Wildan Cibaduyu, Teh Cucu Gerlong, Yus, oge. Teh Tatat, kios depan, Bapak Uum lagi mancok. Siapa Uum teras oge sa? Teh Nia, sareng Pak Oyon, mohon di Majalengka live streaming. Tunuhun, Kang Yang. Kang Deddy Kurniawan Nagrak Cibidey, dari Mas Elsa Majalaya, dari Pak Adalarang Mamah Lilis, Aman Abadi Wauci atau Nuhun, Cahya di Sayuran Escibay, oke salam baktos, pamugia ayah di Nagina Jawur Kabelo jangan Cibidey, manco atau Nuhun tenunung, Nuhun, ayah Pak Lili, supir Pak, di Safa Nuhun atau Nuhun, pisan salam baktos. Mbo nuhun tata pelayarna kegelana nuhun pisan. Cianjur manco Bang Jo MDN pilih lepat. Jaya Santika Gempol Sari hadir hatur nuhun Teh Rati oge hadir. Pepen caringin hatur nuhun ngadukeun live Facebook nya nuhun. Nuhun pokona mah sadayana. Mohon supir antar aja. Wah, atur nuhun pisan, salam baktos. Insan atur nuhun kagegelanana gaspol. Pokona mah lah. Sadayana. Insyaallah lah. Enjing urang tepang deui ngalangkungan dongeng Sunda Tidah Lia ngalangkungan Radio Nasawang-Sawangan di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Langkungan live TikTok Sim Kuring, live TikTok Dahlia, live Facebook Dahlia, oke. Okay. Sadayana, pokoknya live streaming di mana we ayana. Insyaallah yang kurang tepang deinya. Tuh nonton selalu, hatur nuhun. Aduh, hatur nuhun, insan biasa. Amin, hatur nuhun, sami, sukses. Barokah sadayana. Epul Polres, manco. Teras, hatur nuhun, Kang Epul. Epul Polres, sanes Polres. Pupoles atur nuhun. Alah atur nuhun, atur nuhun. Pokoknya mas ada yana nuhun pisan. Hapuntan sama dekat kiringan kelepatan. Simpering pamit sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak kira kelangamnya Dahlia pun. Ah go gue ya.
1: Wargi Dahlia. Cag hela. Urang e cagen hela. Dugi kadie. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dina dinten ieu. Dina carios. Si Komcle. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.
2: Tongkam mana heula saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang siap-siap urang ngagoyang dangdut deui ya.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah kuyang pesu ayah dan celetot ayah nanggo kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi mangga maleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna abdi getos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Lide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
9: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
8: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
9: Siap, Ambu.
8: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
9: Ini Ambu.
8: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
9: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Eyang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Hiji 01.5 Dahlia FM.
2: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

08112221015. Begitu Mbak Yati, jamu mangkalmu lu Mbak Yati. Ntar aku juga mau mangkal, ini teh lagi mangkal di Dahlia. Ruli, apa kabar? Langgamnya egois boleh? Boleh, Kang Ruli, Kelurahan Sarijadi. Pokoknya Maya buat kru Dahlia saja. Oke, makasih Wildan Cibaduyut juga manco. Bagus, prunga, goyang.

Basahannya dari Binong, nyampe sini basah lagi Wargi Dahlia. Karena baru diguyur hujan, sebagian tempat Wargi Dahlia sudah ada yang redak merennya, atau mungkin masih diguyur hujan Wargi Dahlia. Sini sama mama, kita bergoyang.

Bunda Yangse, Karima lagi, Karisma, Thomas, Ibra, Tombek, Adi Tegalega, Ajeng Gocinnya buat Ayang Mino. Sani Cinang. Cinanggela. Ingin memeluk dirimu ada dua di sore hari ini.

0: langsung kan kata aku juga di situ tinggal jawab aja ya. Oh, yang iya, digoyang lupa. Digoyang yang
1: asik atuh. Rung ah go goyang.
0: Ada anu siap digoyang sama ayah. Iya. Ya udah kalau begitu kita langsung saja ya.
1: Yang digoyang digoyang yang.
0: Ayo nyanyinya jangan putus asa, apalagi putus jangan urat kemaluannya ya.
1: Mau kemaluan. Dangdut.
0: Ternyanyi mah tuh mau diajak ngobrol cicing, nyanyi wentong bari jeung ngajawab nembalan heula. Kamu berarti orang yang beradab dan tahu sopan santun.
1: Mana tuh beradab?
0: Beradab.
1: Ya udah.
0: Mau enggak langgamnya yang ini?
1: Yang mana? Oh, itu sama Ki'i.
0: Oh, Ki'i segala. Sok lah, kamu pengen langgam apa, sayang?
1: Itu sama iya nya, nanti anti.

0: Ay,
1: Nggak, sanggamnya apa? Kamu jangan ngajak aku berantem, ah.
0: Aku sanggamnya kalau ada mah itu.
1: Apa?
0: Duda, bukan. Bujang, bukan.
1: Naon atuh
0: jadinya? Tapi...
1: Enggak, aku udah nyanyikan. Pas mendingan aku udah nyanyikan. Naon, cuma duda, duda bukan, janda bukan gitu.
0: Eh, tapi pisah ranjang ya.
1: Oh, pisah ranjangnya enggak satu. So, goyangkan buat siapa saya.
0: Digoyang sama kang wayang minulnya. Sehat selalu, banyak rezeki dan banyak jobna.
1: Ah, loba. Netang kayu mau karek nyose, weng, ma.
0: Kamar ku masak pun rame.
1: Sabun, ah, teh.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Bunda. Terima kasih banyak atas kedatangannya Bunda. Sayang Bunda gak beli sabun. Padahal kan kalau cantik Bunda pengen seperti Tika Dias, Wargi Dahlia. Beli sabun.

lagi TikToknya Dahlia, Wargi Dahlia. Di situ ada yang terpampang nyata Minul. Minul ya Minul. Kalau mau kasih gift ya ke Minul aja, Wargi Dahlia. Jangan lupa di follow juga akunnya Minul ya.

Dahlia, syarat dan ketentuan berlaku kalau mau ikutan bergoyang yang digoyang-digoyang ya. Ega, oke saya hatur thank you ya. Iya, ini seneng banget kalau udah ada yang nge-give kayak gini teh suka bikin semangat, support itu teh bener-bener luar biasa sekali. Hatur nuhun, terima kasih banyak loh. Aku sangat-sangat

0: Sama siapa aku berbicara?
1: Sama aku.
0: Eh, Arjuna, Arjuna Chan Mandi ya, Kia suara namun Arjuna Chan Mandi wargi Dahlia ya. Kia ya. Aduh Arjuna, apa kabar Arjunaku?
1: Alhamdulillah.
0: Eh, syukurlah. Alhamdulillah lama tibalik manya berhenti jungkir. Mang Nana.
1: Iya.

0: Mamang Nana. Ayo kasih semangat yang sangat luar biasa ya. Makasih. Amin, amin.
1: Buat Umi Lela, Umi Yunan,
0: Isi, kode 30,
1: Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yunan, Umi Yun

0: Oke deh, terima kasih banyak ya Banteng Radio.
1: Banteng Daliana, kayak enak lagarnya Dalia Bunga Gogo.
0: Asik. Semangat ya Wargi Dahlia. Dan intonasi dari kalau Wargi Dahlia intonasi berbicaranya pun harus semangatnya, jangan kayak Mang Nana datar aja ya. Mang Nana tuh hidupnya datar-datar aja kayaknya ya. Gak mau naik turun, datar aja gitu ya. Lempeng aja, kagak ada tuh marah-marahnya. Gak tahu tuh lagi marah atau lagi stabil normal atau gimana ya. Pak Nanang ya kan Pak Nanang. Selamat sore Pak Nanang. Bro gak? Goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dengerin berita yang bikin kamu makin tajam, bukan sekedar ikut arus. Langganan Tempo Media diskon 50%. Pakai kode DENGAR TEMPO.

ini tanpa nama sih gimana ya? Makasih sayang. Kamu ke aku dong. Ah, kamu salah. Ke akun aku tuh cinta kamu teh. Kayak yang minul tapi salah nih nyate. Sendnya ke giftnya ke aku. Ih, kinoi. Tinggal ya irung sampaikan ke bekah kia. Omar Rijal, Mama I.

makasih ya. Salam kenal dari Garut, Malangbang. Hatur nuhun, iya ya. Kurniawan Putra Nada, cenanya warga Dahlia. Asyik sama tebisaan, iya sena ke aku gifnya atau tak ayah minum lidinya. Asyik sama tebisaan, tah. Pras, Vivi juga makasih. Tadi tuh ada Bunda Fati. Bunda Fati masih ada kah? Ada juga tuh warga Dahlia, ada siapa?

Umar juga ada gak sih? Kemarin gak ada ya. Temimin di Saloyo, selamat sore Temimin. Mamski, Bu Enjoy, Tiyati, Api Hadi. Digoyang takut Temimin ya. Kang Hasan juga selamat sore. Ada Biri, Lalamu apa kabar? Jandaku, tungguin saja sayang. Rungah, gugugung.

sekarang jam 5 sore. Go goyang. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Widisono yang hilang saat turun dari Gunung Puntang Jalur Pasir Kuda, Kabupaten Bandung sejak hari Sabtu 9 Mei 2026, kini telah ditemukan dalam keadaan selamat pada hari Senin 11 Mei 2026. Arif ditemukan oleh warga di wilayah Desa Leuweung Malang. Sebelum ditemukan, tim gabungan dari Basarnas, kepolisian, relawan, dan berbagai pihak melakukan pencarian dan menyisir sejumlah jalur di kawasan Gunung Puntang selama hampir 2 hari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga gas LPG non-subsidi. Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan seperti sapi. Sejumlah

0: telah mengalahkan rival abadinya Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada hari Minggu 10 Mei 2026. Maung Bandung kini masih memperebutkan gelar juara bersama dengan Borneo FC. Persib Bandung menyisakan dua laga krusial melawan PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Jika kedua pertandingan tersebut berhasil disapu bersih oleh Persib Bandung, maka dipastikan hat-trick juara akan diraih Persib Bandung tahun ini. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

pergi Dahlia. Oh, ada Isar ternyata di TikTok Dahlia. Isar, gimana parfumnya? Sudah kamu semprot-semprot bagian mana saja Isar? Terlalu banyak jahitan sesar. Emeran cinta, kura-kura juga selamat bergabung. Kang Deli, Mama Lilis, waalaikumsalam Mama. Iya sama, asal jangan gangguan jiwa sajalah ya. Masih ada bengkel jodoh gak? Bengkel kesannya tuh ya. Bengkel harus diperbaiki dong. Ya jodohnya merenya sama cari jodoh kali ah. Naik dong kak, naik ke mana kenalan atuh rek, naik ke mana atuh. Nih yang diakon ku eke iya ya. Tanggam siapa kok aku baru denger yang mana? Yang tadi gak apa-apa. Itu teh sekarang lagi rame di TikTok tahu. Saya dari iya ini yang udah ya. Terlalu banyak. Oh, Isar, coba Isar tolong dikondisikan sore hari ini ya. Mari kita tengok juga. Ih, tacing. Aina bener takinoi, emang harus begitu, Pik. Ah, kamu mah. Itu baru I love you aku panggil kamu. I love you, you love me. Oh ya Cibaduyut hadir. Oh ya. Iya makasih hatur nuhun ya. Mama Lilis, waalaikumsalam Mama. Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp-nya Dahlia di 0811222100.

sami-sami atau ah. Ini si Abah Ayep kemarin ketemu sama Mbak Ayep ya. Abah, aduh Abah, terima kasih banyak kemarin hadir ya. Ah, mendukung Sojo. Oke lah. Tante Ciao juga. Teh Tatat, ada Mama Ija di TikTok dari yang Teh Tatat. Teh Tatat lagi apa Teh Tatat? Belum ngopi aku ya sore ini. Mama Aji udah ya digoyang sama aku. Aris Empah juga Jamika. Duh, kok aja lah langgamnya wargi Dalia mah ada palinteran hebat. Arenakeun langgamnya cenah kalau dikuasaan teh emberan ya. Mana lagi yang perlu aku goyang di sore hari ini? Selamat bergoyang semuanya. Teh Mimi juga. Hey, Mimi, makasih. Terus juga Aman Abadi, Ismet juga Pak Kabaran Cemalang pun bergoyang. Wah, yang bener lu. Ya udah kita goyangin dulu langgam ini nih wargi Dalia. Prung ah, go go go. Goyang.

0: request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
0: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Legeramnya dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
0: Caranya super simpel. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
0: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

cenangnya, cenangnya. Oh, tadi teh yang minta tadi ini teh 0857 siapa? Birin Lalamu. Terima kasih banyak doa yang sama ya Kang ya. Kita harus saling mendoakan secara rehat semuanya, sehat dompet, sehat jasmani dan rohani ya. Karena kalau dompetnya sakit juga wargi Dahlia sakit ke kitanya. Batin ini sakit, badan ini pun sakit, betul? Hati-hati Cipati, kegoyang buat semua wargi Dahlia ya. Gocinya buat anak sama suami, pengen langgamnya Winagasima. Oh iya, aduh kumaha sih kenapa kumaha tuh kumaha. Bagaimana kalau besok saja?

Apa kabar di Jalan Suci? Terima kasih banyak ya. Woi, Kang Suhana. Woi, biru-biru woi. Kemarin ya. Jang Uli di Bojong Sayang kemana aja? Gocinnya mau buat penyiar duluan baru dak Bojong Sayang rancamanya gocin buat keluarga saja. Abah Lepi ini juga ada nih ya di 08112221015. Ayang, waalaikumsalam. Ah, di Cemara hadir Bapak Caca, makasih. Deh gaya. Huhuy. Langgamnya apa? Huhuy. Ayang, goyang ayang Dewi Pasko. Dewi, ayo tuh ke rumah Neni Goti. Iman di pabrik tahu dago hadir. Kicemania. Kicau, kicau, kicemania. Tama resep anak langgam anak saya, tama resep pisan dengan anak saya. Ah nih si Eta, Alim, ah nih Ardian, atau ah nih Bibilung, ah Bibilung, mau sabun glowing, ih yang dari Ayang sini atau Bibilung kapan ketemuan? Oh Bibilung jauh ya, Bibilung jauh nanti kalau misalnya aku ke Api Hade. Kang Fahrijal, jadi gak ke Api Hade tapi Kang Fahrijal? Udah lama nih Kang Fahrijal nih ah. Kang Farija lagi pantengin Dahlia enggak sih? Mia Pastor, stay Dahlia, bagus. Stay Imas Elsa juga, selamat sore Rini Otik. Kamu penampakannya jam berapa Rini Otik? Rini Otik jam sabaraha pulang sayang? Ini Apin nih sekadang-kadang ngaco ah Mr. Apin ini. Ah ini buat siapa sih sebenarnya? Kagak ngerti ayang ah nih. Kak Medan Cipteng. Ay Nova. Nova Gatsu, apa kabar Nova? Mana Nova? Aku menunggunya. Ah Nova suka gitu deh ah.

Apalagi dicampur sama nasinya panas-panas. Ma Eha, makasih ya Ma Eha. Kemarin sampai rumah jam berapa Ma Eha? Saya selalu ya. Terus juga ada, oh Nenek Ica juga. Nenek Ica juga pagi-paginya ngasih bebeye. Cuman sayang Nenek Ica zong ya. Rangga ada tuh sekarang. Yang digoyang, digoyang, yang. Dangdut Dahlia asik atuh berunga go go go goyang. Langsung digoyang ya.

0: siapa Pak Dirmansa?
1: Menu sehatnya. Semoga
0: langgan dari dolar. Iya, amin. Masak buat siapa langgan?
1: Nah, buat tanda dolar, Umi Yuna, Umi Lila, Majia, Bunda Yangse, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mia Pastur, Tiara Desa sama Mas Parno-nya, Koko Molis,

0: itu cuma kusuk tuh ya.
1: Isar?
0: Ya.
1: Gimana tuh?
0: Kumaha tuh?
1: Ah, yang gak tahu tuh rai kamu atuh sok miskomunikasi segala. Harusnya mah Miss V.
0: Kumaha tuh nya, kudu kumaha?
1: Nya salah, kawas si Nenek Ica wae dini nya teh kalakuan teh. Nenek Ica juga. Nenek Ica juga datang ke sini teh zong. Kamu juga zong kan? Enggak.
0: Enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Udah dipakai belum?
0: Belum, belum nyampe.
1: Astagfirullahalazim.
0: Masih di sana?
1: Hah?
0: Masih di sana?
1: Hanya enggak satu lah. Anteng radio.
0: Ambil tega.
1: Atau mau apa kamu teh?
0: Mau jingle.
1: Jingle apa?
0: Yang digoyang, digoyang ya.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dungdat.
0: Jungjat.
1: Sok, jang sah nggak goyang nak? Goyang jeng saha haroream mah muter kena tanah jingelna.
0: Oh, entong atuh. Entong
1: kudu make oh.
0: Tah gitu. Inya dikumkeun mugi para salah rehat.
1: Amin.
0: Pacit.
1: Ka siapa?
0: Kang Ayang Wenya Lira.
1: Panteng radio.
0: Entong bae ada kena kelengan. Dah dia pura-pura goyang.
1: Asik.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

seragamnya gak bisa kepuihin semuanya. Mohon maaf ya wargi Dahlia. Gak apa-apa kan. Insya Allah besok kita ketemu lagi kan ya. Besok dari jam 4 sampai jam 6 seperti biasa, Yang Minul bakal nemenin wargi Dahlia semuanya. Bolehlah request langgam dangdut ya, yang digoyang-digoyang yang. Untuk hari ini cukup sekian dan terima gaji wargi Dahlia ya. Ada OPP-nya Mas Tomo, hatur nuhun. Terima kasih banyak Kang Diwon, Music Director wargi Dahlia yang kau sayangi dan kau cintai. Hatur nuhun, terima kasih banyak buat wargi Dahlia yang mau menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Terus juga kalau wargi Dahlia yang lagi puasa gitu ya, mau buka puasa, selamat berbuka puasa. Berkah selalu buat wargi Dahlia semuanya. Hatur nuhun, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
0: Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih, semakin asik semakin juara. Hai, Ricky Lovun nari lagi di Dahlia Indonesia Asik.

Asik bareng sama Ricky Lu, Vandedego mesti kamu. Si manusia sejuta pesona bagi tuang yang memikat jiwa, berkulit putih lecil bagikan batu puana bertahta kan teori kucing tarisa berjubakan yang menerawang. Oh, tidak. Oke, waktunya untuk request wargi Dahlia. Ya, Ricky tungguin, line requestnya sudah dibuka maksudnya. 08 11 222 1015 bisa dipakai. Mau chat, mau komen, mau salam-salam ya, mau ngasih tau informasi mengenai soal keadaan lalu lintas, traffic atau keadaan kelilingnya wargi bisa, atau mau masuk lewat line telepon nanti di 73028 dan 73117710 sekaligus juga WhatsApp call-nya juga bisa. Mau datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga boleh, tinggal pilih salah satu wargi Dahlia lagi pengen kupingin atau juga lagi pengen request lewat yang mana wargi ya. Tapi kalau kita ngomongin dulu hari ini, kita bergibah dulu ya yang lagi berada di perbincangan publik wargi Dahlia di Indonesia, ada mengenai soal lomba cerdas cermat wargi Dahlia yang grup yang satu jawab benar, tapi disalahin. Tapi grup yang lain ngomongnya hal yang sama tapi dibenerin. Waduh, ada keteledoran dari yang mana? Ini lagi viral banget di Indonesia. Udah gitu juga mengenai soal keadaan gunung yang tiba-tiba meletus gitu. Udah gitu ternyata ada korban jiwa wargi Dahlia. Ada yang korban jiwa dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri wargi Dahlia. Waduh, memang kalau namanya bencana kita gak pernah ini ya, gak pernah tahu, gak pernah bisa kebayang, gak pernah bisa diduga-duga wargi Dahlia. Udah gitu yang lagi jadi perbincangan juga di antara wargi Dahlia dan juga orang-orang Kota Bandung adalah postingan Radio Dahlia yang terbaru ya, di mana di situ ada penampilan dugong yang lagi gatal wargi Dahlia. Coba wargi Dahlia ya, jangan dilihat ya. Postingan Radio Dahlia baik di Facebook atau juga di TikTok atau juga di Instagram ya, jangan dilihat wargi Dahlia ya. Bisa nanti wargi Dahlia kali gata ya, bisa nanti wargi Dahlia tiba-tiba jadi menggatal ya, seperti ada di viti-viti itu wargi Dahlia, jangan dilihat ya. Tapi kalau dilihat ya, ya sudah terlanjur juga ya, sudah tidak apa-apa ya, jangan langsung di komen ya, langsung silakan untuk dihujat ya. Karena di situ ada dugong-dugong gatal wargi Dahlia. Oh tidak, diuncang-uncang. Ya sudah, kalau gitu nanti di telepon bakal balik lagi untuk buka line telepon dan juga bakal baca requestnya wargi.

Sulistiawati dengerin terus ya Ricky Lover dari gemesnya kamu si manusia juta pesona alala hihi miau di acara Dahlia Indonesia Asyik Prung Ah Go Go Go Goyang.

Semakin asik, semakin juara. Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Peter Pan Ada Apa Dengan Muda. Sekarang kita mau ketemu dulu sama request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Jadi kita mau bacain dulu ya. Langsung aja dikebut kalau gitu, gak sampai ke Lambretta Lamborghini. Ada Kang Jojot Pasco, katanya biasa hadir. Aiki hatur nuhun pengen di absen. Oke, terima kasih banyak. Terus selamat malam Kariki, ada Tenani Memori di Cicau hadir pengen di absen juga, terima kasih. Thank you buat Terini Otik, hidung minimalis lancar ke Indonesia, Kecamatan Belgia hadir. Oh, di sana pasti lagi jualan jambu monyet ya. Malam Ariki, Dede Gemas aku ini sama Mamiin di Bumi Asri. Pengen digogonya buat Mas Lukman, Neneng Jebret, Kang Dede, Babah Lepi, Ki Ganteng, Gocen. Buat Aiki aja semoga sehat selalu, makin sukses, makin banyak rezekinya. Amin. Tuh kan ya, wargi Dahlia Ma ya. Gak pernah ada yang bully aku, kebanyakan wargi Dahlia Ma gak doain yang baik-baik. Sarah Loleh ya. Udah gitu, terima kasih buat Bungsu di Cikaputihan. Pengen goyangnya buat Ricky Luven duluan. Buat Teisar, Ndagovin, Kang Gantana, Nampermana, Rino, Otik, Teh Unik, YRB, Ciao, Super Gocini. Buat Bungsu yang lagi rebahan, terima kasih banyak. Lanjut, ada Mbak Yati, katanya aku hadir lagi mangkal di Morotres, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Kang Suhana di Permata Biru, pengen langgamnya Cinta Biru dari Bian Ginasi, boleh ditunggu. Buat semua wargi Dahlia aja, hatur nuhun. Oke, baiklah. Udah gitu juga ada Jang Uli di Rancamanyar, di Bojong Sayang Rancamanya hari pengen di absen. Oke, yaudah kalau gitu jangan kemana-mana. Request ini ntar sama Ricky Loven bakal diputar, dan juga Ricky bakal buka line teleponnya. Tungguin aja, siap-siap depan line teleponnya kamu.

0: bulu kuduk aku merinding kalau dengar suara dia, Wargi Dahlia. Aku mah suka takut ini mah makhluk astral, ini mah makhluk halus.
1: Ya emang ada aku kunti.
0: Aku nggak ngomong kamu kunti, tapi ya kamu ini kan semacam sundel bolong atau wewe gombel.
1: Aduh, ini lagi viral kayaknya ya.
0: Ini viral apa sih?
1: Ya itu kamu. Kamu apa? Mau-maunya digitu-gituin ya.
0: Ih, diapain?
1: Gak tahu itu maunya. Maunya sendiri.
0: Ngomongin apa sih, IRB? Aku mah gak tahu, aku mah gak nge.
1: Itu. Ngomongin yang di pinggir-pinggir jalan tuh.
0: Kenapa bilang aja kamu iri sama penampilan aku di video Instagram dan TikTok aku yang terbaru ya?
1: Aduh, punten ya, aku enggak iri, cuma aku risih aja liatnya.
0: Oh, risih. Gitu. Kenapa kamu ingin mempunyai wig-wig seperti aku?
1: Enggak, aku wignya enggak kayak gitu, itu mah kayaknya murah wignya.
0: Anjay. Heh, kamu enggak tahu ya, wig aku itu bukan terbuat dari rambut manusia.
1: Dari rambut ucing kering.
0: Bukan dong, wig aku khusus terbuat dari buntut kuda.
2: Oh my god.
1: Oh, palingan yang di pinggirnya langsung menjauh bawa kuda.
0: Ih, kamu mah suka julid.
1: Iya, kan kamu mau dijulitin sama aku. Orang lain mah gak ada yang ngejulitin kamu.
0: Oh, iya,
1: aku aja
0: iya.
1: Yang ngejulitin.
0: Emang soalnya Wargi Dahlia mah orangnya bager-bager, gak ada yang hujat, gak ada yang ngebully, cuman kamu doang yang tukang ngebully.
1: Ya gak apa-apa, kalau ngebully kan nanti ada door press.
0: Oh, luar biasa lah ya. Baiklah kalau gitu, pengen dikuluk-kutuk pakai lengan apa tuh malam hari ini?
1: Banget ke banget sih karena teka salon hula.
0: Ya kata siapa ya, aku mah make upnya sama Mama Ijal sama warung di depan ya. Ya pakai terasi, pakai tarigu mungkin. Gas langsung mereka sanggap apa kamu ha?
1: Itu cinta gila aja.
0: Yang gila siapa?
1: Ya lo.
0: Cinta gila ungu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, langsung digoyang-goyang.
1: Goyangnya pakai kini luar. Jangan pertahankan ke itunya, ke kreasi seninya kayak gitu ya.
0: Lanjut.
1: Jangan jepa. Kejeprotannya dipertahankan juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Lancar ya lah.
0: Jadi gak ada Wargi Dahlia. Si RB mah ya iri, dia mah jealous pengen seperti aku ya.
1: Lanjut lah, jealous. Danu, Mama Apa Punaya, Mama Bayu, Cibai, Cisar, Umu Yunang, Cisar.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya daya, Pluk Algo, Go, Go, Yang, Dadah, Ratu Angin-Angin.

Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Wargi Dahlia, kami Padi, pilihan kami ya cuma satu. Pantengin terus Dahlia, pasti asik dong. Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Dahlia Indonesia Asik.
8: Dahlia Indonesia Asik.

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 12 Mei 2026 berada di MEK di Pasir Koja Jalan Soekarno-Hatta nomor 128 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan berusia 54 tahun di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku ternyata tetangga korban yang melakukan perbuatan keji tersebut karena merasa sakit hati lantaran beberapa waktu lalu sebelum kejadian, korban pernah menitipkan ternak domba kepada pelaku. Namun, setelah induknya beranak pinak, pelaku tidak diberikan keuntungan apa-apa. Korban kemudian berselisih dengan pelaku.

0: meninggal dunia. Arya Khan resmi mengumumkan perceraiannya dengan penyanyi Pinkan Mambo melalui live streaming. Arya menegaskan bahwa perpisahannya mutlak karena konflik terkait restu dari anak Pinkan Mambo. Menurut Arya, putri dari Pinkan Mambo telah memblokir komunikasi antara Arya dengan Pinkan Mambo. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.

0: Asyik. Ditinggalan kau. Dan Asyik. Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Di 101.5 Dahlia FM. Thank you, masih stay tune bareng sama Ricky Lovan. Dedega masih kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagian batu polam bertahta kantiari kunci tadi saya berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Kita udah masuk intro yang kedua, Wargi Dahlia di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Oh, sebentar lagi Ricky mau baca request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya ya. Tapi aku juga mau ngomong terima kasih banget buat Wargi Dahlia yang udah pada komen-komen dan juga sudah pada mulai untuk menggelitik leher-leherku ya. Pada mulai membuli-buli aku. Dalam waktu kurang lebih sekitar 6 jam sudah ada 2.600 yang nonton, luar biasa loh. Ada 112 yang nge-like, 85 komen, luar biasa. Terima kasih banyak ya buat Wargi Dahlia yang belum tahu ya, ada personel baru di Radio Dahlia. Namanya adalah Rebecca ya, yang pengen lihat sendiri nanti lihat sendiri di postingan Dahlia ya, di Instagram atau di TikTok Wargi Dahlia ya, atau juga di Facebook ya. Itu yang muncul adalah Tante Rebecca ya. Kita mau baca lagi request. Ah ya ampun, ya ampun, ya ampun, gak mau lihat dulu, gak mau lihat dulu apa namanya Instagram atau TikTok. Ah, aku soalnya udah mulai dibully. Selamat sore menuju malam dulu Ricky Lovan, ketemu sama Bebeb Dari. Cena Kak Iki, konten yang baru teh meni menjiwai M, cena gitu. Ya, Bebeb Dari bukan menjiwai, teman gelo ya. Aku tak berarti bagimu, boleh ditunggu ya. Buat Mama Andi, Cucu Gerlong, Mamang Nana, oi Siba, buat semua nunggu berlalu panjang aja di kulit jadi satu. Gakin! Buat keluarga kesayangan, terima kasih banyak. Terus, ketemuan juga Ricky Lovan sama Mbak Ais Cibai. Katanya, hai kucing betina cantik berambut pirang. Goyangnya buat Teh Cugar, Kang Heri, Santi, ya dari IRB, Yuagatsu, buat semua nunggu berdol panjang. Buat sini buat CEO lagi mobil-mobilan, ada setrika, kadek kesedot listrik, katanya gitu. Tapi aku mau lihat, aku mau lihat tapi nanti mau dibalur dulu, panglai biar tidak gatal dan merah. Udah lihat kan, baik sih, baik, bagaimana komentarnya? Apakah dirimu merasakan merang-merang itu ya? Gatal-gatal karena ulat bulu, ha? Ada misterius, tiga huruf yang mudah diingat, cenah. Teh goyangnya buat Mahajeha, Teh Imas Majalaya. Teh Isugi gocinya buat Adenos ucapannya. Adenos kemarin Persib juara dengan skor 2-1. Itu prediksi kita berdua, alhamdulillah terwujud, cenah. Oh, meong congkok ya, misterius ya. Udah gitu juga ada Mami Iin. Di bumi asli goyang-goyangnya buat Lukman dan Nenek Jobret karena dia babah lepi. Bukannya buat semua nunggu berdua panjang aja, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Teh Yati di Maleber. Lagi panteng, goyangnya buat yang lagi siaran aja, thank you banget. Lanjut lagi Gusti masih banyak ya. Ada Teh Elis di Jalan Peta hadir, terima kasih banyak. Pengen goyang-goyangnya langgam. Ini

0: Juara baru semua lagi kupingin lengkapnya Ungu Cinta Gila. Lagunya siapa lagi yang belum diputar ya? Tungguin sabar satu persatu. Tapi sekarang kita mau buka lagi line telepon dulu sebelum kita mau ketemuan sama kuis yang berada Rp100.000 ya. Kita mau angkat line telepon dulu, kira-kira di depan ada siapa di sana yang pengen request langgam atau juga pengen kasih tahu keadaan sekitar juga keadaan traffic jalanan. Yuk, kita angkat ya. Di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Apakah ini adalah kucing dari benua-benua tetangga? He?
1: Dari Marga Asi.
0: Selamat malam Kang Isme.
1: Malam juga Iki.
0: Lagi apa sih kalau boleh tempe?
1: Lagi dugem.
0: Oh, lagi dugem, lagi duduk gemeter ya?
1: Bukan,
0: lagi apa?
1: Duduk gejot mesin.
0: Oh, duduk gejot mesin, iya. Terus yang lagi sekarang lagi dikaput atau lagi dijahit-jahit apa? Bibir-bibir tetangga? He?
1: Lagi jahit-jahit orang-orang yang muna.
0: Cing sabar Kang Isme, cing sabar.
1: Orang sabar mah agak kebahagiaan lah Iki.
0: Oh ya ampun, orang sabar ini sayang Tuhan loh.
1: Sayang si Luman.
0: Oh ya ampun, si Luman ini siapa? Aku. Baiklah, mau request langgam apa malam hari ini?
1: Pengen langgamnya apa itu teh?
0: Apa sih?
1: Lano.
0: Nano yang mana?
1: Mati.
0: Boleh, boleh langsung digoyang.
1: Digoyangnya buat Aiki duluan, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Jendri, buat Tia Pasko. Pokoknya buat warga Dahlia semuanya ya.
0: Siap.
1: Gojinya buat Gina Batu Jajar aja.
0: Asal oleh ucapannya apa?
1: Ucapannya semangat, say.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Aiki.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamannya. Rumah, gue ya.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't stop now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp Kuis Radio Dahlia FM ke 0817 690 1015 dengan format ketik Hadra Koko Seger Pisan. Don't stop now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita siapa yang akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai Rp100.000. Dan ada passwordnya kalau Ricky sebutin. Quiz Don't Stop Now, warga sebutinnya Hydro Koko Segar Pisan. Don't Stop Now. Baiklah, kita akan mencoba untuk meng-calling. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba.

0: selamat malam dari Radio Dahlia.
1: Ya, selamat malam.
0: Ini Kang Arya.
1: Iya.
0: Oke, Kang Arya mau dapat hadiah nggak nih?
1: Ya, mau.
0: Oke, tolong sebutin dulu passwordnya dong. Kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now, dirimu sebutin Hydro Coco Seger Pisan Ay Don't Stop Now. Kita coba ya. Quiz Don't Stop Now. Kang Arya. Don't Stop Now.
1: Dan
0: Oke, Kang Arya kemarin kan sempat kirimin cerita ya ke WhatsApp ya. Kalau gitu ceritain lagi dong sedikit dong buat kita.
1: Ya.
0: Halo Kang Arya. Kang Arya. Kang Arya boleh ceritain lagi sedikit mengenai soal cerita yang pernah dikirimin via WhatsApp sedikit aja.
1: Ya, jadi dia bisa awal mulanya berdagang, kadang sepi, kadang banyak pelanggan, dan saat sepi saat itu merasa sedih gitu. Kadang dia kiri lihat orang lain banyak yang beli dan merasa ingin tutup usaha. Tapi saya berpikir dua kali dan berjuang untuk menghidupi keluarga dan mencukupi sehari-hari buat keluarga.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tanya keluarga,
1: ya.
0: Keluarganya ada di sini, Kang Arya.
1: Iya.
0: Jualan apa dan di mana kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya?
0: Jualan di mana dan jualan apa kalau boleh tahu?
2: Palimang.
0: Hah? Mang Arya kayaknya lagi ngeladangin ya. Ya sudah kalau gitu Mang Arya, mudah-mudahan
1: ngeladangin ini.
0: Oke. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan semoga cepat laku ya dagangannya ya. Kalau gitu selamat buat Kang Arya dapat Rp100.000 dari Radio Dahlia ya.
1: Apa?
0: Selamat dapat Rp100.000 dari Radio Dahlia dan juga Hydro Kokonya ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa bawa KTP dan juga satu buah bungkus kosong Hydro Coco Verena pas aja ya. Selamat buat Kang Arya ya.
1: Halo.
0: Ya. Ini kita lagi on air nih Kang Arya.
1: KTP-nya di Garut gimana?
0: Enggak apa-apa, bawa aja ke sini ya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Oh,
0: ya. Selamat ya, Panteng Radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, go goyang. Terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
3: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Coco akan selalu menemani. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jumpa kanyi matalam. Oh, tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
2: Dahlia. Waktunya Ricky Lover mau pamit nih lagi dari gelaran Dahlia Indonesia Asik. Terima kasih banget buat Kakek Pujangga, buat Esa Kala Kajela Kaca Piring, ada Teo Sidi Ciwide, kita Karisma Pasko, makasih Indah Govin, Atur Nuhun, Tenar Cipagalo, Aris Martabak Ovo, thank you ya, Neneng Ica, thank you banget, Teh Astriani, ada Teani Gemes, Mimi Ciwide, ada terima kasih Kang Lukman, ada Afsa, ada Riri Cimahi, ada Rini, terima kasih Wa Uci, ada Ibu Cendani, ada Kang Danu, ada Vivi Ciwide, ada Teh Yuli dari Sorean, Bebeb Derry, IRB, Kang Will dan Mbak Isi, Mbak Tesati Kopo, Teh Yati, Kang Ismet, Mama Aji, Gusti, masih banyak ya, Kang Gom. Makasih banget kalau gitu, Ricky Lover, Mami, kita bakal ketemuan lagi besok hari, yang pasti pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak kelanggamnya Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.
2: Semakin asik, semakin juara. Udah hari Senin aja, wagi dele semua ya. Gimana hari Seninnya? Semua sibuk, semua kepanasan, wagi dele semua. Kita nikmatin aja malam hari ini ya. Udah jam 8 malam, waktunya dari yang goyangin langgam-langgam yang pernah ngehits.

Regesannya seperti biasa, langsung whatsappin aja wargi semua ya, 0811-222-1015. Jangan lupa whatsapp owner sama telepon ke nomor 73028 atau 73111710. Ketemuan dulu sama Eko Kurniawan, orang Karawang yang selalu pantengin armadanya langsung digoyangin. Buat seperti biasa aja deh katanya, ditunggu diri langgamnya Wildan di Cibaduyut pet malam. Ada angin di Lio Ciwidey, langgamnya bos semua penjahit, gocin bos si teteh keong yang lagi sakit aja, cepat sembuh.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: 100% mata air alami.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Popo yang lagi mangkal, langgamnya digoyangin buat semua wargi aja deh. Sekarang wargi yang mau on air, boleh ya 73028 atau 73111710 untuk telepon on air. Bisa lewat WhatsApp juga di 0811 222 1015 kalau pengen sambil nontonin diri.

0: Skype Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agus Mulia di Rancamanyar.
0: Agus Mulia Rancamanyar, pengen nanggam apa?
1: Ingin Peter Pan.
0: Peter Pan, yang mana Peter Pan-nya?
1: Tak ada yang abadi ya.
0: Tak ada yang abadi, boleh digocin langsung buat siapa?
1: Buat terliri sama keluarga aja.
0: Udah gitu aja.
1: Siapanya teh?
0: Apa?
1: Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan.
0: Amin, doain aku dapat 2M ya hari ini ya. Terima kasih Agus Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, karena kakaknya dari aku ngomong-ngomong ya.
0: Belakang Agus Mulia ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Teh Santi pengen nanggap apa?
2: Dari Agnesmo.
0: Yang mana?
2: Yang Rindu.
0: Rindu, boleh digocin buat siapa?
2: Gocin buat Sairi aja sama anak aja ya.
0: Terima kasih Panteng Radio. Sama.

0: koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Anja Khadijah di Binung juga hadir malam hari ini. Kita angkatin dulu onernya ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Nana Perili.
0: Nana pengen apa?
1: Pengen hijau daun.
0: Hijau daun yang mana?
1: Yang aku masih mencintaimu.
0: Ah, aku masih mencintaimu. Kayak gimana langgamnya?
1: Aku mencintaimu apa gitu?
0: Ah, nggak tahu.
1: Masih tetap
0: atuh
1: mencintaimu.
0: Yang mana?
1: Nah, pokoknya hijau daun aja lah.
0: Pilihin aja lah ya.
1: Iya.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Buat semua wargi Dahlia aja sama Teredi Macan selalu.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia anak enak wagamnya Dahlia bunga go-go-go ya.
0: Mang Nana nih malam-malam disuruh mikir aja ya. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Campuratun, Nomiri.
0: Oh, kemana aja Kang Onedah menis sombong.
1: Danyimak terus.
0: Kira itu lagi juga naik haji ya.
1: Amin.
0: Pengen langgam apa?
1: Dukung aja lah.
0: Dukung aja, digocin buat?
1: Gocin buat wargi Dahlia semuanya aja. Super gocinnya buat Nomiri. Muka sukses selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya ya.
0: Terima kasih Kang Oni Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya pun aku kuku-kuku. Goyang.
0: Yang lain jangan lupa requestannya ditungguin wargi semua ya. WhatsApp on air, telepon on air. Tinggal komen-komen, drop aja langsung lagi di list. Kalau pengen fast track digoyangin ya di 101.5 di FM. KIP Dahlia sampai nanti jam 10 malam. Prungah, go-go-go, goyang.

0: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
0: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
1: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
0: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi
4: Dahlia FM.
3: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 12 Mei 2026 berada di MEK di Pasir Koja Jalan Soekarno-Hatta nomor 128 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan berusia 54 tahun di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku ternyata tetangga korban yang melakukan perbuatan keji tersebut karena merasa sakit hati. Lantaran beberapa waktu lalu sebelum kejadian, korban pernah menitipkan ternak domba kepada pelaku. Namun, setelah induknya beranak pinak, pelaku tidak diberikan keuntungan apa-apa. Korban kemudian berselisih dengan

0: meninggal dunia. Arya Khan resmi mengumumkan perceraiannya dengan penyanyi Pinkan Mambo melalui live streaming. Arya menegaskan bahwa perpisahannya mutlak karena konflik terkait restu dari anak Pinkan Mambo. Menurut Arya, putri dari Pinkan Mambo telah memblokir komunikasi antara Arya dengan Pinkan Mambo. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Saatnya buah bibir.
3: Buah bibir. Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Buah di Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: Dahlia FM.
1: Wah bibir.
0: Wah bibir.
2: Wah bibir. Nantikan.

0: makin juara. Masih pantengnya Riri di KIP Daily. Kita masuk di jam yang kedua. Yang udah join di live TikTok kita di @1015DailyFM. Selamat malam bagi Daily semua. Tinggal drop komen aja kalau pengen di absen ya. Di Facebook juga, di Radio Daily FM Bandung fanpage-nya ya. Pemah Irma di Sumedang, makasih banyak udah pantengin loh. Ada juga Momi Iin di Bumi Asli, selalu panteng. Ada juga Duai di Cipanas. Ada Nima-Nima juga, selamat malam. Mama Fiandi juga terima kasih ya. Sekarang Margi yang mau on air, kita angkatin lagi ya. 73028 sama 73110. WhatsApp-nya juga 0811-222-1015. KIP Dahli ya.
1: Uma.
0: Sama siapa ini?
1: Abah Iso, MSI Riri.
0: Abah Iso pengen langgam apa?
1: Wali, Teh.
0: Wali yang mana?
1: Minam Bawa bisa gak?
0: Yang slow apa selain itu?
1: Yang slow mah dukungin.
0: Apa?
1: Dukungin aja.
0: Dukung aja, digocin langsung buat siapa?
1: Buat istri aja yang lagi dipikirin.
0: Ucapannya?
1: Gak ada.
0: Gak ada, ya udah deh. Terima kasih teleponnya Abah Iso.

0: Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Halo Wargi Dahlia, saya Judika.

cek lagi whatsappan wargi semua di 081122210115. Karisma, selamat malam. Tadi udah madu tiga madaninya ya, buat teman-teman produksi San Ashofa aja yang hari ini lagi bergadang ngejar target barang. Buat diri juga salam kenal ya. Dai Cianjur, tungguin langgam ungunya ya. Digoengin buat semua wargi Dahlia aja. Teh Eli di Padalarang, langgam

semangat untuk liburan karena ada tanggal merah lagi minggu ini. Wargi Delia semua ya, jangan lupa isi liburannya ke Trans Entertainment aja. Wargi bisa ke Trans Studio Bandung ya, atau ke Trans Novel, karena ada diskon gede-gedean wargi semua, apalagi wargi pengguna Alo Bank. Liburan jadi makin enteng di kantor.

0: promonya wargi semua, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank, cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ala beli buat Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Angkat lagi on air-nya ada siapa? KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kemal di Rahayu.
0: Lengkapnya apa Kemal?
1: Elemen.
0: Elemen yang mana?
1: Kita bersyarat.
0: Di Gojin langsung?
1: Buat kita berdua aja, bukan saat terlalu.
0: Amin, terima kasih Pandang Radio.
1: Dahlia, lengkapnya Dahlia pulang. Goyang.

0: kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
8: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
9: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
8: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
10: Didukung oleh
11: Wargi Dahlia, pilihan kami
12: Ungu.
11: Ya cuma satu, Banteng Dahlia yang makin juara.

bensin, AC bensin, aduh mana serem gini atuh di Cinambo sambil istirahat pulang jualan. Mantap nih pantengin Riri katanya. Hadi di Binong, selamat malam ya. Ada juga Elis di Jalan Peta, Jane di Holis, Acep.

0: Tuan dan membawa berkah.
1: Rp100.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Doa dari ibu itu penting.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Mau jadi guru.
6: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah berbagi rezeki di MNC TV Channel 29.
7: Didukung oleh
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
10: 101,5
11: Dahlia FM. Maafin ya semalam yang sempat kegoyangin wargi dari semua. Udah hampir jam 10, adanya pamit dulu. Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prong, go, go, go, goyang.

101,5 Dehli FM Bandung Goyang. Sik asik, semakin asik semakin juara. Goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini wargi Dahlia kembali mandi madu Dahlia hadir untuk wargi. Kayak biasa sampai jam 12 malam nanti Andri bareng Opi Pideni bakal temenin suasana malam hari ini ya. Ada yang kegerahan ya wargi Dahlia ya. Kok tumben ada yang panas? Maksudnya cuacanya karena gak turun hujan nih wargi Dahlia. Hujannya masih ragu-ragu untuk turun. Jadi memang rada ngelekep suasana dan cuacanya. Tapi karena di atas memang agak dingin ya wargi Dahlia ya. Oh, persip ternyata di atas. Tiris wargi Dahlia geningan. Di dalam ada ku AC. Andri tungguin goyan wargi semua di 73008, 73111, juga di 0811222115. Perum ah.

Is Cibai juga terima kasih banget. Terima kasih Aris di Martabak Opa Ciwasa dan Margahayu. Ya buat Andi juga ya. Dadah Opa, hati-hati. Keaman abadi di Jatinangor. Pengen jangan tunggu lama-lama. Hai Asep Bensin Goyobot, terima kasih yang di Cinambo ya. Halo buat Asriani juga, saat malam Beb. IC Terunya tungguin. Mas Tanto pengen SMS boleh. Terima kasih juga buat Mama Aji. Gimana Mama Aji kemarin tuh nyasar? Atan api mengkol lah kemana sarang anur ngajak. Diki di Binong, saat malam Diki. Boleh bisik-bisik tetangganya tungguin ya. Hai Teh Yati di Morotresno, apa kabarnya? Ya siap, semangat Teh Yati ya. Berjuang tangguh kok. Dedi Cicalengka, Kang Dedi terima kasih. Orang baik tanpa nama siapa ini? Adi Cililin, alhamdulillah pengen seperti mati lampu. Boleh, tungguin aja. Ada yang mau SMS malam hari ini, pergi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang sik asik. Masih di Mandi Madu Dahlia, prung.

0: Madu Dahlia. Mantap di hati musik dangdut. Masih bersama Andri Bing.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke,

0: hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
2: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
2: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
2: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
2: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
0: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

asik-asik. Semakin asik, semakin juara Wargi Delia. Masih di Mandi Madu Delia. Nah, salah. Jangan sampai lupa nih buat Wargi Delia semua ya. Andri ingatkan nih Wargi Delia, jangan sampai lupa. Buat warga yang kemarin gak cepat liburan, gak cepat ya. Nah, sekarang Wargi Delia jangan cuma wacana aja, cus. Wargi mendingan liburannya sekarang ke Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World, ada juga diskon gede-gedean Wargi Delia. Buat pengguna Alo Bank, liburan menjadi

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapak Ming, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
1: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi itu manggalah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya terskarawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki. Di MNC TV Channel 29.
5: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
6: Amin.
4: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki. Semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
7: 12.500.000 rupiah. Wow.
4: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
8: Halo.
4: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
8: Pemenang yang kirim foto 500 ribu rupiah.
4: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis, jam 20, waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, channel 29, rumahnya dangdut, didukung oleh...

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu enggak sih? Masa enggak tahu Wargi Dahlia? Pasti tahu ya. Wargi Dahlia tahu dong sama yang namanya buah nanas. Nah, buah nanas kaya akan vitamin C, mangan, dan enzim bromelain yang bermanfaat meningkatkan imun, melancarkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan kulit serta tulang. Tahu gak sih Wargi, nanas juga rendah kalori sehingga baik banget untuk diet dan kesehatan jantung. Wow. Berikut adalah Wargi dia nih, manfaat dari buah nanas mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Wargi yang selalu menjaga kesehatan ya. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena Wargi Dahlia, kandungan buah nanas mengandung vitamin C yang tinggi yang berfungsi sebagai antioksidan dan untuk menangkal radikal bebas dan memperkuat imun. Tahu nggak sih buah nanas juga ternyata untuk melancarkan pencernaan karena ada enzim bromelainnya yang membantu mencegah protein

cadangan Wargidalia. Bromelain memiliki sifat anti-inflasmi yang alami tentunya, yang dapat membantu meredakan nyeri sendi, peradangan, dan bengkak. Nah, buat Wargidalia yang sering nyeri sendi, peradangan, dan bengkak, gak ada salahnya ya untuk mengkonsumsi buah nanas. Selain itu, buah nanas juga buat kesehatan kulit dan awet muda, Wargidalia. Vitamin C dan antioksidan dalam nanas membantu memproduksi kolagen, melindungi kulit dari kerusakan sinar ultraviolet, dan tentunya menjaga elastisitas kulit. Asik. Nah, itu dia Wargidalia. Buah nanas itu juga untuk kesehatan tulang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ada kandungan mangan pada nanas yang bisa membantu mencegah osteoporosis, juga menjaga kesehatan tulang. Ini buat yang diet juga pas banget nih untuk mengkonsumsi buah nanas. Tahu gak sih? Memang untuk menurunkan berat badan, Wargidalia. Karena apa? Karena nanas rendah kalori, tinggi air, dan mengandung serat yang membuat kenyang lebih lama. Buah nanas juga bisa menyembuhkan luka karena ada enzim bromelain yang mempercepat regenerasi jaringan yang rusak pas kooperasi atau cedera. Dan yang terakhir, manfaat buah nanas yaitu kesehatan jantung, Wargidalia ya. Bukan untuk mengobati penyakit jantung, tapi untuk kesehatan jantung. Karena ada kandungan serat, ada potasium dan antioksidan yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah. Tapi ingat ya, Wargidalia, catatan ini buat Wargi semua. Jangan sampai nih, karena ini ada efeknya apapun juga kalau terlalu berlebih ya. Salah satunya ada efek gatal di mulut disebabkan oleh bromelain tadi. Ini bisa dikurangi dengan tidak memakan bagian tengahnya atau tulangnya secara berlebihan dengan memasaknya ya. Mitos bahwa nanas bisa menyebabkan keguguran tidak terbukti secara ilmiah, Wargidalia. Ulah percayanya buah nanas ngora cina buat menggugurkan kandungan. Mitos ternyata, Wargidalia. Itulah tadi, Wargidalia. Tahu gak sihnya manfaat dari yang namanya buah.

juga waalaikumsalam nih buat siapa ini, Teh Rini di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih ya Rini ya.

0: Jalaya juga terima kasih, selamat malam ya. Kita goyang wargi Dahlia di 73 11 10 73 08 08 11 222 1015 nya. Ditungguin ada siapa ini? Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Digoyang sayang. Halo, digoyang sayang.
1: Goyang.
0: Yo.

0: asik dengan Kang Dadang ya. Halo. Sok, mau digoyang buat siapa Kang Dadang?
1: Buat saya, Kang Dadang, orang Garut. Di Pumseng lah ya.
0: Boleh, gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Teh Ante.
0: Asik, terima kasih ya Panteng Radio.
1: Yo, mantap ya hati. Go ya.
0: Asik, terima kasih Kang Dadang yang ada di Garut ya.
2: Papi kuat.
0: Papi jahat.
2: Oh.
0: Satu lengkap telanya dari Demoka, Ovil Alvaros, Wargi Dahlia, di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si asik. Papi jahat, jangan deket-deket sama aku, ah yang jahat, maaf, pahit, gak mau deket yang jahat-jahat. Apalagi kalau papinya jahat. Papi kamu gimana, jahat gak sih? Kita huskan saja ya buat papi-papi yang jahat, maaf. Papi jahat, berung ah, goyang.

0: Metropolis.
1: Ibu Nas.
2: Keluhan penyebab naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapi jawab terus berapa lama, Bu?
1: Lama itu 11 tahun.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Porporis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna?
1: Aya, lambung terus teu aya, eunah teh terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
1: Nembe hiji.
2: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Nembe hiji alhamdulillah terus karaos sasiatna bae nya.
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Porporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Porporis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Sekarang sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi
3: Dahlia FM.
2: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 12 Mei 2026 berada di MEK di Pasir Koja Jalan Soekarno-Hatta nomor 128 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan berusia 54 tahun di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku ternyata tetangga korban yang melakukan perbuatan keji tersebut karena merasa sakit hati. Lantaran beberapa waktu lalu sebelum kejadian, korban pernah menitipkan ternak domba kepada pelaku. Namun, setelah induknya beranak pinak, pelaku tidak diberikan keuntungan apa-apa. Korban kemudian berselisih dengan

0: meninggal dunia. Arya Khan resmi mengumumkan perceraiannya dengan penyanyi Pinkan Mambo melalui live streaming. Arya menegaskan bahwa perpisahannya mutlak karena konflik terkait restu dari anak Pinkan Mambo. Menurut Arya, putri dari Pinkan Mambo telah memblokir komunikasi antara Arya dengan Pinkan Mambo. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

0: tapi hati musiknya dangdut. Go.
1: Asik. Sama Ismet ini bener.
0: Iya.
1: Selamat malam, apa kabar Ismet?
0: Alhamdulillah baru sembuh teh.
1: Sakit apa?
0: Sakit hati.
1: Aduh. Masa 2026 masih sakit hati sih? Iya. Apa yang harus disakit hati, kan Persib udah di puncak.
0: Iya, kayaknya Persib udah pasti jadi juara.
1: Amin. Amin.
0: Satu lagi, Reh.
1: Apa sakit hati kesel. Kenapa? Aduh, kenapa enggak boleh kesal-kesal atuh ya? Tidak baik.
0: Gilit.
1: Oh gitu, enggak boleh. Iya. Enggak boleh kesal-kesal.
0: Tapi istri pasrahkan aja yang Maha Kuasa.
1: Nah, itu dia. Bener banget ya. Iya, yang penting mah jangan berisik ya.
0: Iya.
1: Ismet mau digoyang buat siapa malam hari ini?
0: Digoyangnya buat Tehan Bidulah, moga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya. Buat Jendri, buat Japasko, buat Umi Lila, Neneng Jebret, Bang Genta, Jajang Jalat, terus buat siapa lagi ya? Lupa
1: siapa
0: lagi,
1: tuh?
0: Oh, buat Bang Iwan, Kang Gegen Cipeng. Buat Ratu Dahlia, Teh Isari Ibun.
1: Oke.
0: Okay. Yang selalu menggoyang.
1: Benar. Gocin buat siapa, Met?
0: Gocinnya buat Dina aja, Teh. Ucapannya masih kerja enggak ya?
1: Asik. Ismet?
0: Kula.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lah, kamu. Rumah. Gugung-gugung ya.
1: Asik. Terima kasih loh, Ismet.

0: lah kuku ya.
1: Asik, kemana aja Besti?
0: Nggak aja, aku selalu ngirim WA, pokoknya ngirim WA absen sambil usaha, pencet-pencet, kalau sukses, kalau nggak sukses ya bersabar.
1: Harus sukses dong, masa Persib aja sukses, dirimu tidak sukses, kumaha ya teh?
0: Persib selalu mengasih prank pokoknya.
1: Iya bener dong ya, naga banget kan Persib kan?
0: Pasti, pertama kali masuk deg-degan, ah pasti ini nanti menang saya gitu Besti.
1: Kalau obat tipes harusnya bagusnya pakai apa sih?
0: Obat apa?
1: Orang yang tipes kalau kolot baheula mah cenah minum apa gitu kalau tipes teh ya?

0: ada harus sama jadi makan lo sok susumbar, yey. Ah, gitu.
1: Aku mau ngadur jukut aku.
0: Enggak ya, aku mah bener nanya kalau tipes kan kalau kolot baheula mah cenah caget tipesnya harus ku cacing. Biasanya cacing naon sih nu kitu teh kalau tipes teh?
1: Cacing tanah.
0: Oh, cacing tanah ya. Kalung. Oh iya ya. Jadi biar panasnya reda kali ya. Jadi dicacingan meureunannya.
1: Biar enggak panas tiris.
0: Tah eta. Soalnya ada Bandung teh tiris.
1: Cacing panasnya kernu di ditu, tirisna di dieu.
0: Ih, kemarin kenapa enggak nobar di sini Mas Lukman teh?
1: Aku jadi panitia nobar di pasar kemarin.
0: Aduh, gaya dirinya jadi panitia, Gusti. Terus aya sasaja naon di pasar na kamari keur nobar teh?
1: Aya sampo goreng.
0: Terus ya
1: keripik singkong. Gulen, kopi nage rupa-rupa mereknya jangan disebutin.
0: Jangan. Heeh, oh, benar.
1: Mereknya rupa-rupa banyak pokoknya.
0: Ah, jadi bagja we nya nobar kamari di pasar teh nya.
1: Bagja ada roti bakar juga.
0: Aduh, asik, mantep. Pokok namanya. Siaplah dan tidak sia-sia ya. Benar. Tinggal dua kali lagi kan kita ya.
1: Ya pasti.

0: Bisi beak loba dikarawin dong, Mbak. Mendingan digulingkeun heula.
1: Bener, mata kismet semangat, Met. Kismet aja semangat, masa kamu melehoi, Met.
0: Iya, persip aja selamat, masa Ismet melehoi ya.
1: Kalau enggak itu aja, daftar ke Miss V itu ya yang acara.
0: Cari jodoh, iya. Iya dong, harus semangat dong. Hidup itu untuk bahagia, bukan?
1: Yang namanya jodoh itu kan cari kecocokan, di mana perempuan ada kekurangan, lelaki ada kelebihan, cocokin.
0: Saling mengisi, ha? Kamu mengisi saldo omanya? Sok abesi digoyang buat siapa malam hari ini?
1: Digoyangnya buat Andin, buat Mama Bayu, buat Kang Danu, Kang Genta, buat Buna Iin, Teh Cibai, buat Wauci, buat Teh Isar, Teh Aisugi, buat Pak Dirmansa, buat Kang Suherman, Teh Nado, Mang Nana, buat Kang Wawan Ngamprah, Kang Yus, Nenek Putri, Duoneng Jepret, Bunda Yang Sema Meski, buat Erni Katapang, Bu Aja Yehe, Bunda Ibulia Katapang, terus buat Cuger dari Pasco, Deden Cipteng, Abah Iwan, Teh Eli Pada Larang, buat Arnold, Black Kopi, Inda Kopin, buat Yati Jamu, buat Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Mama Haji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, buat Mami, Mimi Ciwidey, buat Teh Ririn, buat Teh Reni, buat Bunda Imut, Pak Aman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bun Joy Santi Popo, buat Tiara Desa, buat Mang Nanar, buat Mang Nanar, buat siapa lagi, buat Mak Kabut Tunggu, buat
0: Ibu
1: Lina, buat semuanya aja lah ya.
0: Kocin buat aja. Siapa, Besti?
1: Kocin ya buat Madam V aja,
0: Bestiku. Asik. Besti. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak dah kelanggam napungah. Go yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buat Mas Lukman Pasar Baros, terima kasih. Buat semua yang masih pantengin Mandi Madu Dali juga terima kasih ya. Buat tukang aku jadi lupa. Buat Teh Yani di Pasar Sedang Serang, terima kasih ya. Langgamnya buat semua lagi Dahlia aja, super gocinya buat suamiku seorang asik. Emang berorang-orang suaminya ya pasti seorang. Atau non, the chow. Buat the chow juga selamat malam ya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alfa Propo.

0: Alhamdulillah, gitu daman. Atau siapa aja nama anu panjawat anu padri teh aja nate saya gitu.
1: Ibu aja nate CF seberapa botol?
0: Dua, majang kadua aja nate. Botol kahiji oge, alhamdulillah. Terus ayah ada atin CF oge. Sadin tete tilu kali, genep tetes. Ka wargi sadaya bilih ngalami anu panjawat seperti simkuring gitu. Sumanga konsumsi alfa propolis.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Adi, goyangnya buat semua warga Dahlia Gocin ya, buat Teh Andri aja. Terima kasih doa-doanya ya. Amin, pokoknya makan-makan ya. Asep Cinambo hadir, terima kasih. Sambil jualan Cina ya, lagi

Adi Cililin, alhamdulillah Di sehat Adi. Dan buat adikku yang lagi ngapalkan tawaka obogohan cenah, ingat. Ingat kakak cenahnya digoyang. Hasan Majalaya gocin buat ibu aja yang sibuk melulu cenah. Ibu sibuk naon atuh ibunya Hasan? Oh ya Cibaduyut selamat malam. Oh ya.

android sih? Bu Ani, adik Bu Ani. Ih, damang Bu Ani teh di Sokajadi. Terima kasih Bu Ani ya. Ibu Ani kunaon Ibu Ani. Aduh, hatur nuhun buat Ibu Ani ya. Ada lengkap yang ngasihin banget nih dari Anissa Bahar Wargi Dahlia dengan gak apa-apa. Ya, pokoknya gak apa-apa deh kalau kita menerima sesuatu masalah. Yang penting ikhlas aja. Karena Allah memberikan ujian itu pasti karena kita mampu.

Ciang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: anemia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Ibu Nasriya.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
6: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
6: Ibu tuh tersep sabaraha botol?
5: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah abdi gaya harampang.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

malam semakin digoyang sayang. Tak kerasa lagi Delia sudah 47 menit lepas dari jam 11 malam. Teh Neni, aduh si cantik, terima kasih ya kemarin ya. Buat Teh Neni Pasco, selamat malam, selamat istirahat buat Teh Neni ya. Terima kasih, waalaikumsalam. Buat siapa ini? Rini di Kabupaten Bandung Barat. Makasih banget ya Rini ya.

0: ngaponnya jadi sama. Masa? Aslina jadi rungkat cina tuh 2 kilo. Semoga we Persib bisa menang di sisa 2 pertandingan. Amin. Mudah-mudahan ya.
1: Sayang.
0: Terima kasih buat Teh Santi Kopo juga ya. Langgamnya buat anduran suamiku dan anak-anak tercinta aja. Mama Ika, aduh cantik kayak aku, kemana aja nih Mama Ika dicintaan sih. Buat warga dari semua yang dia pantengin. Gak cini buat Teh Andri aja. Makasih sayang ya.

Mudah-mudahan Persib menang melawan PSM 3-0. Yuk kita doakan lagi Dahlia ya. Insya Allah, amin amin pokoknya nama ya. Teh kalau obat panas dalam apa? Cacing kayaknya. Ah udah, kasihan. Bongana atunya menyian spanduk gede-gede teuing. Ah kepedean banget ya. Aduh, terima kasih buat siapa ini Erna di Cipegaloh Herang tadi udah ya Erna ya. Siapa lagi nih? Udah kan semua dan di absen sudah dong. Duh, terima kasih ya buat wargi-wargi yang ada di TKI 2 nih, buat security semuanya, selamat malam ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri bareng wargi di Mandi Madu malam hari ini harus berakhir. Terima kasih ya buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi di Mandi Madu. Besok insya Allah ya. Besok Andri bakal kembali hadir dari jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Pak RT, Kak Agustano, selamat malam ya. Selamat malam juga buat yang ada di Rio. Makasih banget. Kang Deden uji parfum, selamat malam Kang Deden ya. Buat wargi Dahlia juga yang ada di Garut, Cianjur. Terima kasih banget udah pantengin Mandi Madu malam hari ini. Jangan kemana-mana. Sampai jam 3 pagi nanti ada acara begadang wargi Dahlia. Buat yang belum puas dengerin lagu-lagu dangdut favoritnya, boleh nanti ada Jaya Pucung yang bakal temenin wargi di acara begadang ya. Mohon maaf banget kalau ada langgam-langgam yang gak sempat diputerkan. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari aku ya. Malam semuanya, sampai ketemu lagi besok. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lah gak me? Prung ah, go go go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Nih.
1: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang asik-asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP nu kasep torok berem. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi wargi Dahlia di begadang Dahlia nya di 08 11 22 22 1015. Ditunggu WhatsApp sekarang juga, semakin asik semakin juara.

Baik, asik. Semakin asik, semakin juara wargi Dahlia ya. Begadang Dahlianya bareng AJP, anu kasep torok berum. Sudah ada langgam terlalu wargi Dahlia ya. Wow, terlalu banget ini wargi Dahlia, banyak banget ternyata. Terlalu. Ciao, Karapitan, terima kasih nih udah digoyang barusan ya. Kocenya buat AJP dan juga wargi Dahlia semuanya. Si Mister Alagena. Alagena. Kakek Pujangga Agus Cibo juga yang ada di kawasan Cibangkong RT 6 RW 6 juga ada lagi pantengin. Ada Jad Paskonya juga buat JP duluan dan juga buat Linda, Ismet, Zendri dan juga semua wargi Dahlia ya. Hatur nuhun JP sami-sami dong. Abah Iwan kemana wae abah? Abah itu kemana wae? Menitos lami namanya muncul deh itu ya. Pokoknya jauh sebelum ada kamu digoyang bareng sama JP sampai jam 3 pagi ya. Ditunggu kembali tentunya untuk WhatsApp-nya 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Atau juga boleh telepon on air-nya di 73008-7311-710.

Asik, sudah ada kopi pahit wargi Dahlia barusan ya. Kita ngopi dulu cenanya. Kang Kuni yang ada di kawasan Ciwidey. Kang Kuni, Kang Kuni, Kang Kuni. Digoyang kembali wargi Dahlia di 73.078, 73.11, 710-nya wargi Dahlia. Selamat pagi buat Ismet yang ada di

Langgamnya pengen benang biru aja dari Talia Siska digoyang, pokoknya buat buat AJP dan juga wargi Dahlia semuanya. Ada Mama Ami, apa kabar Mama Ami? Mama Ami, selamat pagi Kang JP, nu kasep dorok berem hadir lebih awal, sudah selalu pantengin sampai subuh. Langgamnya pengen rindu dari Bang Haji ini teh. Digoyang buat Pak Yaya, buat Abi, terus juga buat Mbak Nun, Pak Lukman yang siap-siap, dan juga Tenopa, Kang Danu, semuanya lancar para pejuang cuan. Docinnya buat Kang JP, anu soleh makin jaya, lancar rezekinya, amin.

0: Hasan Kos digoyang buat Kang Lukman sama Iwan Deden, Mama Hajinya juga buat Ririn. Buat Wargi Dahlia gocinya buat ibu yang lagi sibuk melulu cina. Makasih AJP sehat selalu, amin. Atau mohon Kang Hasan. Mama Anjani, Anjani, Anjani, Anjani, hei. Baterai cinta aja, Wilujeng Enjing AJP. Dari A sampai Z aja digoyang. Gocinnya buat AJP aja, nukasep torok bere. Di 7-3-2-8-7-11-7-10, halo, Begadang Dahlia.
1: Asik, atuh, berubah.
0: Goyang. Goyang, Arno.

0: Tanggalnya pengen apa, Arno?
1: Ayo tahu ya, di repo biasa.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang kayak aja Peti Payu, saya selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Namanya
1: saya dan mereka dia dikumpulkan ya.
0: Lucinnya buat siapa? Siapa tuh non? Panteng radio. Goyang. Di belakangnya lagi ada siapa nih, warga Dahlia? Halo.
2: Asik atau
0: program goyang? Begadang Dahlia.
2: Asik atau program goyang?
0: Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia.
0: Asik atau?
2: Asik atau? Tuh
0: nggak
2: goyang aja,
0: pengen ngerjain. Nah, mana ide-nya? Kan cantik lo kali, bisa katanya ngangkal apa, oh, ya.
2: Halus tilu kali
0: ember.
2: Gitu.
0: Ember. Iya, ya bingkisan, cuna dari Teh Isar buat siapa?
2: Dari Teh Isar.
0: Ada tulisan nate Teh Isar, dedenya nate. Gitu.
2: Oh, buat aku, meren.
0: Dari, nggak tahu. Ah.
2: Dari itu, Mang Dadan.
0: Oh, gitu. Iya, nyatu. Siap digogo dulu, atuh.

0: yang Mama Aji, Mama Ika, Mama itu Mama Putri, sama Kang Iusnya, sama Ius semua, namanya Ius. Apa nama semua warga Dahlia aja, Menya?
1: Lacennya.
0: Kecin buat EJP, sehat selalu, sukses selalu. Menil dua buat 2027 G udah ada job.
1: Pantang radio.
0: Dahlia, anak-anak kerangan Dahlia, pengagum-gagum,
1: koyak. Koyak.

0: Jika yang kembali parkir dari ada Teh Ane. Waalaikumsalam Teh Ane yang ada di kawasan Cikalong Hilir. Katanya langgamnya terlalu mencintaimu. Ah, banyak banget yang minta langgam ini ya ternyata. Gocinya buat warga Dalia, sehat selalu, sukses terus ya. Selamat pagi juga JP Ati Sunarti Batu Lawang juga hadir. Langgamnya pengen Aisy Teru jadi goyang buat JP duluan, buat Teh Isar, buat Teh Nova, buat Nenek Putri, Kang Yus, Abah Iwan, Umi Lila, dan juga gocinya buat AJP aja. Ada Bunda Fatih, apa kabar Bunda? Sehat Bunda, hadir katanya AJP ya. Bunda Novi juga hadir, Pucung. Sena AA Pucung. Alah, si Sri Anwai, si Bunda. 73.087.11.710 ya. Teh Hati Jamu yang baru pulang mangkal, Sena JP. Halo, Pegadang Dahlia.
1: Pegadang Dahlia.
0: Goyang. Goyang, Kang Yus, sehat Kang Yus.

0: Nah, kamu pengen apa, Kang Yus?
1: Aku hanya bisa berkata sayang.
0: Apa itu tadi panjang-panjang teh?
1: Ini ah. Judul eta. Aku hanya bisa berkata sayang.
0: Nah, emang ayah tadi.
1: Di
0: setel atau
1: berapa?
0: Tapi itu judulnya naon kala orang tengah lihatnya. Tapi data aja iya. Aku tuh. hanya ingin
1: bisa berkata saya jangan tinggalkan aku.
0: Aku hafal sih eta sebenarnya mah ya. Cuman judulnya teh ternyata eta teh jangan tinggalkan aku.
1: Ujung nak berarti
0: aja tuh ya. Aku udah nayangan di dia. Digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat yang tadi sudah masuk. Yang tadi sudah masuk teh kopi hitam. Buat ada nu agenta. Buat siapa? Teh Eli. Buat Teh Nova yang masih tidur. Bangun tepat pada waktunya. Alukman, Mang Nana, Mama Anjani, siapa mau diwakili buat AJP lah.
0: Gocin.
1: Gocinnya buat AJP dan buat semua warga Dahlia.
0: Oke, atau dengan Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak legamnya. Dahlia prung go goyang.
0: Goyang, terima kasih Kang Yus. Di belakangnya Kang Yus, warga Dahlia ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik atuh prung go goyang.
0: Goyang, Kang Deddy sehat, Kang Deddy.
2: Alhamdulillah, kumaha sembuhna.
0: Alhamdulillah.

0: Agamnya pengen apa, Kang Deddy?
1: Agamnya dukung aja.
0: Dukung aja. Oke, ini doyang buat siapa?
1: Doyangnya buat aja, Pak, ya. Sehat selalu. Terus buat yang barusan, Kang Ius. Mata butuh umum, training cekacang, warna hodijah, seriman jaya, kita garut doang, ya, sama Kaisar. Buat hati, buat harpas, fitnyotik, benahiin, nesin, yang jalan, Mama Isma, Susi Sandi, Nenek Putri, Bu Ya Ibin, Bu Hani, Bu Lipa Darang, Pemalis, Nabupin, Neneng Jebet, Mira, Isha Ribun, Mama Irta Sumedang, Ima Seasa, Ima Sepkani, Ibu Emes, Nae Sugi, Seha Om, Nana Seca Budi, Kang Brian, Kang Gedecau, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Dinasper, Jalan Emang, Kang Epuba, Tekan Luan Perubahan Pasar Baros, Kang Wan Ngamprah, Mas Tanto, Jandri Cibiru, Kang Sandy, Kang Epo, Kang DJ, Nana Hadna, Kang Danu, Pak Dirmansa, Andi Cimahi, Mayri Jusumurni, Kang Gusrang, Kang Rakyat, Kang Pasuara, Kakang Jarak, Bacin.
0: Bacin buat siapa?
1: Bacinnya buat semua warga Dahlia yang lagi panteng.
0: Siapa tuh nuhun panteng radio?
1: Panteng Dahlia, anak-anak ragamnya Dahlia pernah kuku-kuku ya.

siap-siap wargi Dahlia di Begadang Lapar season pertama wargi Dahlia ya. Gocinnya cuma satu, digoyangnya cuma satu wargi Dahlia Begadang Lapar. Langgam langsung putar.

0: Apa yang beruntung? Halo, begadang lapar. Anggam.
1: Begadang.
0: Anggam.
1: Anggam.
0: Langsung. Nenek.
1: AJP damang.
0: Damang, alhamdulillah. Nenek katuker juga ada jengkang ius biar merenya. Kalakannya kan bayar atuh nenek rezeki nak.
1: Kalau jangan lapar,
0: lapar we langgam langsung puter gitunya. Digogolan nenek.

0: Tanggapnya pengen apa nih? Langsung digoyang sama Jaya Pucung ya.
1: Monitor aja gitu lah.
0: Kulan?
1: Monitor aja lah.
0: Tar monitor ketua.
1: Oh.
0: Anu original.
1: Iya.
0: Oh iya, digocinnya buat siapa?
1: Kanggo AJP. Ngepet-ngepet gue ngebagiin
0: soalnya
1: banyak
0: rezekinya banyak jobnya. Amin ya. Sehat selalu juga buat nenek ya. Anu gelis, anu cantik, anu bager.
1: Amin.
0: Nenek sehat-sehatnya dek iya dek sahur rumahnya dek sahur nenek.
1: Nuhun.
0: Begadang lapar. Tanggam.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

101,5 dari pemenang yang si kasih sudah masuk ke interval kedua. Wargi Dahlia masih bareng aja penuh kasih tarok bareng ya. Kembali di goyang Wargi Dahlia udah pada masuknya di 0811-222-1015. Langgamnya di Antos, nah JP yang mana? Yang mana tuh isyar-isyur? Ada Bunda Pati sedang mau telepon, mah enggak tuh Bunda sok aja.

banget nih pada bunda-bunda ya. Ternyata AJP banyak disayang sama bunda-bunda. AJP pucung sana bunda, ayong langgamna gadis Kalimantan, bisa enggak bisa. Gadis manis Kalimantan judul nates cerak itu. Iya emang lucu kayak AJP. Ya si bunda mau kodok ngelapon bunda Fatimah. Ada ngukin tuh AJP bunda, buru eta angkat telepon. Lujung enjing cerak Kang JP nu kasep torok bareng pada orang ngadir. Pengen langgamnya ayun puntang. Digoyangnya pun buat JP anu bager duluan. Dan juga buat Hati Jamu, Saribu, Nenek Putri, Kang Yusnya, Yung Sugi, Kang Genta, Lukman, Pasar Barus, Kang Deddy, Cicalengka, Arnold, Abah Iwan, Wawan Ngampra, Mr. Ius, Bu Enjoy, Ismet, dan juga wargi Dahlia tercinta. Gocinnya buat Kang JP aja anu ganteng. Semoga sehat selalu, sukses terus katanya. Amin. Atur nuhun teli. Sampurasun rampes. Hadir cenah AJP nu kasep torok bareng Oni Nasgor Buah Batu. Hadir digoyang ya orang Buah Batu sadayana

0: Buat Maji EH, buat Emas Majalah Hoi, buat Esuki AR, gocennya buat Adenos aja sebenarnya. Di 73.000, 28.000, 11.000, 10.000 nya ada siapa? Halo? Bukan Anggali ya?
1: Bukan.
0: Halo? Halo? Halo, udah masuk Begadang Dahlia. Itu kumahannya. Halo?
2: Halo,
0: Begadang Dahlia.
2: Asik atuh.
0: Belum ah,
2: go ya.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Dengan seseorang yang gak pernah disenggol.
0: Aku lupa, bukan salah aku.
2: Dari Ion.
0: Ion, apa kabar Ion?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ion teh di Jawa Tengah ya, Jawa Timur ya?
2: Jawa Timur.
0: Iya. Sehat Ion, lagi apa sekarang Ion?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Sehat dong, alhamdulillah ya.
2: Amin. Ternyata gede juga ya.
0: Apa itu?
2: Gali ya.
0: Siap digogo ya?
2: Ya, oke okay lah.
0: Gede apanya? Digogo. Digogo.

0: Ya.
1: Ah, oh, Malamnya apa, Yon?
2: Lagunya di persimpangan jalan.
1: Persimpangan jalan. Per?
2: Ya, ini lebih salam kenal aja lah buat yang udah masuk kayak dia disenggol.
1: Di goyang atau di dia.
2: Kang Ius, bisa kata. Kang Ius, Kang Danu, terus Teh Novi. Teh Novi.
1: Ada Bunda Novi, ayah Teh Nova. Dua-duanya ada.
2: Oh, ya.
1: Persimpangan jalan tuh dari siapa? Simpang jalan mungkin ya.
2: Apa?
1: Langgamnya apa tadi?
2: Di persimpangan jalan.
1: Dari siapa itu?
2: Inesintia kali ya.
1: Sebentar, aku cari dulu Inesintianya ya. Inesintia lagi bobo nggak ya? Coba aku lihat dulu. Ada pacar impian, biarkan hati pengkhianat pergi tanpa permisi, gairah cinta di simpang jalan.
2: Oh iya, di simpang jalan.
1: Bukan persimpangan jalan, atuh ah. Digoyang buat siapa?
2: Ya itu tadi buat semuanya aja.
1: Gocin?
2: Yang masih merah. Gocinnya biar ajaib aja, itu komisinya biar agak numbuh lagi.
1: Hatur nuhun Panteng Radio.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia go ya.
1: Goyang. Di belakangnya lagi wargi Dahlia ya, pengen cina gadis, apa tadi teh? Gadis manis Kalimantan pakai gula kali ah. Di 73.000, 28.7, 11.7, 10 gadis manis Kalimantan. Gusti. Ayah orang Kalimantan ini dia ayah atuh cenanya. Halo, Begadang Dahlia.
3: Ya atuh, go ya.
1: Iya, sama siapa di mana?
3: Kan Dike Damang.
1: Sehat, Eli. Kudu diketuk-ketuk, Eli. Teacan, cani gogo.
3: Sok atuh.
1: Siap atuh. Sok tati helate Elina.
3: Sok atuh di gogo helate.

0: Ayun Puntang.
1: Ayun Puntang. Ayun Amin. Ayun Puntang. Ayun.
0: Iko bareng kamu kan dia pernah gendang duluannya.
1: Amin.
0: Terus anu tadi lu tak acan ke sebatanya.
1: Ya.
0: Kamu umili latih ila. Sahanya.
1: Sahanya.
0: Kang Deden. Kang Iwan.
1: Iya.
0: Akibat. Mestan. Tuh. Kalau man barus.
1: Kacin.
0: Iwan moja-moja.
1: Moja-moja. Moja. Moja. Moja. Moja.
0: Terima
1: kasih nopa. Kasih asal
0: dayananya.
1: Oh, ngomong
0: dah
1: atas ada Yana.
0: Danu,
1: weh. Atas?
0: Kang Kibar,
1: terus
0: sakit tuh.
1: Kibar bendera. Bambang goro-goro.
0: Terus
1: Mr. Ius, teh huruf. Nah, sok ayah dia teh noi, teh noi, teh harga.
0: Kawan setiap budi tak satu akhir kan tadi atas
1: kan iya cina teh Ros Ciwalen selagi panteng Teli
0: sok atuh kekangunan di Cimindinya serang gitu saya salam kenal
1: cimbat aja pemuhun siap salam kenal kanggo Kang Ion eta teh
0: cina oh, Kang Ion
1: Ion Ion di muhun, Jawa
0: salam
1: Tengah
0: salam kenal si abdinya
1: muhun
0: mungkin kan jepen atau acan kata hati
1: itu angke dewe panteng oh, radio
0: panteng radio panteng dari internet kalau nyepung ah gue ya.

Hai Wargi Dahlia, masih bareng aja penuh kesehatan rock bareng ya. Terlalu mencintamu, mencintaimu tuh jadi kecepatan Wargi Dahlia ya. Banyak banget yang request langgam yang satu ini Wargi Dahlia ya. Mengucapkan terima kasih buat Riri Gotik, buat Arnold alias Jantung yang langgamnya tadi barusan udah digoyang sama Jaya Pucung ini ya. Buat Mama Ami juga tunuhun. Terus juga tadi buat Rini yang ada di Bandung Barat juga terima kasih ya. Kang Hasan dan juga Mama Anjani, Anjani hei. Dengan baterai cinta aku macenanya.

0: hayang cenah di simpang jalan cenah JP mun mangga ieu terus disiapkeun atos ieu nya. Teu kada amak-amakan Kang Asep Sulaiman tenang we da lila keneh. Ini kata Bu Tilu nya. Ada Bunda Novi juga hadir aja JP. Ion Pacitan cenah terus sambil pantengin juga di Jawa. Bukan Jawa Tengah tapi Jawa Timur. Salam balik buat Teh Eli dan juga Teh Bunda Novi ya. Ada Suryadi Rancakeknya juga hadir buat Mama Ika, buat Mama Haji, buat Teh Isar ibunya juga, buat Teh Sugi, buat Teh Eli Padlarang dan Govin, buat Teh Gotik kakek aku Pujangga Cibo-Cibo, buat Kang Aden Cipteng dan juga Kang Uya yang ada di Gatsu. Gocinya buat Santi Kopo aja. Kang JP asal Ulunggu senang mun itu suantana abis itu terus ada CF Teh Eli. Sana Ulunggu na ya Teh. Teh Eli Lulunggu kene. Teh Eli Lulunggu kene langgam naon eta teh. Dari emas di Rancakek emas atau emas ya Teh. Salamnya buat teman-teman yang lagi pada kerja sip malam. Semangat kerja, jangan tidur mulu katanya. Hei, bangun, bangun, bangun. Pengen ayun puntang dong kakak. Biar begadangnya lebih berwarna. Berwarna gak tuh? Juga yang kembali 7 3 7 3 11 7 10 ya. Ada siapa lagi yang mau telepon? Halo, Begadang Dali ya.
1: Begadang Dali ya.
0: Asik atuh. Goyang. Pak Wawan ngamprah, Pak Wawan ngamprah. Alhamdulillah, sawalerna, sawalerna. Tok, tok, tok, tok. Mangawan aja naon mangawan?
1: Nuju ngahaneutkeun sayur.
0: Alah, sayur angeun kacang.
1: Sanes.
0: Sayur sop. Hah?
1: Opor ayam.
0: Alah meni jiga ada lebaran ieu teh.
1: Opor ayam. Ayam kampung.
0: Ayam kampus.
1: Mohon. Bade, kek lagi dikirim.
0: Tong nyareos sungkul bohong. Pula juga Kang Dedi gede bohong, PHP hungkul.
1: Gede bohong.
0: Sarwana remako mah remaja kolot mah gede bohong.
1: Bim dah tetes ya ama mana
0: atuh. Atuh dah matakna dimaklumi ku AJP oge. Dimaklum.
1: Hampura.
0: Ya teu sawios, dihampura tong sakali-kali deui. Kana aya opor ayam.

0: Langgamnya pengen apa ini, Mang Wawan?
1: Hoyong, aku bukan pengen cinta.
0: Johnny Iskandar.
1: Iya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Goyang na, tipain kengo anu kasetnya sih, saudara keluarga sedaya na. Kita putri nacing sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kengo Kang Rukman, kengo Kang Genta, Pi, Kang Dedik, Kang Pak Haji Dirmansyah, Kang Dion, tebak absnya Kang Dion, pun Kang Dion. Mohon sang Rabi Pak Wawan, Kang Dion. Taeli pada rarang. Terus Kak, nenek putih, Kang Iusna, Teh Itar, terus Kang Black Kopi, terus Kang Oka, Teh Lila, Teh Ila, mohon.
0: Gocin. Gocinnya buat?
1: Gocinnya Kang Kasepnya, keluarga Cing, sehat, wow.

0: Sebenarnya, Kang Jepe, Kang Tommy, kemana engke? Kamis malam Jumat, sarang Jumat malam Sabtu. Ya, buat Kartika yang ada di majalah Hai. Di belakangnya lagi Wargi Dahlia 73.028.731.710 ya. Ada siapa lagi mau telepon boleh? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia.
0: Asik atu.
1: Dahlia asik atu. Goyang.
0: Goyang Pak Dirmansa, sehat Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada rahmat dan ridha Allah, rezekinya berkah, kumpul sehatnya.

0: AJP adalah $80 rezekinya yang berkah, sehat AJP ya.
1: Amin. Tanggalnya pengen apa Pak Jermansa? Ah,
0: karena dukung aja lah. Lagam saya kan yang kesenangan saya tadi udah diputer.
1: Iya, digoyang buat siapa, gocinnya buat siapa ya?
0: Ada enak-enak aja.

0: GP Malanggam. Nah, yang di depan ada apa kan? Kalau boleh tahu kan?
1: Ada di simpang jalan sama benang biru. Sama pengemis cinta. Oke, digoyang buat siapa?
0: Buat yang tadi sudah masuk ya. Pak Haji Wawan di Ngampra, Pak Wawan nuhun gogoyanya. Buat Kang Deddy Cicalengka, buat Nanda Dolar, Umi Yuna, Umi Lila, Mahaji Eha Eha, Mahaji Eha di Lembang, Mahaji Eha WA tuh, Mahaji Eha. Nia di Pastur, Bu Memes, Bu Piti, Bu Iko, Mangoni Nasgur, Bu Batu, Bu Arfan, Ase Balon, Ase Mamen, Apple Nyere, di Cao, Ki Ibar, Kang Mansur, Maniri Susu Murni, Lukman Pasar Baros, Mas Santo di Lui Panjang, Kokom di Olis, Tiara Desa sama Mas Parnonya di Teluk Buyung Raya, buat ini semacamnya sebelupa, buat semua wargi Dali aja lah.
1: Gocin?
0: Gocin, gocinnya buat AJP si Orok Burung Mister Alagena.
1: Atunung, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia, asik atuh, Gunung A, go, go, goyar.

Dia masih di Begadang Darinya sampai jam 3 pagi. Siap-siap Wargi Dalia di Begadang lapar. Langgam langsung putar, hanya gocin aja Wargi Dalia. Langgamnya langsung diputar sama AJP di 73.008, 73.11, 7.10.

Pesan kedua ini siapa yang beruntung warga Dahlia. Sambil menunggu juga nih, langkah mayun puntangnya barusan udah digoyang spesial buat Teh Eli pada larang dan juga warga Dahlia yang tadi juga pengen agak langkah mayun puntang serangnya. Mulia Katapang, waalaikumsalam yang baru bangun. Terima kasih juga orang Majalaya juga ya, tadi udah digoyang. Dan juga yang tadi yang minta simpang jalan Kang Yon dan juga Kang Asep Sulaiman katanya ya.

0: Ahmad Kang Uya sama Santi Kopo aja.
1: Halo. Begadang lapar
2: langsung putar.
0: Hai Umi.

0: daftar monitor sudah. Apa ya yang belum teh? Oh, aku
1: ada benang biru, ada spontan, uhui.
0: Spontan upi aja.
1: Atau bukan pengemis cinta?
0: Nggak mau.
1: Mau gabung itu. Siapa? Spontan aja. Oke, gacinya buat siapa sayang?
0: Kalau itu udah belum Maria?
1: Revo aku udah.
0: Kabar arti bagimu belum ya?
1: Apa?
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu belum.
0: Itu
1: Oke, gacinnya buat siapa?
0: Buat ganteng ke orang beren sehat terus sukses terus sekeluarga ya.
1: Amin atunun begadang lapar langgam.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 5,5 dari pemenang yang asik-asik sudah masuk interval ketiga Wargi Dahlia. Masih bareng aja Beno Kasep Torok Berem Wargi Dahlia. Kita goyang kembali di 73.028.731.710 nya ada siapa? Halo Begadang Dahlia.
1: Asik. Ah tuh.
0: Rumah
1: aku gogo. Goyang.
0: Kemana wae Kang Oni? Sehat.
1: Alhamdulillah. Aku masih mulih.
0: Alhamdulillah. Nuju jualan ya teh.
1: Mohon
0: ngereyel. Alhamdulillah mudah-mudahan lancar rezekina.
1: Amin.
0: Anu mesennya lancar.
1: Amin.
0: Kita gogo dulu siapnya Kang.

0: Laura jeung Kang Oni mah eta nu pangkerna kade kudu dilakban heula gitu.
1: Kabur.
0: Langgam noyong naon?
1: Kumaha?
0: Langgam noyong naon? Langgam lagu ieu lain rendang, langgam. Ah, ieu mah. Ha, Kang Oni beak pulsa meureunannya. Halo? Kang Oni? Kunaon eta Kang Oni teh? Oh, ini lup-lup. Ah, ayah deh jaringan berhentian saya naik ke tangkal kalapa aja. Kenapa kamu ini?
1: Kudu naik karena tangkal kayu.
0: Eh, lain seserian kunaon.
1: Iya lah, kamna.
0: Yang naon?
1: Nggak dukung weh.
0: Oh, nyasok atau digoyang buat siapa?
1: Kang Mas Tanto, Kang Nana, terus Kang Wawan ngampra, terus
0: hilap deh.
1: Hilap deh Kang Deddy, Kang Danu, Kang Irin Susu Murni, Bujang Roti, terus Kang Haji di Marsa,
0: bocinnya
1: Kang Kirinta, Terila, bocinnya Kang AJPW Wilujeng juga sampai tuntas, semoga berkah rezekinya ya.
0: Amin, amin doa yang sama.

0: di 7.087 dengan 11.710. Halo, Begadang Dali ya.
1: Goyang.
0: Saya teh.
1: Biasa kan aja ngakak aja sih.
0: Nah, jo ayah di dia.
1: Nah, ulah
0: gitu tadinya. Biasa lagi pakai BPJS tidinya teh ya.
1: Ayo nyobaan ya, serba yang bencerang, kepala dia lep-lepan.
0: Oh gitu.
1: Yang cerita dia Kang Oni lep-lepan, ayo nyobaan. Iya kan lewat jalur rangkaya.
0: Ada Kang Oni mah ada kerbari ngojai ya tuh, iya tidinya teh.
1: Jadi lep-lepan itu nama kaya. Jadi ngalana, hari itu kadinya.
0: Ngojai kaditu kadieu, ngojai kaditu kadieu.
1: Ngojai kaditu kadieu.
0: Ini ya matakna luplap ieu ge cenah. Hayang rendang cenah. Abi mah henteu jualan rendang abi mah. Abi mah langgam cek abi teh kitu. Cek nu di tukangna teh cenah. Eta tatangga mun dibari ngajorowok ieu. Cek aku teh nya. Kenbae, wena. Eta mah bebasnya.
1: Eta mah untung ka AJP.
0: Untung we ka AJP. Coba lah mun kandung lain. Ah, nges juga nanti dijadikan perkedel. We danu.
1: Perkedel doi. Dikan
0: rukunin. Lain, Kang Oni sekali na asup jauh Gusti eta tetangga. Cuman.
1: Kayak jelas bisa adanya.
0: Jelas atau dang kadangu ku AJPT nya.
1: Nah ku ini kadangu.
0: Itu anu kerbobo nge ngorejat gini kan. Teng ya Tessa tenopa tuh karek kesena hudang.
1: Tenopa karek hudang?
0: Tenopa teh karek tamas. Karek ibak cena.
1: Seger atu.
0: Itu segernya gitu weh bulan nek.
1: Mana tuh ulang lah.
0: Tilo tujuh be, tilo tujuh be, tilo tujuh be, aduh teh, tiarinya teh hati itu bisa asup.
1: Sok teh hati itu asup buru.
0: Mang Irin, dadahan lah Mang Irin.
1: Dadah Mang Irin, dadah teh hati, Dunarti. Dadah teh Nova.
0: Sarua Mang Irin ini kan itu kadi ya, itu udah jadi we. Kebagiannya panungtung. Ken bae udara ragang mah ken we.
1: Ken bae hiburan AJP.
0: Ken bae hiburan asal JPKD itu diskon sok.
1: Kudu aya pertemanan ye.
0: Atuh kan jang ieu danu jang naon disebut teh lain ye. Jang sasajen di mana-mana oge.
1: Aku anu sabulan sakali kudu ieu.
0: Ya, naon jol, ya Imas majalah hai jol seri mereka aku teh.
1: Nah teh Imas.
0: Nah no, teh Imas ujug-ujug atau minimal si banget helah teh Imas mene. Wudu kumur-kumur ku cahit tumila teh Imas.
1: Teman
0: aku cahit tumila. Kain ayo tadi nelponan gara tadi angkat. Ah ngorea mungkin mah. Mali telepon deh teh Imas mah. Batur manya hesek nelpon ke AJP teh.
1: Tuh tinggal di. Iya di beret oleh
0: di bere kok toleransi ku AJP di telepon geraso. Sedih angkat-angkat. Ah, menih yang di karungan.

0: Kala itu nopate pasaran di pasar mana dan nu apa
1: itu? Pasar Kosambi.
0: Oh pasar Kosambi, kisahnya. HJP kade ka Kosambi, ada abis kali itu. Jo, mana nate masih kena di bumi. Ewe. Hayu cina orang ngupat, cina gitunya. Hayu orang ngabubur, cina. Apa itu jo? Anger, we, ku JP kene, gerayu. Kebaleng. Aku mau manena nu ngajaknya. Sekarang mau mau ngiluan deh. Ah, wow. Mau akan itu deh. Ya.
1: Nawaran muning.
0: Nawaran muning, ada apa? Ayah naon, ayah domba. Langsung di kurban. Anger, we, dikurbankan. Ah.
1: Kurban.
0: Bener sok tanu kada dicangcang ta.
1: Sok tanu gerenut nya itu nama tong lalian.
0: Eh tong nyebut genut atuh ya ningali. Anu subur atuh. Anggapna naon danu?
1: Terlalu mencintaimu nya.
0: Ngus, ah meni dirinya mah ada sok telat wae atuh ah.
1: Maksudnya eta asep irama we nya.
0: Asep irama ya. Iya dangukeun aya baterai cinta. Aya regang penghalang.
1: Terus
0: aya benang biru.
1: Terus
0: aya radio cinta.
1: Tah eta we radio cintanya.
0: Kan baru-baru dokter akhir eta teh ieu.
1: Geus ayeuna ieu nya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Ah digocin
0: aja lah. Tangis gocin lah.
1: Tangis digocin ke anggota warga dalianya kita rehatnya.
0: Ini bager dan udah benar.
1: Iya, arunya nu aya asupnya.
0: Baywe. Ang tuh peserta nggak dangukan Danu jeng Jaya Pucung. Tino Instagram jeng TikTok itu senang. Sesep lamun Danu jeng JP mun kena lapon cina gitu kena ya. Batur medak kerengontrak ya.
1: Kemana tuh kontrak?
0: Panteng radio. Begadang lapar, langgam langsung putar di season ketiga.

0: Begadang lapar langgam langsung putar wargi dahlia tuh cek abi oge. AJP cenah hese cenah naon namina teh ka AJP mah ngematakna da penyiar kameumeut penyiar ka favorit mah kieu nya. Halo begadang lapar langgam.
1: Langgam langsung puter.
0: Ah, sarang sah di mana?
1: Abdi sarang ngomajan di Kokocera.
0: Jalakna di mana? Jalak Harupat.
1: Sumuhun, Jalak Harupat.
0: Caket naon ieu teh caket ieu caket halo.
1: Ada acang di arah kabupaten Mas Satu Acang Jalak.
0: Oh gitu, mohon mohon mohon. Nah, namanya nelfon ke Jaya Pucung mah mama. Nah,
1: nanti poyun atau sekali.
0: Mung sekali mah tuh udah tekaraos.
1: Tidak asa karena gempur gini aja
0: kok. Oh gitu, gempur kene ke AJPT-nya. Komo lamun papanak jeung AJP kumaha atuh sok deg naon?
1: Lompat
0: sih kan lo. Udah aku tuh candi vaksin meren lompat. Ya ini si mama. Ayo mama, ayo mama Jalak Harupat nah dimana soknya di ontrok WJP kumaha.
1: Kok Jalak weh pokoknya sate acan Jalak Harupat.
0: Kayak orang jorowokin didinyanya. Mama Anjani, Anjani, Anjani hei, Anjani hei. Hai, ya, namina buat ha, namina buat Anjani ya, jika ieu jika India gitu ta.
1: Nami namanya.
0: Oh, eta mah nami murang kali.
1: Oh.
0: Oh, ya apalnya katebaknya ku AJP-nya.
1: Katebak atau pinter AJP.
0: Oh, atuh da namina mah sales Mama Anjani ya teh.
1: Eta neh.

0: Amén. Papa lengkapnya ternyata Patra Cinta. Gocinnya buat siapa gocin? Eh, mama tajan ngagogo sih kurang gogoh lah. Soalnya iya iya teh iya mama Raos cenah hadir tuh. Atos tilu tilu purnama teh acan lebat aina lebat teh ka dieu ka abi mama Raos. Mama Raos teh di mana ya tehnya di Suka Jadi. Suka tapi enggak jadi-jadi ya teh.
1: Ganteng sukanya. Iya.

0: Mama gotine buat siapa?
1: Gotine nama kanggo AJPW-nya.
0: Atur nuhun. Amin. Begadang lapar. Tanggam.
1: Tanggam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: kotsin ba ta jepe anu ganteng atau nuhun. Kedai susu Mangirin juga masih pantengin atau nuhun sok atu. Ati Sunarti mana? Ati Sunarti tesok berjuang kembali. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Hese sana ka aja memangnya tidak penyiar kamemet ya seer ya gitu 7 3 7 3 11 7 10 nya halo Pegadang Dali ya
1: Acik Purba go goyang
0: halo Mangirin
1: kulai
0: Teh Ati asup Teh Ati
2: iya ini juga masuk.
0: Nah, atuh cicing wae Teh Ati teh.
1: Cicing sih ya nama.
0: Kawinkan jeung Mang Irin gara Teh Ati dae.
1: Mau tiket.
0: Mau.
2: Mau.
1: Lah, senala aja, Pe.

0: Bang Irin, langgamnya dukung aja ada benang biru atau radio cinta.
1: Radio cinta.
0: Ayo teh ati oyong naon oyong kawin jeung teh Mang Irin Sultan ieu teh.
2: Anak kita.
0: Hah?
2: Entong gigi tuan.
0: Entong gigi tuan cenah Mang Irin.
1: Moal AJP, moal AJP.
0: Teh ati bisa milih AJP atau milih Mang Irin?
2: Atau AJP.
0: Atau memilih Bang Tommy. Ayo teh hati yang langgam naon teh hati.
2: Yang tadi udah belum.
0: Udah dong, apa itu?
2: Nah tadi
0: apa?
2: Ketiduran aku.
0: Udah, pengen isi teru kan. Kumaha tuh ya udah gabung aja.
2: Ganti atau ganti?
0: Oh, apa atau apa?
2: Abati rindu.
0: Abati rindu sama. Rindu sama Mang Irin. Digoyang buat siapa? Teh hati dulu sok. Teh hati buat siapa? Iya.
2: Tangganya.
0: Amin. Terus?
2: Napa?
0: Oh, Mila. Oke. Gocennya buat siapa?
2: Kata aja kan
0: orang. Hatur nuhun sok Mang Irin tambihan cenah Mang Irin.
1: Kamu aja teh payo ning do tayangan kami ngajani. Jadi di mata bang. Maka buat ngomong. Anso doa ai atau lagi mamu sepepe gope bayi untuk jamu ngomong ai ha. Mama gimcu gusto jang roti cepat agak maju lagi kajio bahkan bungit biasa gentani monas biasanya oleh
0: para sultan kajian
1: budaya anja boleh menjerat bercepat juga berapa saya cepat juga jemputan
0: yes kajian
1: kajian akan aja PT Payune
0: siapa tuh non panteng radio
1: panteng dari anak
0: perung aku gogo
1: koyang
0: koyang.

Aduh, gak kerasa nih warga dari Jayapucung harus segera pamit undur ya. Hatur nuhun yang udah pantengin AJP Nukasem Torok Brem, insya Allah ketemu lagi nanti minggu depan. Karena besok ada Ranti dan Lusa, ada Ranti minggu depannya lagi, besoknya lagi ada Kang Tommy warga Dahlia ya. Jayapucung pamit undur, hatur nuhun, dan juga pipi kita Kang Dennis juga terima kasih ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Brem, agu-gugu yang. Assalamualaikum.

0: Warga Dharia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Apa benar jodoh kita sudah ditetapkan Allah? Allah menunjuk qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Hai qalam, tutup. Qalam pun menulis di Lauhil Mahfuz, dituliskanlah namamu dan nama calonmu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha katabal maqadir. Hadis riwayat Muslim. Allah sudah menuliskan takdir 50,000 sana, 50,000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menuliskan langit dan bumi. Tapi Allah rahasiakan takdir itu, maka kita terus bersemangat untuk bekerja dan mencari. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, berserah kepada Allah. Yang penting sudah ada ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kelompok ahli bid'ah, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah tidak mau berusaha. Dia pangku tangan. Ente tidak mencari jodoh, sudah tertulis di langit. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Oh, tak bisa begitu. Harus ada usaha. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Pohon kurma sudah matang. Kurma sudah matang. Jangan tunggu dia jatuh. Goncangkan pundakmu ke batang kurma. Maryam sedang mengandung, melahirkan anak. Anaknya lemah, namanya Isa. Dan dia dalam keadaan lemah. Apa kata Allah? Goncangkan pundakmu ke batang kurma supaya gugur dia dari atas. Maka jodoh sudah ditetapkan Allah. Rezeki ditetapkan Allah. Air minum saya pagi ini sudah ditetapkan Allah. Ini untuk saya. Saya tengok dulu air teh apa air putih. Ini ditetapkan Allah untuk saya. Ini sudah ditetapkan untuk saya. Tapi saya tak ada usaha. Menganga saja. Mau dia masuk ke mulut? Tidak. Makanya Asy'ari Ahlussunnah Jamaah, ada al-kasbu ikhtiar. Ulurkan tangan, buka tutupnya, sebut nama Allah. Bismillah. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah engkau memahami takdir. Jangan sikit-sikit takdir, serah pada Allah. Kau sudah ku sekolahkan ke Pekanbaru. Berapa IP-mu? Tiap bulan kau ku kirim uang kelapa ATM penuh. Berapa IP-mu? 2 ya. Kenapa IP-mu 2,0? Takdir Allah. Na'udzubillah. Mana ikhtiar? Mana usaha? Allah berikan engkau telinga, Allah berikan engkau mata, Allah berikan engkau kudrat, Allah berikan engkau iradat. Berusahalah. Fa qul i'malu, berusahalah. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Namun ada juga yang mengatakan jodoh itu harus diusahakan. Dua-duanya tak salah. Jodoh itu takdir dan jodoh itu diusahakan. Ustaz, itu ada tetangga saya bininya 4. Itulah takdirnya 4. Saya berapa Pak Ustaz? Nanti kita tengok. Jika memang kita harus mengusahakan, sampai batas mana yang diizinkan oleh syara? Apakah doa kita saja sudah dikatakan sebagai usaha? Datanglah orang Arab Badui. Dibiarkannya ontanya di luar, masuk dia ke Masjid Nabawi. Dia tanya ke Nabi, "Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal?" Kutambatkan dulu baru bertawakal atau kubiarkan saja? Kata Nabi, "Iqilha wa tawakkal." Tambatkan dulu baru bertawakal. Motor. Kunci stangnya, tengok baik-baik. Habis itu kunci pula rantainya, gembok beli. Habis itu beli pula rantai besi agar kunci ban belakang. Usaha dulu. Usaha maksimal. Pulang dari masjid, rupanya sudah dilas orang. Ah, ini sudah di luar usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kau berdoa, "Ya Allah, aku naksir betul dengan Pak Haji, anak Pak Haji itu. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, mudahkanlah ini. Tapi kalau memang tidak, cepatkan dia mati, ya Allah." Jangan. Jangan kau mengajari Allah. Boleh jadi Allah tidak memberikan dia untukmu, karena Allah sudah menyiapkan yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih soleha. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda husni zonni abdi bi. Tapi mikirnya harus betul. Jangan sudah kau pinang anak orang, kau batalkan. Kenapa abang tidak jadi menikah dengan aku? Karena menurut Allah ada yang lebih cantik daripada kau. Melainkan ingin minta nasihat dan tanggapan ustaz. Tolong nasihatnya ustaz, khusus teruntuk orang tua yang punya anak gadis. Ini nampaknya pertanyaannya perlu dijumpakan orangnya. Yang tadi anak lajang bingung mencari anak gadis, yang ini anak bapak anak gadis bingung mencari anak lajang. Itulah gunanya sholat ke masjid, supaya jumpa kalian. Ayolah aku jumpakan, udah mana mana deh mana. Kalau perlu kita akadkan pagi ini langsung nasihat pernikahan. Khususnya Pak Kuang sudah ada, siap. Syekh Idrus siap. Ada orang tua di Kuala Enok, Tanah Merah, seperti yang diketahui mayoritas di sana, orang Bugis, yang di mana ketika anak gadisnya dilamar, kami yang laki-laki ini dipersulit dengan mahalnya uang panah yang jika dikaji dalam Islam, uang itu bukanlah bagian dari syarat sah menikah. Dengar baik-baik. Saya punya anak laki-laki. Tetangga saya punya anak perempuan. Ketika dia minta mahar sebaris batang kelapa, minta emas sekian gram, itu untuk anak ini berdua atau untuk dia? Untuk kehidupan anak ini berdua. Maka wahai bapak yang punya anak gadis, adat istiadat ini kau biarkan saja, tapi kau bantu anak lajang ini. Kenapa? Karena kau nikahkan dengan anak yang soleh ini, nanti bahagia mereka berdua, kebahagiaan anak gadismu bahagia engkau juga. Jadi sebetulnya kalau dipahami adat ini dengan baik, cobalah pahami sosiologisnya, pahami dengan baik, itu untuk membahagiakan pasanganmu muda. Pasangan muda itu kalau dia menikah, kebun kelapanya luas, emasnya banyak, maka insya Allah angka perpisahannya bisa diminimalisir. Kenapa banyak angka? Itu karena gara-gara kurang. Orang kalau sudah kurang belanja, itu cacingnya naik. Marah dia, mengamuk. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kau bantu anak lajang ini, datang anak lajang. Kupinang anakmu dengan bismillah. Memangnya rice cooker bisa diisi bismillah? Eh anak muda, aku tidak setuju kalau kau pinang anakku dengan bismillah. Karena anakku ini mau rumah, mau. Oleh sebab itu ku bantu engkau. Amaka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nabi Muhammad itu berapa maharnya waktu nikah dengan Khadijah? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Isruna bakara, 20 ekor onta. Satu onta 35 juta. Kali 20 ekor 700 juta. Ada orang Kuala Enok minta panai 700 juta. Belum ada lagi kan? Nampaknya Ustaz Somad ini tidak menurunkan harga mahar ini. Kedatangannya malah menaikkan harga mahar. Mahar tetap tinggi, tapi orang tua saling membantu, nanti yang senang anak menantumu juga. Betul? Al-mu'minul qawi. Anak muda yang kuat, kuat ekonominya, kuat kebun kelapanya, kuat emasnya, khairun, lebih baik. Wa habbu ilallah. Wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, engkau punya duit banyak, kau bantu anak-anak lajang ini, maka insya Allah kuatlah umat, kuatlah ekonomi anak-anakmu. Insya Allah di Kuala Enok kalau ada orang bagi-bagi duit, mana laku. Kalau ada orang mau bagi-bagi baju kaos, tidak laku. Kenapa? Karena ekonominya mapan. Pabrik ada, kelapa ada, lautnya luas, rumahnya bagus, masjidnya mewah. Membuat masjid sebesar ini, berapa tiangnya ini? Oleh sebab itu maka, kalau ada anak muda yang kesulitan, bapak ibu bantu dia. insyaallah. Ustaz Abdul Somad datang tidak menurunkan mahar, tapi beban kalian insyaallah agak berkurang sedikit. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Apakah merindukan seseorang yang bukan mahram merupakan dosa? Al-insan bainal musayyar wal muhayyar. Hidup ini ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan. Menjadi orang Makassar itu pilihan atau bukan pilihan? Memang kalau belum sarapan ini susah fokus ya. Menjadi orang Makassar itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina, M. Makassar. Tidak ada. Abdul Somad menjadi orang Melayu, saya enggak pernah milih. Allah memilihkan. Artinya kita tidak punya daya dan upaya. Tapi sholat subuh-subuh ini pilihan atau tidak? Pilihan. Kita berada di antara dua. As-salatu khairum minan naum. Duduk, milih. Ke masjid, tidur. Ke masjid, tidur. Ke masjid. Tidur, ke masjid, tidur, ke masjid, tidur. Saya minum. Minum dari botol dengan dari gelas. Pilihan atau tak pilihan? Pilihan. Maka hidup ini ada pilihan, ada tidak pilihan. Sekarang saya tanya, merindukan seseorang pilihan atau tidak pilihan? Tidak. Rindu tidak pilihan. Berapa banyak kita tidak ingin rindu, tapi hati kita merindu. Maka dalam hal ini banyak yang tidak mengerti tentang rindu. Saya ulang sekali lagi, menjadi orang Melayu tidak pilihan. Tidak pilihan. Sholat subuh ini pilihan. Menjadi orang baik atau tidak baik, antara minum air zam-zam atau minum tua, pilihan. Tapi rindu tidak pilihan. Rindu tidak pilihan. Karena tidak bisa memaksa untuk merindu. Bisa tak dipaksa? Kau mesti rindu. Tak bisa. Jadi kalau ada anak muda merindukan anak gadis orang, itu dia selama tidak ada action. Makanya begitu kau rindu, langsung astagfirullah. Segera lawan dia. Sudah tak tahan lagi Pak Ustaz, datang pinang. Yang jadi bahaya ini kalau kau merindukan bini orang lain. Rindu adalah perbuatan hati. Dan hati di luar kuasa kita. Kapan dia menjadi dosa? Kalau diperturutkan dan menjadi action. Kau rindu sama mantan, lalu kau cari di FB, dapat namanya, lalu kau tanya, hai, bisa nomor minta nomor WA enggak? Akhirnya kau WA, itu baru jadi dosa. Maka kalau hanya sebatas rindu, rindu pertama itu tidak dosa. Karena kau tidak ada pilihan, langsung kau tutup buku. Alhamdulillah, langsung usalli sunnatal hajat supaya jangan lagi ingat-ingat lillahi ta'ala. Allah. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar tidak lagi mengingat dia. Makanya kalian yang punya mantan-mantan, segeralah mencari penggantinya supaya bisa melupakan dia. Karena kalau tidak, nanti bahaya. Kau akan larut sampai di tengah laut, wajah dia nampak di tengah laut. Kau terjun, rupanya ikan hiu. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas di hatinya macam-macam, zakarullah, langsung ingat Allah. Makanya ibu, kadang ibu jalan sama bapak, tiba-tiba bapak, astagfirullah, abang kenapa? Adalah. Nah, hati-hati tuh. Abang ingat siapa? Ingat Ustaz Somad. Bilang aja gitu, bilang aja. Enggak. apa. Padahal maksudnya ingat yang dicakapkan Ustaz Somad. Jangan ibu bilang, jangan bapak bilang, abang ingat siapa? Ingat mantan. Tiga hari tak dapat sarapan.
2: Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada baru terasa. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia, enggak ada lo enggak rame mah. Oleh sebab itu kenapa dia marah? Jangan kita egois, kenapa dia marah? Yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha, yang tak sempat sholat tahajud, yang menangis di dalam pangkuan, yang tidur sampai subuh, yang tidak sempat menikmati lelapnya malam, yang tak sempat mimpi indah, itu siapa? Dia. Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi. Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit. Sabarlah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah asal muasal dia. Dia bengkok. In akhasta akam taha kasar taha. Kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok. Kau yang gagah yang perkasa. Kalau kau luruskan dia, lurus. Patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kalau ada pegawai yang ikut istri, pegawai bengkok. Polisi ikut istri, istri polisi bengkok. Tentara ikut istri, tentara bengkok. Satpol PP ikut istri, Satpol PP bengkok. DPR ikut istri, DPR bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah cari orang tua, ngomong kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, religius, datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau nanya ini, tolong bacakan doa gimana supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah. Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Dia marah kenapa? Mungkin karena engkau gak sholat berjamaah. Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang. Saya mancing dikit aja. Betul. Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terpendam. Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama, tulis baleho seperti ini. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah. Pulang dari sini katakan, Mama, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawab dia? So sweet, Pa. Oleh sebab itu, maka, kalau dia marah-marah sedikit, tinggal kau nikmati, kau dengarkan aja. Kalau kira-kira kau kecewa, ambil kapas, sumbat telingamu. Hidupkan earphone. Dah. Udah selesai? Belum. Pasang lagi ya. Panitia, apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau enggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Enggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit enggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter sama senter kecil sama martil kecil selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung-hitung balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak, usah tanya-tanya. Jadi enggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Enggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogo. Habis amalnya diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus ikhlas bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu

maka kau tidak perlu minta cerai, cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustaz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah. Otomatis, apa itu? Suami yang murtad gak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustaz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustaz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa, karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang oke, tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara empat mata Pak Ustaz? Jangankan empat mata, tiga pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung nerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu enam. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, "Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini?" Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam, anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din agamanya, wa khuluquhu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? Empat. Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi karena empat. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya. Saya mahasiswa ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada empat-empatnya. Bisa Ustaz carikan Ustaz? Kalau ada empat-empatnya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya. Karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut. Sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum, cantik, kuning, layu, mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, lontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan mencukur bulu mata. Oh, mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini, hilang, nggak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu nggak mungkin. Untung ada spidol whiteboard. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya gak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas. Kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya. Panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illallah qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala

Nah, tahu maafi sama. Kenapa hantu ini gak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat? Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah, harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang soleha, bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu soleha,

0: Jerman. Alam garamnya garam. Alam Al-Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak soleha. Ah, dia masak. Garam tak ada. Ha? Kuku panjang. Oh, kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Ah, dimasakannya kau bakwan. Nah, sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya? Iya. Nakanya kalian cari yang solehah, solehah. Setelah anak lain, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi gak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa gak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya enggak apa-apalah, udah terjadi apa boleh buat Pak Kiai. Dia enggak akan marah, dia enggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu, Mas. Hitam pendek, jelek, busuk, bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku gak marah. Karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku, Mas. Dia ridho nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga, engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku, Mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sopian. Apa kata dokter? Coba tengok Dinas Kesehatan. Susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir, gak ada batuk, gak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh, dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Gak ingat, ma. Lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya. Al-ummat nasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan, ada anak kecil berjilbab panjang. Ustadz, anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki, yang ingin mendapatkan istri solehah, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kemarin mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Bawalah. Sampai pagi ya, Bu. Enggak apa-apa. Anaknya hamil, Bu. Ya, enggak apa-apa. Jangan sampai. Kalian laki-laki harus gagah, perkasa. Perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang, bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi, udah tadi. Maka di akhir majelis ini, ada tiga lagi. Masya Allah, 15 menit lagi, 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana, melihat jam dan rasa kesemutan kaki. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? Di India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India enggak bisa tabligh akbar begini. Di India enggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, hafal juga Pak Ustaz. Enggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke hal hai tike koc-koc kota hai. Ke hal hai artinya apa kabar? Tike artinya kabar baik. Koc-koc kota hai judul film. Saya pun enggak tahu apa itu. Aca-aca. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, "Kehadiki, saya tinggal di hotel kamar berapa?" Aja kata. "Lantai 3 apa 4?" Aja kata. Maka ini datang dari India, mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu ke pintu. "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya." Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Bada LNG atau LNG Bada. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot, Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban, Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah, Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz enggak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana biar supaya cepat lari, nanti selesai ceramah langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, betato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, ini preman. Datang, primo. Tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, memukur ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani anting aja saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya? Tobat. Ustaz-ustaz enggak pernah menceramahi aku. Aku enggak pernah datang ke masjid. Aku enggak pernah dengar khutbah. Aku enggak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz panjang janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah aku bilang kemarin, ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggal sana, pergi. Masjid kalian yang jelek itu enggak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apapun jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan enggak? Mereka datang ngasih siwa, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau enggak setuju mereka enggak marah. Apapun jamaah tabligh marah sama saya karena saya enggak berjenggot. Enggak. Apapun mereka mengatakan, yang enggak berjenggot masuk neraka. Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot DJ. Aku ngelihat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau enggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi, iya, untung kita enggak ke masjid. Rusak persatuan, itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi, mungkin di dekat-dekat perbatasan luar Bontang. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah. Tidak pernah kita pernah. Kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu, bahwa dia bersalah, ya. Tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia. Periksa HP-nya. Tiba-tiba dia HP ketawa-ketawa. Kikikikikikikik. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan, Bang. Reuni-reuni dia pergi. Tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian. Ditanya, mana gambar suamimu ini? Gantengan aku ya? Iya, Bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya. Udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki dua. Yang pertama dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustaz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustaz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Oke, kertas terakhir. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya? Ada yang ingin saya tanyakan. Dian, kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda, nah, titik dua. Ustadz, seorang akhwat, ada ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini, Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani membawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Bantem terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik. Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal lazina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi dahliya rahmani allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah wargi, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu. Hari ini di hari Selasa, hari yang ke-12 di bulan Mei 2026, yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam kembali menemani ruangan wargi Dahlia, tentunya di frekuensi yang kita cintai di 101,5 Dahlia FM Bandung. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, apa kabar wargi? Mudah-mudahan ayahanda ibunda semuanya sehat walafiat, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sehat walafiat, anak keturunannya saleh dan saleha, rezekinya melimpah ruah dan barokah. Dan yang lebih utama lagi, insyaallah kebersamaan kita pada hari ini mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyibe thayyib, semakin thayyib. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wargi di studio telah hadir tamu kita. Tamu kita wargi Dahlia, Ustaz kita telah hadir.
1: Transportasinya pada tidur semua.
0: Pada tidur.
1: Kita udah bangun jam 2.
0: Masya Allah. Silakan Bang Haji Apul, silakan.
1: Alhamdulillah pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, kita akan siap mulai. Oi, sebentar. Ini ketinggian ya. Wow. Alhamdulillah yang sudah masuk dan kita tunggu untuk bergabung di 08112221015 bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Tidak terasa ya. Hari ini padahal cuaca bersih segala macam, pada tadi tidur semua kayaknya.
0: Subhanallah.
1: Yang baru pulang dari Betawi malahan seger.
0: Padahal kita datang jam 1, Bang. Allahu Akbar.
1: Baik, alhamdulillah hari ini menyenangkan sekali wargi Dahlia untuk kebersamaan kita. Wargi Dahlia bisa bertanya langsung nanti melalui pesan singkat WhatsApp di 08112221015 yang ada. Kita senang kalau membahas tentang bahasan yang menjadi judul tema hari ini. Wargi Dahlia pertanyaannya di 08112221015, sekali lagi 08112221015. Terima kasih untuk Pak Haji Apih Mumuh ya, sudah bergabung juga pagi hari ini sama Bu Haja Iom di Cigentur, Teh Ane di Cikalong Hilir, Mama Aji, Ibu Dede Pujung Emas, Kakek Agus Sudrajat juga, Ibu Heni, Kang Danu juga, lalu juga ada Mama Epa, Ibu Candeni, Kang siapa lagi yang sudah masuk pagi ini, Mama Lilis juga, Ibu Eti Wike, Ibu Lilis Nur Laila, lalu juga ada Ibu Ani Hanita, Ibu Mimin Mardiah, Ibu Eha, Abi Gunung Sembung juga sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaan wargi Dahlia. Kita hari ini akan coba mengangkat tema kita tentang,
0: insyaallah Bang Haji Apul juga ayahanda ibunda wargi Dahlia, tema kita insyaallah saat ini adalah ujian terberat bagi kita.
1: Ujian terberat bagi.
0: Ujian terberat bagi kita. Ujian seperti apa yang dimaksud? Nah, insyaallah nanti kita akan bahas, kita akan berdiskusi dengan wargi Dahlia semua. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi sebuah ilmu bagi kita semua wargi Dahlia ya, menjadi tambahan ilmu agama sekaligus bisa menjadi wasilah ya, menjadi jembatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui peningkatan pemahaman ilmu agama, insya Allah.
1: Insya Allah. Alhamdulillah, wargi Dahlia, terima kasih sekali lagi. Untuk sekali lagi kami undang untuk bergabung di 0811-222-1015. Ini sudah ada Ibu Eha di seputaran Lembang dan Ibu Haja Siti Halimah di Banjaran ini dan Cimaung, kemudian Ibu Lia di Ketapang. Yang lain kita tunggu, ada Ibu Tati Empoy juga dan Mama Haja Nur Adil. Ini banyak keluarga yang lagi kurang baik kesehatannya, Mama Haja Nur Adil tuh tadi Ustaz. Dan juga untuk pagi hari ini Ibu Haja Iom di Linggar Jaya Elektronik tadi sudah masuk juga ya. Wow, iya. Dan kita siap untuk bergabung bersama Dennis, Facebooknya nanti ya Ustaz.
2: Ya, betul.
1: Untuk Facebook nanti kita akan angkat, kita buka, kita open live Facebooknya pada pukul 5 saat menjawab pertanyaan-pertanyaan
2: dari kita. Ya. Insya Allah banget jabul.
1: Nah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, Radio Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman, ujian terberat bagi kita.
0: Terima kasih banget ya, Bu.
1: Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Ujian terberat bagi kita. Inilah materi yang kita angkat ke permukaan dan mudah-mudahan dapat disimak oleh kita semua, menghasilkan buah kemanfaatan dan tentunya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terberat bagi kita, wargi, terlintas dalam pikiran kita bahwa ujian yang terberat itu adalah saat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga. Saat masalah, kesulitan, keterhempitan, dan keterpurukan hidup datang bertubi-tubi, silih berganti, seakan-akan mereka betah tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga segala daya dan upaya serta usaha kita kerahkan untuk menghadapi ujian tersebut. Segala daya upaya, usaha kita, ikhtiar kita dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan dan kerja keras, kita berusaha, berupaya untuk bisa mengatasi dan keluar dari masalah tersebut. Kita akui dulu, wargi Dahlia. Kita akui ketika kita menghadapi masalah, baik itu kekurangan ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan sosial, masalah tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan, mau di PHK, dan berbagai macam masalah yang senantiasa menghantui jiwa raga kita, terkadang kita serius bagaimana cara mengatasinya. Kita lebih pintar untuk membaca situasi dan kondisi masalah tersebut, sehingga dengan sekuat tenaga, bagaimana caranya kita untuk bisa keluar dari masalah itu. Betul tidak? Terkadang kita menghadapi masalah itu, tidak menemukan jalan keluar, terkadang kita curhat dengan teman, curhat dengan pasangan, curhat dengan anak, curhat dengan besti-besti kita. Untuk apa? Meminta pandangan, meminta pendapat dari mereka terhadap masalah yang kita hadapi. Rasa khawatir, rasa takut, betapa meliputi dan menyelimuti kehidupan kita terhadap urusan yang kita hadapi, padahal urusan itu adalah urusan dunia. Begitu seriusnya kita menghadapi masalah. Begitu bersungguh-sungguhnya kita mengatasi masalah. Dengan berbagai macam cara kita untuk bisa keluar dan mengatasi masalah yang dihadapi. Itu urusan dunia. Tidak sedikit wargi, air mata kita menangisi urusan dunia. Dan tidak jarang air mata kita membasahi pipi demi masalah dunia yang tengah kita hadapi. Ketika menghadapi kekurangan ekonomi, mudah sekali yang namanya air mata ini membasahi pipi kita. Ketika menghadapi masalah ketekanan, kehempitan, keterpurukan dalam kehidupan ini, mudah sekali untuk mengundang kesedihan dan air mata, seolah-olah ujian ini merupakan ujian yang terberat, terbesar yang dihadapi oleh kita. Apakah memang itu wargi Dahlia yang namanya ujian terberat? Apakah itu ujian terberat bagi kita? Jawabannya tentunya bukan wargi Dahlia. Tidak. Setiap langkah kehidupan kita di alam dunia ini pasti membawa ujian, mendatangkan masalah. Terkadang ringan, kadang terasa begitu berat hingga lutut kita hampir tak mampu menahannya. Namun hati yang tahu wargi Dahlia, tiada beban yang Allah titipkan kepada kita kecuali Dia tahu hambanya mampu untuk memikulnya. Ini urusan dunia. Hukum dunia begitu ayahanda ibunda ya. Hukum dunia itu ketika datang masalah, ketika datang problematika dalam kehidupan kita, apapun masalahnya, apapun situasi kondisinya, ingat, tidak ada beban yang Allah titipkan kepada kita kecuali karena Dia telah tahu kita mampu untuk memikulnya. Kenapa kita masih pesimis? Mengapa kita harus berputus asa? Mengapa kita merasa sedih, bahkan merasa ujian yang tengah dihadapi merupakan ujian yang terberat? Padahal menurut kacamata agama, semua yang kita hadapi urusan dunia itu masalah kecil, itu masalah sepele, karena semuanya sudah diatur, diskenariokan oleh Allah Jalla Jalaluh 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan di alam dunia ini. Memang ada istilah kehidupan di dunia bak seperti roda pedati, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang hari ini tersenyum, terkadang siang nanti kita menangis. Di pagi hari kita bisa tertawa, terkadang di sore hari kita bisa sedih wargi Dahlia. Itu romantika kehidupan di dunia. Tidak semua dan tidak selamanya hidup kita susah. Tidak selamanya hidup kita ini senang. Tidak semua beban ini berat bagi kita, tidak. Semua ada waktunya dan bergiliran. Hari ini mungkin saya gak punya masalah. Hari ini Bang Apul punya masalah, tapi besok lusa bisa berganti. Saya yang punya masalah, Bang Apul yang tidak punya masalah. Hari ini terasa berat beban kita wargi Dahlia, boleh jadi besok lusa di waktu yang tepat Allah ganti dari beratnya ujian, diganti dengan sebuah keringanan dan kenikmatan dari Allah. Yakinilah itu wargi Dahlia. Karena setiap kehidupan kita, langkah kita dari satu langkah ke langkah yang lain itu penuh dengan ujian. Dan ujian ini bukan ujian yang terberat bagi kita. Kata agama ini bukan masalah berat kok. Masalah ekonomi, masalah kehempitan dalam kehidupan. Intinya masalah dunia bukan merupakan bagian dari ujian terberat bagi kita. Tetapi menurut agama, ujian yang terberat bagi kita bukan urusan dunia. Karena sekali lagi ayahanda ibunda, bahwa urusan dunia sudah ada rumusnya, diatur sedemikian rupa dalam skenario Allah Jalla Jalaluh. Diatur oleh Allah itu. Sudah diatur sedemikian rupa. dan posisi situasi itu akan silih berganti sesuai dengan kehendaknya. Ada yang dilebihkan dalam rezekinya, ada juga yang disempitkan dalam rezekinya. Ada yang dimudahkan dalam urusannya, ada yang diperhambat dalam urusannya. Dan semua itu demi menjaga dan menguji sejauh mana keikhlasan dan kesabaran kita. Dan meyakinilah, setiap urusan dunia yang diberikan oleh Allah, apapun masalah itu, Allah tahu bahwa kita mampu untuk memikulnya. Dan Allah pun, Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Itu urusan dunia, gak perlu khawatir. Dan itu bukan ujian terberat bagi kita. Tapi ujian yang terberat menurut agama adalah ujian saat hati lalai untuk mengingat Allah, karena kita lebih mengingat pada urusan dunia. Nah, ini yang bahaya. Hati kita dilalaikan oleh Allah untuk mengingat Allah ketimbang mengingat urusan-urusan yang akan ditinggalkan, yaitu urusan dunia. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, terkadang kita mau untuk membersihkan WC, terkadang kita mau untuk bersih-bersih kantor, terkadang kita mau untuk merapikan pakaian, terkadang kita mau hujan-hujanan, panas-panasan demi mendapatkan hasil pendapatan atau gaji. Betul? Betul? Terkadang kita mau hujan-hujanan, panas-panasan. Terkadang kita tidak malu dan tidak gengsi untuk bersih-bersih WC, bersih-bersih kantor, bersih-bersih ruangan, nilepan pakaian, bekerja di orang. Tujuannya apa? Satu, untuk mendapatkan nominal gaji. Tapi kenapa, wargi Dahlia? Yuk tanya diri kita masing-masing. Kenapa ketika Allah Azza wa Jal yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, bahkan dalam tidurnya pun terus kenikmatan diberikan oleh Allah, kenapa kita lalai untuk mengingat Allah? Bukan kita sibuk, tapi kita sombong. Bukan kita sibuk, tapi kita lalai. Bukan sesuatu hal yang membuat kita berat dalam masalah dunia. Iya Ustaz, urusan dunia itu memang kata agama ringan, tapi tidak seringan membalikkan telapak tangan, Ustaz. Baik, kalau memang jawabannya ringan masalah urusan dunia, tetapi tidak seringan dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, ingat, telapak tangan ini bisa dipakai untuk berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang terberat itu ketika kita lalai mengingat Allah, padahal kenikmatan Allah terus dan terus kita rasakan, terus dan terus kita terima. Padahal dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ini janji Allah. Oh, berarti nyanya. Lihat wargi Dahlia, lihat di dalam Al-Qur'an.

akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini janji Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Jalla Jalalu, kalau kita benar-benar mengingat Allah dalam situasi dan kondisi apapun kita, senang mengingat Allah, susah ingat kepada Allah, ada masalah ingat kepada Allah, enggak ada masalah ingat kepada Allah, sehat ingat kepada Allah, lagi sakit pun ingat kepada Allah, semua kehidupan kita, situasi dan kondisi kita tetap mengingat Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan apa? Akan aku berikan sebuah kemudahan dalam segala urusannya, dan akan aku balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan, wargi dahlia. Ini janji Allah. Sekarang kita bertanya, kenapa sih kita bekiriwa ini mah? Pangkat dan jabatan kita naik, pendapatan kita naik, posisi kita naik, kenapa semakin riwa? Nah, boleh jadi kita kurang komunikasi dengan Allah, kurang adanya adaptasi kita dengan Allah jalan-jalan. Komunikasinya bukan kepada Allah, sibuknya kepada hal apa? Narkoba digital yang sudah kemarin kita jalankan, yang kita sudah jelaskan, wargi dahlia. Hati-hati itu. Seharusnya semakin banyak pendapatan kita bertambah, semakin tingginya posisi kita, jabatan kita, ataupun semakin bertambahnya ilmu kita, kita akan mendatangkan ketenangan, seharusnya, idealnya. Tapi kenapa yang terjadi? Justru dengan banyaknya atau bertambahnya pendapatan, makin riuh, makin sibuk, makin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di situ, wargi dahlia, ada hal-hal yang bisa menjadikan penghalang kita dengan Allah. Mengingat kepada Allah pun sudah dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ujian terberat bagi kita, saat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menjelaskan, kalau kamu mengingatku, tatma'inul qulub, hati kamu akan menjadi tenang. Itu ujian terberat bagi kita yang pertama. Ujian terberat bagi kita yang kedua adalah saat Allah hadirkan kesibukan dunia sampai-sampai kita menjadi futur ibadah, malas untuk ibadah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita berfutur ibadah, malas ibadah? Ada seorang syekh ulama salafi, beliau menjelaskan sesungguhnya dalam hati ini ada dua kondisi, semangat dan lemah. Kondisi hati kita ada saat bergairah, dalam posisi kuat, dalam posisi stabil, bergairah, giat. Kemudian yang kedua ada posisi lemah, lesu. Maka saat posisi hati kamu, kata syekh ini, dalam keadaan giat, dalam keadaan bersemangat, maka isilah dengan berbagai macam amal soleh. Mumpung keimanan hati kita sedang stabil, dan ketika hati ini lemah, hati ini lalai, maka tinggalkanlah hal-hal yang kurang bermanfaat, wargi dahlia. Dan semua itu terjadi, semua itu bisa terjadi, wargi dahlia. Malas itu tidaklah muncul karena ketidakadaan perasaan menggantungkan diri kita kepada Allah. Merasa diri kita mampu menghadapi masalah, merasa diri kita bisa menghadapi kesulitan, merasa, itulah yang namanya embusan syaitan yang bisa menyeret kita kepada kesombongan. Mencari duit mah gampang. Punten wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita fokus kepada urusan dunia, Allah mudahkan segala urusan dunia. Tapi di sisi lain, wargi dahlia, Allah akan cabut nilai taufik. Allah cabut nikmat ibadahnya. Jika kita tidak mampu melakukan amal soleh, sholat malam misalnya, tidak mampu melaksanakan sholat malam, dan tidak mampu berpuasa di siang hari, ketahuilah bahwasannya engkau terhalangi dan terbelenggu dengan dosa-dosamu yang telah

0: membelenggu mu. Kalau kita terjadi masalah futur ibadah, ingat di situ ada ujian terberat bagi kita untuk mengembalikan posisi kita dalam keadaan stabil, untuk tetap bergairah, untuk tetap beribadah kepada Allah. Dan penyebab terjadinya futur ibadah akibat dosa-dosa yang lalu yang terus membelenggu diri kita, wargi dalia. Saat kita malas, ya, malas untuk beribadah, bahkan sampai kita menunda-nunda amal soleh. Nanti saja bersodakohnya, aisa etik sodakoh mah atuh malu. Nanti saja saya kumpulkan sodakohnya dengan banyak jumlahnya. Untuk kita yang selalu menunda-nunda amal kebaikan, bahkan sampai meninggalkan amal kebaikan, misalnya menunda-nunda waktu sholat sampai dengan meninggalkan sholat, mungkin malasnya bukan sekedar malas itu. Kalau mampu meninggalkan atau menunda amal sholat, bahkan meninggalkan amal sholat, ini bukan malas yang biasa, ini malas yang luar biasa. Bisa jadi itu tanda disebutnya taufik. Taufik itu kemudahan dari Allah, dari diri kita. Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita, dan Allah tidak mau berjumpa dengan kita 5 kali sehari semalam. Boleh jadi Allah mencabut taufik dalam diri kita. Nauzubillah. Kunaonnya itu ibadah temani asahroria, boleh jadi itu taufik lagi dicabut oleh Allah. Dan itu ujian terberat bagi kita. Bagaimana cara mengembalikan lagi? Bahkan yang wargi dahlia butuh ilmu, butuh teman hidup, butuh saudara, butuh teman besti untuk bisa mendorong kembali, menggairahkan ibadah kita yang sebelumnya kita tinggalkan. Karena ada masalah apa? Masalah kita dengan Allah, masalah dosa. Kan semua masalah itu ada solusinya. Contoh nih, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika sedang menghadapi ujian yang begitu berat. Ini terdapat dalam sebuah hadis wargi dahlia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah doa ketika dalam kondisi yang terpepet, terpojok, kesedihan, keterpurukan, kegelisahan yang melanda, ujian berat dalam urusan dunia maupun akhirat, ada doanya. Camkan baik-baik ayahanda ibunda. Kata Nabi, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu doa yang diajarkan Nabi saat kita menghadapi masalah ujian berat. Semua ada solusi kan? Semua ada solusi. Tinggal kita mau melangkah saja. Tinggal kita mau untuk mengatasi masalah itu. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan sebuah pintu untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Yang menjadi permasalahan, kenapa kita malas ibadah? Padahal nikmat Allah setiap hari kita nikmati. Kenapa kita lupa kepada yang memberi nikmat? Manusia macam apa kita ini, wargi dahlia? Dan itu merupakan ujian yang terberat bagi kita saat kita malas untuk beribadah. Dan yang ketiga, ujian terberat bagi kita adalah saat dunia membelenggu kita sehingga akhirat terlupakan. Akhirat dilupakan padahal akhirat tempat pulang kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan, jadikanlah kematian di pelupuk matamu, dunia di tanganmu, dan akhirat di hatimu. Camkan baik-baik itu. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jadikanlah dunia di tanganmu, kematian di pelupuk matamu, dan akhirat di hatimu. Supaya apa? Supaya kita tidak silau kepada kenikmatan dunia dan fokus kepada akhirat. Sesungguhnya kematian ada dalam genggaman Allah yang boleh jadi besok lusa akan menghampiri kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah aja kalau Ustaz. Terima kasih. Ujian terberat bagi kita untuk beribadah, untuk mendapat hidayah, untuk mendapat semangat dari Allah, ini godaan setan laknatullah. Termasuk juga kalau kita sudah siap-siap, yang ini lagi megang HP. Oke, ya. Sekedap deh. Ajan subuh, Pak. Ajan subuh, Pak.
0: Subhanallah.
1: Termasuk yang ada di depanmu ini.
0: Betul. Di depan Ustaz sama-sama ini. Berdua di sini warga Halia. Ya. Kita jeda dulu ya Bang Jabul.
1: Kita akan bersama masih di acara Obsesi Pagi,
0: obrolan seputar syarat Islam di Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

Putihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Terima kasih untuk begitu banyak pertanyaan dan respon wargi Dahlia tentang bahasan ujian terberat bagi kita. Ujian putus kebogo, dagang bangkrut, terus anak bikin pirudeteun, macam-macam sih hidup tuh. Ternyata ujian di sini tadi kita ujian jauh dengan Allah.
1: Betul sekali Bang Haji Abu. Dan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita yang mungkin saat ini tengah lalai dalam mengingat Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi multivitamin keimanan kita ya, sehingga kita menjadi bergairah untuk beribadah dan bersemangat untuk beramal soleh, insya Allah Bang Haji Abu.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Dan kita lihat dan coba langsung untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung pagi hari ini. Tapi ada yang ingin Ustaz sampaikan juga beberapa hal tentang yang ingin disampaikan sebelum kita mulai Ustaz. Kita akan bersama sampai jam 6 nanti. Kata ini jam 7 Ustaz, ada banyak pertanyaan terjawab.
1: Subhanallah.
0: Live juga di Facebook. Mudah-mudahan menjadi semangat juga untuk wargi Dahlia. Dan pagi hari ini silakan. Ya, mana mikrofon? Oh ini harus dipasang ini.
1: Baik Bang Haji Abul, juga ayahanda ibunda wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu kepada Allah, semoga amal ibadah salat subuh yang barusan kita tunaikan dirangkai dengan zikir dan doa kita menjadi amalan soleh dan bisa menghadirkan dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kami ingin mengajak wargi Dahlia ya, bagi wargi yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, insyaallah ada harga promo ya bersama kami wargi Dahlia dengan harga 28 juta rupiah. Kita bisa menjadi calon tamu Allah bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Keberangkatan kita insyaallah di tanggal 1 Agustus 2026. Silakan bagi wargi yang ingin mendaftarkan diri menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah banyak wargi-wargi yang mendaftarkan diri ya, yang sudah bersiap untuk menjadi calon tamu Allah. Semoga saja wargi-wargi Dahlia yang lain dipermudah oleh Allah dalam waktunya, kesehatannya, juga rezekinya, kita sama-sama melaksanakan ibadah di tanah haram insyaallah. Kemudian juga wargi Dahlia, kami mohon doa dari ayahanda ibunda wargi Dahlia semua untuk anak-anak kami, anak-anak yatim piatu kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mereka berkeinginan untuk memiliki asrama wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memberikan kebahagiaan, mewujudkan cita-cita mereka untuk menginginkan asrama, dan Allah memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki untuk kita. Semoga rezeki yang kita salurkan, mewakafkan sebagian rezeki kita di jalan Allah untuk mewujudkan anak-anak, cita-cita anak-anak kami, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda, rizkinya melimpah ruah dan barokah, dan insya Allah dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga wargi Dahlia, besok hari Rabu wargi Dahlia, tanggal 13 Mei 2026, pengajian rutinan bersama Teh Haja Bentang, ya.
0: Ada ya.
1: Ada insya Allah pengajian hari Rabu khusus untuk muslimah.
0: Khusus
1: untuk muslimah, pengajian bersama Teh Haja Bentang hari Rabu besok di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 siang sampai dengan selesai. Kami undang seluruh ibunda-ibunda muslimah ya, wargi Dahlia semua untuk bisa hadir berkenan bersilaturahim dan bertolabul ilmi bersama Teh Haja Bentang. Juga bagi wargi yang ingin menyimak paparan kajian ilmu-ilmu agama yang kami kemas dalam kajian video singkat ya, wargi bisa melihat dan mengunjungi TikTok kita, TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Di situ ada sedikit ilmu yang kami sharekan, yang kami sebarkan ya. Mudah-mudahan mampu mendatangkan dan menghadirkan kemanfaatan baik yang menyampaikan maupun yang menyimaknya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Terima kasih wargi Dahlia, ada Mbak Rizki, Nenek Indah sudah bergabung, Bibi Lung, dan juga ada siapa lagi, Teh Encum di Majalaya Bulia. Karapitan, dan juga ada siapa lagi Pak Agus yang kemarin juga mesti tertunda. Mohon maaf ya Pak Agus, kemarin banyak sekali pertanyaan pagi hari ini yang kita belum sempat jawab. Kalau masih disimpan, alhamdulillah masih penasaran ingin ditanyakan Mama Rafka, Uwa Uci, ada Mbah juga Muhammad Al-Nasir dari Mesir, ini warga dari beliau menyampaikan pernyataan Ustaz Taib, Pak Ustaz Mahful, MJI hadir, pangkat naik, gaji naik, bantuan ngalir, tapi masih kurang, berarti bukan kurang rizki, tapi kurang bersyukur. Sekali-kali ajak ini ya, siaran nanti.
1: Insya Allah.
0: Soalnya ilmunya luar biasa.
1: Jazakallah khair untuk Mbah ya MZI. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar ya. Semakin naik pangkat dan jabatan, semakin bertambah pendapatan, semakin bertambah pula ilmu ya, semakin banyak bantuan yang mengalir. Terkadang kita selalu merasa kurang terhadap rezeki yang Allah berikan. Itu pertanda bahwa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kurang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah itu sesungguhnya bersyukur untuk diri sendiri. Sehingga Allah mengatakan la in syakartum la ajidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku akan aku tambah dan ditambah lagi, baik jumlahnya maupun keberkahan di dalam rizki yang kita terima. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Alhamdulillah. Kita lihat dan banyak pertanyaan sudah bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Sudah ada yang bertanya ini tentang ya Bu Hajah Iom, ya Mami Iom dan Apih Mumuh yang ada di Linggar Jaya Elektronik, tentu ada di rumah di seputaran Cigentur, Majalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Thayyib, semakin thayyib. Perterusan Bunda begini Ustaz, Bunda Jaiom. Nah, ujian ti Allah teh berupa bentuk kesusahan ngungkul. Ari kesenangan dunia atau napi kebahagiaan eta lebet karena ujian ti Allah. Ini
1: baik.
0: Gajayom.
1: Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Bunda Hajah Iom, juga untuk Apih Mumuh di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ujian, musibah ataupun bentuknya yang didatangkan oleh Allah kepada kita sesungguhnya bukan hanya berbentuk atau berupa kesusahan, kesedihan, kepedihan, kegelisahan saja. Tetapi di sisi lain Allah pun memberikan ujian, memberikan sebuah masalah yang berkaitan dengan masalah kesenangan. Jadi wargi dahlia, yang namanya kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, kesulitan, ini adalah ujian dari Allah yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita. Cuma cara menyikapinya yang berbeda. Kalau Allah datangkan sebuah ujian berupa kesulitan, kepedihan, kegelisahan, kegundahan, keterpurukan, keterhempitan dalam kehidupan, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk menjadikan jiwa raga kita kuat dan kita mampu untuk bersabar menghadapi ujian berupa kesulitan, kesempitan, keterpurukan, dan kegelisahan. Nah, di sisi lain ketika Allah menghantarkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita apa? Bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan sesungguhnya Allah azza wajal berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa seseorang yang tidak bersabar terhadap ketetapan yang Allah berikan dan tidak mau bersyukur terhadap apa yang telah Allah limpahkan karunia kepada mereka, maka silakan kalian, kata Allah, keluar dari kolong langit ini, cari Tuhan lain selain daripada aku. Itu bentuk dari keseriusan Allah mengajarkan sabar ketika menghadapi kesulitan dan bersyukur ketika mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jajak Allah Ustaz, terima kasih untuk Buah Jaiom di Linggar Jaya Elektronik. Kalau Mbah tadi di Royal Batik Tailor di Baltos, Balubur Town Square.
1: Gaya.
0: Asa orang Itali, Mbah belajar bahasa Inggris.
1: Tinggal ngeci kopi,
0: asa jadi barista.
1: Subhanallah.
0: Ini dari Ibu Haja Muti di Karapitan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Bade tumarus upami ngajakan kanusanes urang ke pengaosan ke kajian. Tapi sok aya nu nolak. Ah izin tegaduh acuk. Acuk sae seueur alesan itu ieu we lah. Tapi pami aya nu ngajak ameng. Eta napi piknik, jalan-jalan, hoyong we angkat kajian nganjuknya etanya. Tah, eta janten abi sok nyarios kukulutus, hari diajak bener, hararese, hari ajak ulin, hari pet gitu. Tah, pami gitu kesebat ujian hidup kanggo abdi, atau karep, batur gitu, Pak Ustadz, tur nuhun, karep.
1: Bahasa Tasik nanti gitu sih.
0: Karepnya.
1: Karep, cek simbol. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ketika kita mengajak kepada kebaikan terhadap orang lain untuk hadir di pengajian, melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, atau melaksanakan dan mengajak tentang kebaikan, itu merupakan sebuah ibadah karena kita menjalankan perintah Allah. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bantu membantu dalam ketaatan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.

0: mendapatkan pahala. Pahala dari mengajak kebaikan tanpa berdosa bila orang itu menolak kebaikan itu. Karena sesungguhnya yang berdosa itu adalah orang yang menolak kebaikan. Kenapa? Karena hidayah itu sudah ada di depan mata kita. Terkadang begini Wargi Dahlia, ketika diajak melakukan amal soleh, diajak melakukan amal kebaikan, banyak sekali alasan. Alasannya belum punya pakaian lah, malu lah dan sebagainya. Termasuk alasannya saya lagi menunggu hidayah. Subhanallah, dia tidak sadar ketika diajak untuk melakukan kebaikan, kemudian dia alasannya saya sedang menunggu hidayah dari Allah. Dia tidak sadar bahwa ajakan itu adalah bentuk hidayah Allah yang Allah hantarkan kepada dia. Tapi sesungguhnya dia menolak semua itu. Boleh jadi pada saat itu Allah sedang mencabut taufik, kemudahan bagi orang itu melakukan amal kebaikan, sehingga banyak alasan untuk meninggalkan dan tidak menjalankan perintah nilai-nilai kebaikan. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, kalau itu, terima kasih. Kita lihat dan lanjut lagi pertanyaan berikut dari Nenek Indah ya, di Citalahap, Apih Dahrom. Mudah-mudahan selalu sehat pagi
0: Amin.
1: Ini. Segarnya udah ada pegunungan Situ Patenggang.
0: Masya Allah.
1: Ini beliau menyampaikan ini. Terkadang kita menganggap kesulitan ekonomi itu ujian paling berat dalam hidup. Sehingga ada orang yang mengandaikan sehingga ada orang yang menggadaikan iman dan agamanya agar hidupnya kaya raya, punya jabatan, hingga berani memfitnah dan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Apakah hati orang tersebut betul-betul sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala? Kan kalau kita yang masih diberi kasih sayang Allah, jangankan membunuh sesama manusia, membunuh hewan pun rasanya takut ya Pak Ustadz ya.
0: Baik, jazakillah khair untuk Nenek Indah, juga untuk Abah Dahrom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkadang memang begitu adanya Wargi Dahlia, bahwa kita hanya terfokus kepada urusan dunia, misalnya masalah kesulitan ekonomi, merasa bahwa itu adalah ujian yang terberat, sehingga mereka menggadaikan keimanannya demi meraih kebahagiaan dan kesenangan dunia dengan menghalalkan segala macam cara. Itu adalah bentuk dari kerapuhan seseorang dalam keimanannya. Sehingga apabila orang sudah rapuh keimanan, akan mendatangkan yang namanya lambat dan malas. Nabi alaihi salatu wassalam, Wargi Dahlia, menyampaikan nasihat kepada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, saat sikap lamban menyatu dengan sikap malas, maka akan melahirkan kemiskinan. Ini hati-hati. Apabila seseorang sudah lambat, malas untuk bekerja, malas juga untuk beribadah kepada Allah, Allah hadirkan kemiskinan. Kalau dia giat untuk melakukan amal, melakukan mengejar dunia dengan berbagai macam ketakutan bagaimana dunia terpenuhi, tapi lambat dan lalai untuk melaksanakan interaksi ibadah kepada Allah, tetap Allah akan datangkan kemiskinan. Kemiskinannya berupa apa? Boleh jadi dicabut keberkahan dalam rezekinya. Yang kedua, Allah titipkan rasa selalu kurang dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia sibuk setiap harinya untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia yang ia kejar. Sehingga dia merasa capek terus-menerus dan akan merasa lelah yang berkepanjangan. Itulah yang dijanjikan oleh Nabi SAW, bahwa apabila seseorang bangun dari waktu subuh yang dipikirkannya hanya dunia saja, maka Allah akan turunkan beberapa kesulitan. Satu, dia akan merasakan sibuk yang tanpa ujung. Yang kedua, akan diberikan rasa kurang yang berkepanjangan pada masalah urusan dunia, apalagi sampai menggadaikan keimanannya, dan itu adalah wujud hati yang tertutup. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, waktu itu Allah tutup hatinya, pandangannya,

0: kemudian pendengarannya ditutup dan Allah jadikan koswah, telas kuat atau membatu hatinya, sehingga apa yang dipandangnya bukan masalah akhirat tapi dunia, apa yang didengarnya masalah dunia, akhirat tertutup hatinya, sehingga orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, berarti ini dari zaman Rasulullah sudah begini ya, bukan karena godaan medsos dan lain sebagainya, untuk sebuah validasi, untuk sebuah view yang dipoto bareng dan bertampang-tampang untuk menambah halaman sosial kita.
0: Betul, karena mungkin dulu wargi Dahlia bentuk dari godaannya berbeda. Kalau sekarang kan di akhir zaman bentuk godaannya tentang orang yang menggadaikan keimanan itu begitu kompleks. Dari depan, dari belakang, dari sisi kiri, sisi kanan, bahkan dari atas dan bawah, menerjang dan menghantam seseorang untuk apa? Lalai mengingat Allah, fokus kepada urusan dunia, sampai mau menggadaikan keimanan, menggadaikan kehidupan akhirat yang langgeng, yang kekal, demi kehidupan dunia yang sementara. Wallahu ta'ala bisa.
1: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih untuk Wa Ihin di Tasik juga yang sudah bergabung. Ini ada Pak Agus Agus di Cimahi Utara, Pak Agus, dan juga ada Nina, Pak Bu Nina, istrinya Mas Warsim, Ibu Yati, istrinya Hera Yati, bukan. Ibu Agus Yeni, terima kasih juga Ibu Siti Juangsi, Dewi Zain, Ibu Haja Siti Halima, mamahnya Dapa juga yang pagi hari ini. Silakan yang lain untuk bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM, di 0811-222-1015. Ingat, setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 bersama Ustadz Andi Abdul Rahman.
2: Warga Dahlia, masih parten Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Sudah jam 4 lebih 31 menit. Abi Gunung Sembung juga kembali dari masjid. Beliau sampaikan ini dari Pak Agus di Cimahi Utara, ya. Ustaz. Tentang Al-Qur'an nih, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Agus Cimahi bade naroskeun dina perkawis Qur'an An-Nur ayat 31.
0: Oke.
1: Ayat 31 akhir itu, Ustaz. Anu hartosna di akhir ayat 31.
0: Ini harus kita
1: coba sambil buka dulu, sambil Bang baca pertanyaannya. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Maksudnya kumahanya, Pak Ustadz, kita ayat.
0: Baik. Jazakallah khair untuk sudah, Pak Agus
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah dapat ini.
0: Iya, sudah ada pernah, informasi.
1: Pernah membahas ini, Ustadz.
0: Baik, untuk Pak Agus di Cimahi Selatan, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu tentang larangan seorang wanita untuk memakai perhiasan yang dipakai di kaki. Jadi istilahnya itu dalam bahasa gengge ya.
1: Gengge,
0: gelang kaki.
1: Di kalau di India ya, di ya, klasiknya itu ada.
0: Betul. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperkuat di dalam hadis yang sahih bahwa seorang perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya di hadapan umum demi menarik perhatian dari lawan jenis, termasuk gengge ya, perhiasan yang disimpan atau yang dikenakan di kaki. Kenapa demikian? Karena itu bisa menarik perhatian seseorang saat seorang wanita atau perempuan melangkahkan kakinya. Bagaimana Ustadz kalau misalnya tidak berbunyi? Nah, itu sama dengan hal yang tetap dilarang oleh agama. Ya, tetap dilarang oleh agama karena mengikuti perbuatan dan perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Jadi kita harus membedakan baik dari tata cara ibadah termasuk berpakaian, khusus untuk wanita dalam hal ini harus dibedakan mana perempuan yang beriman, mana perempuan munafik dan perempuan kafir. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada perempuan untuk menjaga ya pakaiannya, menjaga marwahnya demi memuliakan perempuan itu sendiri. Ya, bukan berarti kita terkadang memperlihatkan perhiasan untuk untuk mendapatkan perhatian dari orang, pujian, sanjungan, tidak. Tetapi itu bagian dari perhiasan. Tetapi jangan sampai perhiasan yang dikenakan itu bisa mendatangkan fitnah. Misalkan dengan memakai wangi-wangian yang menyengat, yang bisa menarik syahwat yang laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga dengan perhiasan yang begitu rencem, itu juga bisa mendatangkan apa? Mendatangkan mara bahaya dan fitnah. Bahkan mungkin incaran dari orang-orang zalim, orang-orang yang jahil, yang bisa saja mencelakai harta yang dipakai maupun raga kehormatan yang ia miliki. Wallahu ta'ala
1: bissawab. Ustaz, tapi memang kadang-kadang itu gaya-gaya yang non iman ya Ustaz ya.
0: Betul sekali.
1: Kemarin ada yang anaknya menikah luar biasa itu ya. Dan antara mantan suami dengan ini bahas tentang batu safir yang digunakan, jam yang digunakan oleh media menjadi industri dan bacaan. Dan kita mau baca itu ya.
0: Subhanallah.
1: Ya, Abang baru judulnya itu lewat-lewat gitu. Ini gaya-gaya yang ingin dipuji, betul, ingin validasi aku orang kaya, kita betul, orang ini.
0: Terkadang kita lebih fokus untuk melihat pengalaman hidup orang ketimbang memperbaiki kehidupan kita sendiri.
1: Ya. Ini tentang tadi ujian terberat bagi kita itu.
0: Betul. Ya. Jadi kita lebih fokus terkadang kita lebih fokus untuk memperlihatkan kehidupan orang ketimbang memperbaiki kehidupan diri sendiri. Karena sesungguhnya ini adalah sesuatu hal yang bisa menyeret kita kepada berkhayal. Berangan-angan itu salah. Beda dengan cita-cita ya. Beda. Kalau berangan-angan itu tanpa ada action, tapi kalau bercita-cita, berkhayal, tapi bercita-cita, bagaimana caranya mewujudkan khayal itu, cita-cita itu dengan segala kemampuan yang dimiliki ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, ya, Ustaz, terima kasih dan kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk berikutnya dari Bunda Puspa di Mandala Jati. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Obsesi pagi semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Jika sedang dalam ujian kehidupan, jika sedang dalam ujian kehidupan yang harus diselesaikan untuk lebih baik, tetapi harus ada yang terkena akibat baik secara hukum Islam karena sebagai pelaku masalah. Ya, tersinggung ya. Jadi apakah pembuat masalah atau problem makers termasuk pendolim? Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik? Jadi tidak tersinggung sana sini nih. Mau tidak mau ya Ustaz.
0: Mau
1: ya,
0: tidak mau ini
1: kalau bid'ah itu ya kena kesana kemari ya.
0: Baik, Bunda Puspa di Mandala Jati, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap langkah kehidupan kita selalu mendatangkan ujian. Dan setiap ujian selalu melahirkan yang namanya resiko yang harus dihadapi. Termasuk apabila ada ujian kehidupan yang melibatkan pihak lain yang menggeragoti dalam masalah kehidupan kita. Misalnya ada pelaku maksiat, pelaku penyebar gosip, ya pembuat masalah. Apakah memang dalam orang-orang yang pembuat masalah ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim? Ya sudah jelas, dia sudah melakukan kezaliman. Bahkan di dalam hadis, mohon diperhatikan ayahanda ibunda wargi dahlia, apabila seseorang yang senantiasa tangannya gatal, kakinya kesel, hatinya geremet untuk melakukan sebuah kezaliman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka semua kekurangannya kelak di hari kiamat. Orang yang senantiasa berbuat zalim, ya, berbuat zalim pada orang lain, Allah akan bukakan apa? Kekurangan aib pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang ketika melakukan sebuah kezaliman, ya akan berakibat fatal dari perbuatan zalim itu. Contoh misalnya saya berbuat zalim kepada Bang Apu dengan cacian, dengan fitnahan
1: di belakang,
0: itu kan
1: layar.
0: Di belakang layar yang namanya lumazah tadi, maka seakan-akan saya membuka aib dari Bang Apul, membuka kekurangan Bang Apul. Maka sesungguhnya Allah pada satu saat nanti akan membuka aib saya sendiri di hadapan umum dengan dahsyatnya akibat dari perbuatan zalim itu. Allah akan bukakan semuanya. Dan tanpa Allah menutup-nutup lagi keburukan yang dimiliki oleh saya misalnya. Itu hati-hati ya. Itu adalah perbuatan yang zalim yang Allah ancam dengan siksaan dan azab yang sangat pedih. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak ada satu sama lain, tidak ada yang tersinggung? Ini resiko. Yang namanya zolim itu ada pelaku, ada korban.
1: Semacam bid'ah itu ya Ustaz.
0: Betul. Dan itu ada resikonya. Dan resikonya itu ada yang tersakiti, ada yang menyakiti. Dan semua itu hukum alam. Nah, cara penyelesaiannya untuk kita hindari perbuatan zalim itu agar tidak menyakiti orang lain. Ketika bahasa ada peribahasa bahasa Indonesia, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, ingin berbuat zalim menfitnah orang lain, padahal sesungguhnya pada hakikatnya dia sedang membuka dan memfitnah diri sendiri. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala. Ya
1: Allah, Ustaz, terima kasih untuk Bunda Puspa. Dan ini ada pertanyaan yang sudah datang dari Tasik Malaya, ya, kawasan Tasik. Wa'ihin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, mudah-mudahan sehat di Tasik.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Wah.
1: Bade tumarus di luar tema. Supami saupami sok aya anu nyarios ngajak ke masjid. Yuk ke masjid, ke rumah Allah. Nyariosnya, nyarios rumah Allah. Etak leres te nyarios kitu nyuhunkeun doa kanggo pun bojo nuju udur Erna Marliana.
0: Baik,
1: yuk ya, ke rumah Allah kita. Ini sudah waktunya ajaan ini.
0: Baik, jazakallah khair untuk Wa'ihin ya. Hadir kembali Wa'ihin, sudah lama tidak bersilaturahim ya. Mudah-mudahan Wa'ihin di Tasik sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Masjid itu adalah rumah Allah di dunia ini. Memang benar adanya bahwa rumah Allah yang ada di dunia ini adalah masjid. Maka bagi orang yang senantiasa sering berkunjung ke rumah Allah yaitu masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kelak. 7 golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah dan tidak ada perlindungan yang sempurna kecuali perlindungan dari Allah. Salah satu di antara yang ketujuh itu adalah orang yang senantiasa hatinya terkait rindu akan suasana memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Itu adalah ketetapan dari Allah dan berita langsung yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita bilang yuk kita ke masjid, yuk ke rumahnya Allah, tidak menjadi masalah. Sehingga ketika menyebutkan masjid adalah rumah Allah, maka di sana turun hukum apa untuk memakmurkan masjid dengan cara apa? Salat berjamaah di masjid, kemudian kajian di masjid dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga keberadaan masjid itu supaya bersih, supaya sehat, supaya wangi. Kenapa? Karena adab-adab ke dalam masjid itulah yang akan kembali lagi kebaikan itu kepada kita dengan pahala yang berlipat ganda. Gitu ya Wa'ihin ya. Untuk Ibu Erna Marliana ya.
1: Erna Marliana.
0: Iya, yang sedang sakit, juga untuk keluarga Mama Haja Nur Adil yang ada, sedang sakit.
1: Ada siapa yang sakit itu di antaranya tadi Ustadz beliau menyampaikan ke abang ada. Betul. Sebentar ya. Abang lihat di ini tadi ada WA juga beliau menyampaikan bahwa keluarga beliau yang sakit. Mama Haja Nur Adil di ada
0: banyak
1: di.
0: Yang sakit wargi Dahlia ya. Untuk adik juga nih, adik Kaila yang lagi sakit ya. Kita doakan semoga disehatkan kembali. Untuk Kang Haji Wahyu di Cikalong Wetan ya, Kang Haji Wahyu sing dida mangken di ku Allah. Kemudian siapa Bang?
1: Ini anaknya Mama Haja Nur Adil pun anak Feni Nursyita Sofian. Enggak bisa bergerak jalan. Ini juga putra beliau Romi Sofian baru operasi kaki, susah jalan juga. Dan juga untuk Papa Ian nih tidak kuat lama duduknya. Mudah-mudahan cepat sehat ya, lagi.
0: Juga wargi Dahlia yang saat ini tengah sakit, kita doakan bersama-sama wargi semoga disembuhkan lagi oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana hadi bil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Terima kasih wargi Dahlia mengaminkan doa untuk kita pagi hari ini, keluarga kita yang ada di obsesi yang lagi kurang baik kesehatannya. Dan kita langsung ke pertanyaan yang sudah begitu bertubi-tubi datang pagi hari ini di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis setiap jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.
1: Dahlia Abang Bandung di acara Obsesi Pagi, dan ini dari Ibu Mai ya. Terima kasih Bu Mai, Pak Ustadz, Bang Apul, gimana sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Ada pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana seorang anak tidak menghargai orang tua dan tidak mengakui kesalahannya, selalu benar karena
0: baik. Baik, untuk Ibu Mai, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan demikian, Wargi Dahlia, berkaitan dengan anak. Siapa sih yang tidak sayang kepada anak, ya? Bodoh, gelo, goreng patu, terkasep, regelis, rekumah, kayaan, itu tetap anak. Termasuk ketika anak tidak menghargai orang tua, berkata-kata kasar, kemudian berlaku zolim kepada orang tua, tetap kita selaku orang tua menganggap dia masih tetap anak kita. Lalu bagaimana cara menyikapi anak yang demikian? Tidak menghargai orang tua, mawa karab sorangan, hese didik, hese dibina. Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah telah menegaskan, ketika kalian, kata Hasan Al-Basri, mendapati anakmu susah untuk dinasehati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka kalian selaku orang tua, mengangkatlah tanganmu tinggi-tinggi ke atas langit, memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mencabut kezoliman, mencabut keterpurukan, mencabut ujian yang Allah berikan kepada orang tua, kepada kita, terhadap anak-anaknya. Karena sesungguhnya perilaku anak yang demikian boleh jadi akibat dari perbuatan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kita selaku orang tuanya. Jadi mohon saja kepada Allah agar apa? Agar Allah mencabut keburukan yang ada dalam anak kita, kemudian diganti dengan kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, tetap berikan nasihat yang terbaik kepada anak kita. Sayangi, kasihi dengan nasihat yang baik. Insya Allah, semoga Allah berikan kelembutan hati kepada anak keturunan kita. Wallahu ta'ala biswab.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Dan ini ujian terberat bagi kita kalau betul, anak kita sudah melawan ini. Terima kasih untuk Basoka Jojo juga. Tidak bisa menyimak lagi di pasar. Oh, sudah agak-agak terang di pasarnya. Kirim foto beliau. Terima kasih pasar belanja untuk aktivitas hari ini. Dan kita lihat pertanyaan dari Bu Haja Oneng Siti Nurrohmah ya, yang sudah bergabung juga di Sarija di ujung. Terima kasih juga untuk Mamah Iyu. Ini pagi hari ini sudah masuk Ibu Lia Karapitan, Sifani, Ibu Warpan, siapa lagi? Wah, banyak sekali Ustaz ya. Tapi dari Bu Haja Oneng di kawasan Sarija di ujung. Pak Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu terdamang 5 tahun. Kadang-kadang ibu sok aya gelisah, sedih, tapi kadang sok nikmat Allah sakitu seerna karaos ku ibu. Kumaha Pak Ustaz, ibu sok aya gelisah wae sakali-kali. Aya doa anu khusus supaya gelisah teu lebet kana hate ibu.
0: Baik. Jazakallahu khair untuk Ibu Oneng ya. Bu Haja Oneng di Sarija di ujung, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, konsep Allah terhadap orang-orang yang beriman, Allah mengetahui tentang keadaan diri kita, termasuk dosa dan kesalahan yang kita miliki. Maka ada cara tersendiri yang membuat dosa dan kesalahan kita cepat dihapuskan oleh Allah, melalui rasa sakit itu sendiri. Maka ketika datang rasa sakit yang berkepanjangan, maka berhusnuzonlah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya saat ini Allah sedang membakar dan Allah sedang merontokkan dosa dan kesalahan kita. Yang pada akhirnya, pada saat nanti Allah panggil kita menghadap Allah, kita sudah dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan. Begitu Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, agar orang-orang beriman pulang ke pangkuan Allah tidak membawa dosa, hanya membawa amal kebaikan. Maka hadapi musibah, kesakitan yang kita alami ini dengan rasa sabar dan berbaik sangka kepada Allah. Tetapi namanya manusia, ada yang namanya kegelisahan. Nah, dalam kegelisahan ini, Wargi Dahlia, ada doa yang tadi kami sampaikan dan bisa diamalkan oleh semua kaum muslimin, termasuk kami yang di studio ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah doa yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadus Salihin dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengajarkan doa begini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha santun. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Rabb yang menguasai arsy yang maha agung. Dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Dia Tuhan penguasa langit dan penguasa bumi, dan Allah yang menguasai arsy lagi maha mulia. Doa itu bisa kita sampaikan, dawamkan dan amalkan untuk mengusir kegelisahan yang tengah kita hadapi. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jajak Allah Ustaz. Begitu untuk Ibu Aja Oning di Sarijadi Ujung, Ibu Aja Neng di Sukajadi, di Sarijadi juga pagi hari ini. Itu tadi di cuplikan video tadi ada Ustaz ya?
0: Ada.
1: Mudah-mudahan sempat bisa disimak untuk di video pendek yang pendek-pendek suka Abang sempatkan untuk merekamnya. Dan langsung kita ke pertanyaan berikutnya. Sudah jam 5 lebih 50 menit saat ini, mudah-mudahan sempat terjawab semua pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, saya selalu mengingatkan dan mengajak kepada suami saya untuk beribadah melaksanakan yang 5 waktu, tapi suami saya selalu menyangka dan memarah-marahin saya. Bahkan saya selalu memberi contoh salat di depan dia, wajibnya, sunnahnya selalu saya laksanakan, tapi sampai detik ini suami saya masih tetap seperti itu. Yang saya tanyakan, apakah nanti saya akan ditegur sama Allah kalau saya sudah wafat begitu aja? Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat suami nomor kedua.
0: Baik, jazakillah khair untuk hamba Allah yang bertanya. Semoga sehat walafiat sekeluarga.
1: 4926.
0: Ya, semoga diberikan kesabaran oleh Allah menghadapi ujian pasangan yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wargi dahli yang dirahmati oleh Allah, saat Allah menghadirkan pasangan yang bertolak belakang dengan kebiasaan kita melakukan amal saleh, sesungguhnya Allah tengah menguji kita tentang kesabaran. Ya, lihat Quran surat Thoha ayat 132. Sabar untuk diperintahkan untuk mengajarkan anggota keluarga untuk salat dan sabar dalam mengajarkannya. Artinya mengajarkan di sini sabar untuk menasehati, sabar untuk memberikan contoh, sabar. Ini perintah Allah. Kenapa? Ini berat. Apalagi kepada pasangan hidup ini berat. Terkadang dia melawan seperti tadi, marah, kemudian juga membentak, kemudian saling menyangkal, menyanggah, dan berbagai macam alasan. Tetap kita bersabar tentang itu. Yang kedua, ini peluang amal bagi seorang istri untuk terus mengingatkan kepada suami. Dan tugas kita hanya mengingatkan dan mengajak kebaikan. Soal dia ngikuti atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena ranah hidayah ada di sisi Allah Azza wa Jal. Termasuk kepada suami ibu. Ya, bersabar saja dan mohon agar Allah turunkan hidayah kepada suami kita. Dan yang ketiga, jangan berputus asa. Awas, jangan berputus asa. Karena ada hadis begini wargi dahliya. Ketika seseorang yang selangkah lagi akan masuk ke dalam neraka, Allah selamatkan dia bisa masuk ke dalam surga. Dan ada orang yang selangkah lagi masuk ke dalam surga, lalu Allah gelincirkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang Allah lihat itu prosesnya. Boleh jadi ya ibu yang bertanya ini, ibu selalu berdoa, bersabar tentang menghadapi suami, kemudian berhusnuzon, di balik hikmah ini ada pelajaran yang diambil. Boleh jadi suatu saat nanti Allah turunkan hidayah kepada suami ibu, dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya yang ketiga, jangan berputus asa. Wallahu taala bisawab.
1: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan dari yang berikut lagi. Dari siapa ini? Oh, sebentar. Dan dari, jangan disebut dulu namanya Ustaz.
0: Siap.
1: Tapi ada dapat juga
3: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mengapun toy, semakin toy.
1: Semakin toy. Ini pertanyaan dari, ya, punten Pak Ustaz, beritu maros. Nanti kita lihat, takut di jadi hamba Allah. Punten tumaros, tetangga punya warung upami pengaosna sok benten antawis putrana sareng ibuna. Upami ibuna mah sok harga normal. Namun upami putrana sok birah. Kadang modalna sok ngicalna teh putrana teh. tah kumaha kumuna umpami abdi ben janten abdi bade balanja teh sok antosan putra awe da supados mirah kumaha Pak Ustaz abdi dosa henteu kitu teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ya, yang bertanya nih luar biasa ya, tetangga punya warung dilayanan ku ibuna harga normal mun ku anakna hargana teh murah warga Dahlia. Ya manusiawi ya sunatullah kalau kita ingin diladangan teh ku anakna supaya apa? Supaya murah harganya. Itu tidak menjadi masalah warga Dahlia. Karena itu kan sunatullah, hukum sunatullah. Sepanjang yang dijual itu tidak mengganggu tentang roda perekonomian dari warung itu, modal itu, tidak menjadi masalah ya. Dan kita tentunya secara manusiawi ingin membeli barang yang lebih murah dari harga normal. Tidak menjadi masalah. Sepanjang yang ada kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual dan ada nilai kepuasan di antara barang yang diperjualbelikan itu sudah sah dalam hukum jual beli. Wallahu taala bissawab.
1: Da orang tercari nu murahnya. Beda-beda. Anak-anak gede pahalannya itu teh.
0: Nah, eta.
1: Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan dari tetangga kita. Bu DRT nih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu mah harus Ustaz.
0: Mohon.
1: Aya sebagian jalmi berpendapat anjeunna teh salat tahajud da gaduh damelan anu kedah direngsekeun enjing keneh pisan. Saurna wios ah teu tahajud ge da ladang pahala na kagentos ku padamelan eta. Leres kitu Ustaz. Assalamualaikum.
0: Baik. Jazakallahu khair Bude ya Bude RT 02 ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf Fargi Dahlia. Orang yang sibuk waktu malam itu pernah diberikan nasihat oleh Nabi. Coba, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan keistimewaan yang Allah hadirkan di waktu malam, terutama sepertiga malam terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu selalu bekerja malam menulis kitab. Kitab-kitab tulis, ya hadis Nabi beliau tulis. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, wahai Abu Hurairah, janganlah kau tinggalkan tiga hal. Salah satu di antara yang ketiga itu, janganlah kau menutup waktu malam kecuali dengan sholat witir. Artinya, bila dalam kondisi kita lagi sibuk, boleh melaksanakan sholat witir di awal malam setelah ba'diyah isya, walaupun hanya satu rakaat. Jadi tidak ada alasan abdi mah daripuh nyuriwe, itu ada waktu sebelum setelah sholat isya dan ba'diyah isya, tunaikan sholat satu rakaat sholat witir, dan itu adalah ajakan nasihat yang Nabi berikan kepada seorang sahabat yang sibuk di waktu malam. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, kalau Ustaz, ini ada pertanyaan yang juga sudah bergabung berikut ini dari Yeni Sukamana. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Ini bertanya Pak Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang suka berbagi tapi selalu dibicara-bicara karena kasihan katanya. Enggak dibere. Nah, disiarkan ini Mbak, mun sekalian potret video, tah pasang di status teh aku bere.
0: Subhanallah.
1: Baik. Itu sekalian lah.
0: Untuk orang suka mana Teh Yeni ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, jazakillah khair. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang berbagi lalu ingin disebut-sebut, ya, orang tersebut termasuk orang yang riya dan sum'ah. Riya itu ingin dipuji orang ketika melakukan kebaikan, dan sum'ah ingin disebut-sebut orang sehingga terdengar oleh orang lain dari kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, janganlah kamu merusak sodakohmu dengan disebut-sebut sodakoh itu pada orang lain, sehingga orang lain tahu kita bersodakoh A, sodakoh B, sehingga dikhawatirkan akan merusak pahala dari sodakoh itu, bahkan mencacati pahala sodakoh, bahkan sampai hilang pahala itu. Maka bagaimana cara menghadapi orang itu? Ambil pelajaran bagi kita. Bagi kita saja, ambil pelajaran bagi kita, saat Allah berikan kemudahan dalam rizki, dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Berbagilah seperti mereka, tapi tetap menjaga keselamatan dari pahala sedekah itu. Tidak perlu disebut-sebut di depan orang, biar Allah dan malaikat yang mengetahui tentang kebaikan kita. Wallahu ta'ala.
1: Ya Allah, Ustaz, terima kasih banyak. Ada Wa Uci, ada Njang Sukamulia, Ibu Imas, Basoka Jojo sempat menyimak meskipun sebentar-sebentar melalui Facebook. Ibu Lia di Karapitan juga terima kasih banyak sekali. Mama Aji, Mama Ocha, Ibu Pak Lukman juga. Mudah-mudahan besok kita bisa bergabung dan bersama lagi di acara Obses Pagi. Karena keterbatasan waktu sampai belepotan begini bicaranya.
2: Warga Dahlia, masih parteng Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf waktu keterbatasan, sebentar lagi ada Kopi Dangdut Dahlia. Sekali lagi yang sudah sempat bertanya, mudah-mudahan besok ada dan kesempatan waktu kita wargi Dahlia. Kita akhiri dulu Ustaz dengan doa ya.
0: Baik, insyaallah Bang Haji Abul, ayahanda ibunda wargi Dahlia, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa Allah Tuhan kami yang maha baik, karuniakan kepada kami hati yang kuat dan jiwa yang tenang. Berikanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari rasa putus asa dan kelemahan diri. Penuhi hati kami dengan harapan serta keyakinan kepada-Mu. Pimpinlah kami senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'watan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua warga Dahlia. Mohon maaf sekali lagi banyak pertanyaan yang belum sempat kita bacakan untuk kita bahas bersama. Insyaallah besok hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Ustaz Andi Abdul Rahman selalu hadir di acara Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Partner kerja Bang Abdul pagi hari ini ada Dennis dan juga tentu Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
4: 101,5 Dahlia FM.

0: Rocky Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dan berasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang, sik asik. Selamat pagi warga Dahlia. Semakin asik, semakin juara. Prung ah, go go go, goyang. Kita ngopi lagi ya bareng sama Erlan Magatru. Ngopi di mana sayang? Di sini dong, di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai jam 8 pagi ya. Yang baru bangun, ayo langsung mandi aja sayang. Atau juga dari tadi sudah aktivitas cenanya, ya udah gak apa-apa. Edisi Selasa 12 Mei 2026 sama Erlan Magatru aja ditemenin ya. Utayang, prung ah, go go go. Go, goyang.

Ayo sayang, WhatsAppnya sayang, jangan lupa diawur-awur. Di sini ya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama ya, nanti Pak Boro-Boro aja. Atau juga pengen seluler di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Sok atau mangga ya, berebet ke cina besti. Apalagi pagi-pagi sekarangnya hari Selasa, lagi rada-rada melahoy, cina kunaun zeyeng. Ya biasa we kamari cenanya tos iya aduk lajar cenanya nyari cuan meni asan kuatka nyari awak cena gitu zayeng ulu. Ya udah gak apa-apa, sekarang ditemenin lagi sama Erlan ya. Pagi-pagi cenanya ada yang lagi jogging, ada yang lagi sarapan, atau juga barangkali sekarang ada yang lagi ini juga, yang lagi udah beres sarapan tinggal lanjut ngopi. Boleh dong sama Erlan Magatru ditemenin ya di program Ubar Sebel sama kamu ya zayeng ya. Ubar sebel, tamis sebel, tanya cenanya zeyeng ya. Ada yang lagi masak juga, selamat masak ya Besti. Ada yang lagi siap-siap juga buat nganterin dede cekulah katanya ya. Tayang. Di sini aja, di Kopi Dangdut Talia. Pereng go. Goyang.

Semakin asik, semakin juara perung. Ah, go go go, goyang. Selamat pagi Teh Yeni, suka mana? Hadir Cena Erlan ya, terima kasih banyak sudah pantengin ya. Ada Kang Ardian, Pasir Kemir juga hadir. Pilojong Anjing, selamat pagi. Guten Morgen, good morning. Pokoknya terima kasih sudah pantengin juga ya. Andri Darso dari Kebon Manggu, ceritanya pengen digoyang ah buat warung Teh Wida, buat Legi dan juga buat Ira dan juga buat semua warga Dahlia aja. Hai Airin, katanya salam kenal sih ya. Salam kenal juga dari Erlan ya, makasih udah pantengin terus Radio Dahlia ya. Tayang Koko Surarko lagi streaming Koko di Jakarta Pusat, ceritanya di Kemayoran sih ya. Pokoknya makasih Koko sudah hadir terus ya di Radio Dahlia. Pastinya di sini di program Ubar Sebel, sana barengan sama Erlan Magatru. Tayang Cugar, sambil jemput rejeki ceritanya pengen digoyang dulu ah buat semua warga Dahlia aja. Makasih ya Besti, sama-sama Teh Cugar dari Geger Kalong. Ada Teh Nilam juga hadir di Muhammad Toha digoyang, katanya buat Mama Adit, Mama Rival, Teh Dia, Dede Gevan dan juga semua warga Dahlia aja. Gocinya buat Erlan katanya asik. Mimi dari Ciwidey hadir juga Erlan. Oke Mimi Ciwidey, jangan lupa mandi ya sayang ya. Biar segar cenah kitanya sebelum beraktivitas mandi dulu sayang. Enggak ah cenah aku mah mau gegeroh dulu aja sama munyeuh sih dulu mandinya mah nanti we di tukang cenah. Ibu Empoy kemana aja Bu Empoy? Kamari meni lawas-lawas. Kamari sudah tengelol-ngelol Bu Empoy teh. Situ Patenggang pokoknya mah hadir terusnya di Radio Dahlia. Asik. Ada Zenri juga di Cibiru hadir. Ada Bunda Dinda sebelum berangkat katanya mau tonggong dulu. Oke, sambil di kopian dulu atunya disuruput dulu Bu. Iya, Bunda Dinda Ciwidey. Suruput dulu kopinya sayang biar tidak boloho cenanya ho-oh. IRB Riong Bandung hadir ya, dan juga pengen digoyang katanya buat semua warga Dahlia aja ya. Lamun penting hareudang weh kieu tiris kumahanya. Kumaha tuh. Bawe nu penting mah awak kamu teu panas tiris sayangnya. Henteu muriang cenah sayang. Ada Ibu Lia di Ketapang hadir. Astriani juga hai teteh. Neng Yolan KBB juga selamat pagi. Dan juga Bu Nani di kawasan Soreang. Ya selalu pantengin terus Radio Dahlia. Zayeng cina. Oke zayeng. Mama Sri Dayakolot hadir. Asep Bumi Mulia Lampung juga selamat pagi. Teh Ati Sunarti Ciwidey juga hadir ya. Kang Lukman Pasar Baros digoyang yuk. Sudah pejuang on air yang gak kenal putus asa. Cina sok atau burung kepa boro-boronya Kang Lukman. Pak Boro-Boro, ceritanya on air na zayeng. Jangan sampai kapihelaannya. Kalau kapihelaan tuh suka handel, cina zayeng. Ada dua angin di Cipanas, Cianjur. Hadir sambil persiapan cucu mau tampil Muna Kosah, ceritanya siap. Atunya mudah-mudahan lancarnya, iya dua angin. Pokoknya mah buat cucu-cucunya, semoga lancar, semoga juara ya. Menang lombanya ya, zayeng. Eh ada Teh Isak lagi makan katanya sambil ditemenin sama Kopi Dangdut Dahlia. Oke. Selamat ulang tahunnya Teh Isak dari Ibun. Yang keberapa umur teh? 23-nya. Aduh meni ngorak kenehnya. Meni asa ngorak keneh eta mah. Aduh Teh Isak pokoknya mah selamat ulang tahun, banyak rezekinya, panjang umur, sehat, bagja, salawas nanya oce. Dari Ibu, makasih udah pantengin terus Radio Dahlia. Pokoknya mah biar makin well di sini aja ya. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Kang Tatang, Cisaranten hadir. Kang Bungsu juga hai. Edi Pati Wael juga hadir. Sama keluarga lagi pada pantengin Erlan juga. Oke okay deh. Soal tuh ada yang lagi masak. Ada yang lagi siap-siap mau kerja, mau berangkat. Atau juga mungkin barangkali sekarang sudah kerja, sudah aktivitas. Sok mangga semuanya. Kita bergoyang. Di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pitunuhun. Wani diriungkun. Perung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Fique já o cante na besta, rama libera que tchau, uai, atuco, maha, seien. Olha você, parrila, que tchau, da de deu, enha, seien, nha, ho, ho. Que tchau, que tchau, que tchau, mania, utaya. Ada yang lagi masak deh sambil pantengin sabar entren-entren channelnya. Ada Teh Imas di kawasan Geger Kalong hadir. Terima kasih banyak Teh Imas sudah pantengin terus ya. Kang Suherman juga hadir. Kang Suherman ditanya alias Kang Edet Suherman Teh di Lagadar. Ada Ponti di Gede Bagi juga, selamat pagi Teh Mia Pasteur. Hadir juga Zayeng, channel siap dong. Harus hadir terus dong pastinya ya, biar tidak bolohonya Teh Mianya. Ada Mr. Ius juga hadir, katanya Erlan digoyang bus sama warga Dahlia juga ya. Rini Otik, Ranca Ekek. Ada Kang Suhana Permata Biru ya, dan juga ada sama siapa nih, Mama Fiandi dari kawasan Tasikmalaya selalu pantengin Erlan. Nani Memori Cicahem hadir. Ujang Pecai dari Jamali Cianjur. Kang Asep Dapota juga selamat pagi, channel Erlan Magatru siap, selamat pagi juga ya sayang. Pokoknya di sini aja ya pantengin Erlan anu ceyah marah mai teh. Ceyah marah mai cetar borahai, hoay ngabah hoay bok-bok laklak, bobok ranginang, bobok ragaje, bobok batako bukan lagi utayang. Yaudah sok atuh, sekarang Pak Bola-Bola yang pengen teleponan boleh, nanti WA-nya dibaca lagi ya di 0811-222-1015. Ada sama siapa coba? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia, jika tupung ah, gugugu ya.
0: Ala, bisaan, oi Kang Gentah, oi.
1: Kicau.
0: Kicau, kadeh pahili kicau na ya di dia nya bestinya. Ya, lagi ngapain? Lagi ngapain itu Papa Gemoy?
1: Mau berangkat siap-siap kerja, Elan.
0: Oh gitu, siap. Atau sok biar semangat ya kerjanya, kita nggak goyang heula, kita berkicau dulu, boleh?
1: Boleh.
0: Cikan dari kawasan Jalak Harupat. Kang Geta, 1, 2, 3, go!
1: Tarik si semongko. Dangdut,
0: hey, ngagogo buat siapa aja, Zeye?
1: Selamat tidak sampai tuntas, selalu.
0: Amin.
1: Banyak jawabnya juga ya.
0: Amin.
1: Buat itu selang tahun ya.
0: Mm-mm.
1: Buat satu glowing kang Seni Mamski, Bu Enjoy, Mama Bayu, Isi Bayi Santi Kopo, Morotesno Nagopin, Kang Ae, Puna Yangse, itu tuh Kang Dedi, Eli Padalarang, Elis Peta. Ponti, Terini TTS, Bunda Dina Mahapel, Masung Gegeng, Maiin, Bu Haji Eha, Temnya Pasteur, saya ada Mama Juli, Juli Daya Kolot, Maduun, Iman Danu, Isma.
0: Mana tuh Ois mana yo? Lupa lelol, gocin me gocin. Sok atuh gocinnya buat siapa?
1: Buat yang ulang tahunnya.
0: Siap atunya, hatur nuhun Kang Genta. Amin, siap atunya.
1: Pokoknya wargi darah tercinta semua yang dikumpulin Kang Eden juga ya.
0: Oke, panteng radio.
1: Kena kena kelengamnya ada pengaku, goyang.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia, halo. Nah, eta ku naon si Seyeng? Kagelom HP-na meureunnya Seyeng. Kagelom. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aya si Dewala ieu ka dieu geuning. Rek naon ieu Dewala ka dieu isuk-isuk.
1: Kicau,
0: kicau mania. Kukruk. Sayang lagi di mana? Iya, sayang.
1: Di jalan.
0: Oh, di jalan. Lagi mau kerja juga ini teh.
1: Iya dong.
0: Oh, mana resepnya kerja wae, ayo nama.
1: Ayo, kita nama cicilan ngeteres.
0: Oh, geus beres. Tinggal nganyuk deui we nya, sayang.
1: Nganyuk deui aya anu promek.
0: Heeh, benernya anu promek anu lebih gedenya iPhone ah.
1: Anu warna oranye.
0: Heeh, bener. Oh, sok atuh ah, kita enggak goyang dulu sayang.
1: Ayo,
0: Kang Danu Cimahi 1 iya, 2 iya, 3 ayo. Go.
1: Ayo goyang goyang di kopi.
0: Dangdut. Hey. Hey, ngagogo buat siapa sayang?
1: Selalu banyak rezekinan terus namanya Kang Genta. Di mandi rumah dumun yang sama Mama Bayu Teon, Mama Jaran, Mama Apep Kang Genta lupa pacar baru pacar di otot jok yang ngopi di nasi teitar. Ponti, Ubi Juna, Ustaz Ani, Asep Akon, di atas Pang Mangnana, Mang Wawa, juga Lang Jube, Gua Ale, Mang Wawuci, Arno, Nenek Putri, Buna Fiar, Esi Lago Juri, Rokip Mas Tanto, Rizki, Pak Esati Kopo, Heri Paso, Dari Si Biru, Abang Nes, Senopan, Nenek Ica, Aisugi,
0: Aduh Allah.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh,
0: kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
2: Poldanmi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Wibisono yang hilang saat turun dari Gunung Puntang Jalur Pasir Kuda, Kabupaten Bandung sejak hari Sabtu 9 Mei 2026, kini telah ditemukan dalam keadaan selamat pada hari Senin 11 Mei 2026. Arif ditemukan oleh warga di wilayah Desa Leuweung Malang. Sebelum ditemukan, tim gabungan dari Basarnas, kepolisian, relawan, dan berbagai pihak melakukan pencarian dan menyisir sejumlah jalur di kawasan Gunung Puntang selama hampir 2 hari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga gas LPG non-subsidi. Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan seperti sapi. Sejumlah

0: telah mengalahkan rival abadinya Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada hari Minggu 10 Mei 2026. Maung Bandung kini masih memperebutkan gelar juara bersama dengan Borneo FC. Persib Bandung menyisakan dua laga krusial melawan PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Jika kedua pertandingan tersebut berhasil disapu bersih oleh Persib Bandung, maka dipastikan hat-trick juara akan diraih Persib Bandung tahun ini. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan. 1,5